0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatot Yala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหรือเข้าไปหาตัวอิหม่ามประจำมัสยิดในชุมชนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีเขาเรียกว่าเตรียมเอกสารเตรียมคู่มือให้กับพวกเราให้กับคนที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้โดย4ช่องทางนี้เราจะสรุปได้ว่าพี่น้องของเราสามารถที่จะไปเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแฟนเพจหรือ LINE และช่องทางที่4ตรงไปเลยครับที่อำเภอแก้เจ๊ดึงาเจ้าหน้าที่ที่อำเภอมาสุดาเละกลุ่มงานความมั่นคงก็อยากการตกิตานี้เนาะไม่แก้เจ๊อุรุเซฮาจีคิดต้องไปทาวดิสิตุ
1: ยาjadi setelah kita sohei royak dah dan kita pun cuba alih bahasa ke Melayu dah dua contang mula-mula tadi maka contang yang tiga dan jalan yang tiga nak kita dapat maklumat haji ni melalui line
0: ya
1: bukan page dah bukan
0: Facebook
1: dah kalau ni line ni boleh kita cari siapa-siapa dia hak biasa
0: at line
1: dia panggil cari orang biasa-biasa ataupun kita sendiri kok di line tu akan terbit semua.
0: Yo, kalau siapa-siapa ada telefon, ada telefon, yo dalam telefon tu kita boleh load app anak cucu kita, suha anak cucu kita pun tak apa, load app, bawa kita pergi add line, pep line nak tubik di situ warna biru-biru tu, yo buat line situ, situ tu apabila kita boleh app dah, kita ada app line dah dalam telefon kita ni. Apa saja kita boleh nak hantar gambar apa boleh nak telefon boleh semasa kita duduk di Saudi Arabia ustaz
1: tambah sikit tak gapo boleh
0: yo
1: maka kita beralih kepada contang yang keempat ialah melalui hotline dia panggil siling offline dalam kampung
0: direct selalu
1: direct gapo kita pergi kita tak puas hati weh kita nak pergi jumpa Tok Nebel jumpa Tok Ime lepas tu kita nak pergi dia ambil sendiri
0: ya
1: deh nak pergi kecek masalah ni mak cik mak angah nak pergi ke Mekah tahun ni pas lagu mana ni cuba boleh wi dak pengesore gapo link chong tah hok ya kepak ni bapak
0: ya bele-bele kita nak pergi beli barang bele-bele kita nak pergi dinak ke cuba kita masuk dalam ampa
1: Jadi di ampa ni bapak, banyaklah benda-benda kita boleh taruh harapan kita nak tahu harga apa tu di ampa ni banyak.
0: Ya.
1: Hari ni pula Zuhair ni, baik kaki tangan kerja di ampa pun orang boleh cakap Melayu tu banyak. Makcik Angah tak tahu nak buat siapa lah, kata tak malah kecik saya, tak lalu yang ramah duduk di ampa.
0: Ya.
1: Jadi, kalau kita berkecik hari ni, Pak Karun ni, ialah salah satu yang nak mengatasi bagi orang yang ada azam nak pergi ke Mekah tu melalui pak ni lah.
0: Ya.
1: Tu dia deh. Sebab tu saya nak rayak sekali lagi benda hak lepas dah tu belalah. Deh. Kita naknya hak kemudian ni kita tak jatuh dalam lubuk penipu pula. Hak lepas tu belalah.
0: Ya.
1: Deh. Supaya kita gabar. Supaya kita jayanya hasrat kita, kita nak pergi ke Mekah boleh pergi sungguh.
0: Ya.
1: Ni gak boleh nak pergi ke Mekah tu gak Allah, nak boleh pergi, tak boleh pergi.
0: Ya.
1: Sekali berita lagu tu.
0: Jadi serabut banyak perkara ustaz dah. Mula-mula sekali, hok serabut mula-mula sekali, ilmu tak ada ni tapi nak pergi. Serabut yang pertama. Serabut yang keduanya, tanah kita dah secopai tu reno ni tak laku lagi nak we ada duit stoko nak pergi buat haji serabut yang kedua yang ketiga kecek dengan sorak dengan anak pula ke anak sore tu kata git hadap pewe kita puasa nak pergi tahun ni maknanya serabut tu banyak perkara apabila mari di situ kita hok kecek betul di hari ni dengan ustaz hari ni haning pula kalau kita tak ada kalau kita ni belake maknanya kita ni duduk dalam klum hak orang nak tipu kita pula.
1: Ya dah.
0: Ha, sebab tu duduk penuh di padai kapal. Wapo tak seh sogi tunggu pukul 1, pukul 2 tak sapa lagi tak seh. Pukul 3 telefon tak lekat. Pukul 4 hilang. Klik saja. Waktu 4 jok pagi tadi, holo wak nasi minyak jok pagi tadi, klik saja. Malu kok orang pula. Sebab tu lah ni adik kakak kita kena beringat di segining. Beringat kata apabila alat-alat canggih ni orang pun nak membawa kepada kita tu pergi kepada kena tipu lah
1: pasal lagi Zuhair
0: ya
1: Orang sore tu bapa. Ya ada anak.
0: Ya.
1: Ya ada cucu.
0: Hmm.
1: Ya ada anak saudara. Tiga tu yang kita ambil. Ya tak sagi wi luah lah. Ada anak
0: ataupun
1: anak pun cucu
0: ataupun
1: ataupun anak saudara.
0: Hmm.
1: Jadi bila lah orang tua kita nak pergi ni. Mak saudara nak pergi, pak saudara nak pergi ni tak leh ke kita ni sebagai orang muda pakak kita tanya khabar.
0: Allah.
1: Eh? Lagu ni saya kecil haji dah. Orang nak pergi ibadat haji ni kalau anak padu sungguh boleh pergi Suhaib.
0: Allah.
1: Dalilnya ke apa? Dalilnya saya sendiri terkena ngaji dulu. Kita wui semangat ke orang tua, kita bantu orang tua. Boleh hayah dan mek pergi ke Mekah.
0: Ha ustaz, engkau masa dulu.
1: Masa dulu Suhaib.
0: Masya Allah.
1: Pahlawan ni, kalau dulu kita nak ngaji luar pun tak ada duit mana. Pahlawan ni anak jadi po'o. Orang rong po'o. Orang anamai, payaban.
0: Yeah.
1: Tak boleh ke bakat-bakat nak share duit we ayah dengan magi ke Mekah. Ni kita dah hubung rumah seumur anak. Tukar kereta pahal merah.
0: Hubung sikap situ.
1: Ayah
0: tambah hubung
1: ayah
0: situ.
1: Ayah nak pergi Mekah 4-5 tahun dah cerita-cerita. Tapi itu saya nak tukar. Kau ya, jangan pilih mitik mai. Ini dia kong kan tempat.
0: Allah.
1: Kau hai pih nong.
0: Dan
1: dua cepat yang jeng wali luk lan. ที่กำลังฟังเนี่ยขอให้เปลี่ยนมิติหมายว่าเราต้องทุ่มเทเพื่อให้บุพการีของเราไปทำฮัจญ์ให้ได
0: ้ Yo, adik kakak, ibu bapa, hari ini kita boleh peradaan baru. Ha, saat ini kita kena deh dengan alat canggih.
1: Yeah.
0: Peradaan baru, ha, semua boleh jemput daripada ustaz kecek saat ini itu. Masalah adik-beradik lah.
1: Oh.
0: Adik-beradik kita, wahai orang yang jadi kakak sulung, kakak yang kedua, yang tengah, yang adik, yang bosu, yang apa.
1: Siapa masa dah?
0: Siapa dah masa yang kita boleh duk nyatok kecek sekali. Lo ni banyak kadang-kadang dia buat ngan ruam yat, ngan ruam yat. Hasil ngan ruam yat tu gapo cuba kita mikir. Kita ada ibu, kita ada bapak, kita tak biasa pecah belah, yang sulung pun tak karik pun, yang tengah gapo semua. Betapa banyak di kawasan lima wilayah kita lah ni tu duduk bergotong royong pegi tangi capur sekali adik-beradik tak biasa pecah belah, tak biasa putus, tak biasa bubuk harta. Apabila mari di segi kem-kem di segi tu ya. Cuba kita mikir satu minda lagi iaitu cara mana kita pak lima beradik ni nak usung we boleh duit stoko we ibu dan bapak kita boleh pergi haji.
1: Apa sebab yang kata tadi?
0: Ya.
1: Orang tua kita duk mikir lah, siang malam tanah sebucu tak laku.
0: Ya.
1: Tawar orang tu tak laku, hari nak agak murah.
0: Okey, jual murah pula, jual murah nipu dia orang pula.
1: Nah, kalau anak beranak kita pandai, boleh hajarkan. Mek nak pergi Mekah, tanah bucu tu tak apalah, hamba nak beli mek.
0: Ayah wasiat dulu kata, harta kita ni, tanah secopan ni, jangan lepas wi kepada orang lain. Betul. Kena wi duduk di adik-adik beradik kita, pisahlah. Pak saudara tak ada.
1: Saya minta benda-benda luar ni. Tapi nak minta siapa dia hendak dengar siaran kita hari ini, saya dengan Suhaib ini, kalau tanah waris-waris kita saka ke tua, janganlah kita lepas ke orang lain.
0: Allah, pergi molek.
1: Pergi molek, Bapak. Saya kenapa sini? Saya mikirnya kata orang tua tak boleh pilih tanah, beli tanah kebun situ tu, jat ngeh kong kau ni terai lah.
0: Allah.
1: Titik peluh dia, Bapak.
0: Ya.
1: Berapa dah usaha, berapa letih, berapa penat. Tapi apa kita ni mudah-mudah wik ke orang lain suku sakat.
0: Walaupun bagi sakat dah pun wik sakat tu, harta tu, wik duduk dalam lingkungan adik-beradik kita.
1: Itu cara kita mikir kena back tu. Kita orang Islam, ingat selagi Bapak leh. Kata budak kita ni yang beranak. Tanah yang tak beranak, Suhaib.
0: Allahu Akbar.
1: Tanah tak beranak, Bapak.
0: Hari ni benar-benar ni.
1: Ini nak yang nak habis ni.
0: Ya, ya.
1: Tanah orang tua kita merluk kong pok rau. Jat nge kong pok mai pin nong rau. Buya saya rau. Thamai rau jat tong hai kun un ngay-ngay lah.
0: Masya Allah.
1: Pertambah kalau kita ada uing lah orang. Tak apalah, tak nak kecek lah.
0: Ya.
1: Dah orang. Orang asing. Orang tak boleh. Orang
0: tak boleh. Ya, ya, ya.
1: Baik kita nak minta besar lah. Melalui ruang ini ni. Eh, satunya pakat tolonglah orang tua kita, pakat bicara orang tua kita. Kok saya nampak soalan saat ni?
0: Ya.
1: Kita nak ruam jat tu, apa tak kecehan ni kata?
0: Hasil daripada ruam jat kita, we ada tak kecehan ni.
1: Alah, ke mana kita nak hantar orang tua ke Mekah ni? Tu baru hasil ruam jat. Padahal lagi malas lembu nak makan, lepas tu kelik tak boleh pergi.
0: Ya, tak apa. Ini benar yang yang kita nyata boleh nampak deh. Ya. Alah ครับ, dia cung ni เราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงที่2เรากลับมาเจอกันเราจะเปิดสายหน้าไมค์ต่อนะ0735321149อันนี้เซฟเบอร์โทรนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: เส้นทางสู่ฮัจญ์เส้นทางที่หัวใจมุสลิมทุกดวงฝันที่จะได้รับการตอบรับจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกเดินทางไปกับเราผ่านรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ที่จะสะท้อนความศรัทธาของมุสลิมผ่านบรรยากาศการประกอบพิธีฮัจญ์รายงานตรงจากประเทศซาอุดิอาระเบียติดตามรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานีวิทยุเครือข่ายโดยสวทนราธิวาสเป็นแม่ข่ายทุกวันเวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.สายสัมพันธ์ฮัจญ์เชื่อมใจเชื่อมศรัทธาสู่สันติสุข
3: อิบาดัตฮัจญ์ merupakan salah satu ibadat dari 5 rukun Islam yang wajib bagi yang mampu dan setiap muslim impian untuk menunaikan fardu haji sekurang-kurangnya sekali dalam hidup. Kami menjemput semua untuk ikuti ruangan jalinan mesra haji yang mencerminkan untuk umat Islam melalui suasana saudara-saudari menunaikan fardu haji dan dapat ikuti melaporan terus dari negara Saudi Arabia. Ikuti ruangan jalinan mesra haji melalui stesen radio Thailand, 5 wilayah sempadan selatan dan stesen radio Sawatho wilayah Neratiwa sebagai rangkaian utama setiap hari dari jam 11.10 pagi hingga 12 tengah hari. Jalinan mesra haji menghubungkan hati, menyambung iman untuk ketenangan.
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์นะครับอย่าลืมครับ 11:10 ถึงเวลา 12:00 น.พี่น้องอยู่เขตพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถที่จะเปิดสวท.ในพื้นที่ของพี่น้องได้นะครับวันนี้เราพูดถึงกิจกรรมหลากหลายมากมายนะครับโดยเฉพาะการส่งเสริมให้พี่น้องของเรานั้นได้เข้าถึงระบบออนไลน์ได้เข้าถึงระบบเว็บไซต์ต่างๆที่จะเราได้กระตุ้นนะครับอ่ะมีสายกันเข้ามา
1: nama gapo duk mana
4: duk di sungai padi kak sa sungai padi
1: ah sego
4: ya ya
0: ya kak apa ni
1: kak za
4: satu nak tanya soal ni
0: ya silakan ya
4: ada orang ni dia biasa dia wanti lah deh
1: ya
4: tapi rumah dia ni dia tak ada binanya sepenuh lagi lah dia ni ada anak tina deh tapi bukan rumah dia ni dia apa pengai dia tak ada likung pak mandi
1: agak susah lah deh
4: dok mandi kat luar apa tu dia gigi tu lah ke mana ustaz
0: ya ya nanti ustaz jawab dalam radio Kak Sa deh terima kasih
4: ya
0: assalamualaikum
1: Kak Sa deh
4: waalaikumsalam
1: bagi saya nak jawab lah dia nak pergi haji tu dia dua perkara. Satunya tolak ke email dia tu deh 100% nak pergi juga walaupun rumah tak siap gapo pun.
0: Ya.
1: Rumah tempat mandi pun tak lindu anak tina ada. Tapi oleh kerana tolak ke email yang nak pergi tu tak ada gapo lah.
0: Tak ada gapo.
1: Tapi saya tak ada gapo. Cuma hak saya nak nasihatnya kata kita ni kita kena wait tertik molek kata. Hak mana hak muhim, hak mana hak penting. Hak mana lebih penting saya.
0: Ya.
1: Jadi hak saya bagi saya nya kalau belum kita nak pergi buat haji tadi, deh, kita kena buat apa penting-penting dulu. Rumah kita itu dah habis. Jamai mandi untuk lagi keluarga kita tu boleh duduk, boleh pun, boleh gapo tu. Hak tu penting.
0: Boleh jadi siapa serukah tu.
1: Tapi oleh kerana dia tu, saya tak katalah.
0: Ya.
1: Dia tolak ke email dia tu 100% maka tak ada gapo comel. Haji dia tu tak ada gapo.
0: Tak ada gapo. Sayi ที่สองนะครับ. Sayi ที่สอง. Assalamualaikum.
5: Assalam.
0: Seluruh radio leh, seluruh radio. Namo?
5: Hah?
0: Namo?
5: Namo
1: Mahfuzah. Kapung?
5: Kapung Saikha
0: Kupu. Oh, ya, Saikha Kupu. Ya, nama telefon?
5: Nama telefon 0
1: Sun
5: Mile
1: Kau
5: 2
1: Som
5: 5 0 Mile.
0: Ya.
5: Lepas tu Ne 7 Ne 9.
0: Ya, hari ni ada gapo Kak Mahfuzah, silakan.
5: Nak riak Suhaim kat ni Ustaz Zid aku kat ni. Dia kata dia nak
1: Yo
5: tu
1: raikan
5: ni
1: yo
5: nak tinggal
1: dah
5: sama
1: tinggal. Ya dah.
0: Kita pasal
5: saja
0: ni.
5: Kita dengar
0: sokmo.
1: Insya-Allah.
0: Dapat tahan dah dengar ni Kak Mahfuzah.
5: Dengar sokmo.
0: Lepas tu Yeno leh jadi berasa kata kita saya nak dengar sikit Mahfuzah.
5: Tahu pasal nak dengar sokmo bab sapat dia
0: tu. Tong fang.
5: Kan ni yo nah,
0: ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya, ada komen mai kata yang cha hai rekan ni mi kan rerui sedai mak. Terima kasih. Ya, sai ti 3 ครับ. Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Namo
6: Mok Cik Moh
0: leh.
1: Dek di.
6: Ya. Tanya mah.
0: Mok Cik Moh di Tanjung Mah leh.
1: Kapo Cik Moh Tanjung Mah.
6: Di Bangkota.
1: Bangkota.
0: Nama telefon
6: 061.
0: Ya.
6: 608.
0: Ya.
6: 4407.
0: 4407. Ya, hari ni Mak Cik Moh kita ada gapo nak bentek ke?
6: Berenah hari duk dengar hari ni lah berenah
0: sekali. Masya-Allah. Apa hok rasa kata berenah sangat hok waktu baik saat ni.
6: Dok ilmu pun banyak menjadi ulu sedak-sedak lah.
1: Ya.
6: Belum itu hari itu kan ada dah kali kerekan hok kato hok 15,000 buat dengan pasport gapo tu.
1: Ya.
6: Ah mak cik gini dengan sendiri lah hok ditokseh itu lagi tu.
0: Ya. Lepas tu?
6: Di berita tu. Lepas tu duk gelek dia deh. Mak cik duk fikir-fikir Allah 15,000 tak pernah sabar lah.
1: Nak pergi ke Mekah deh.
6: Nak pergi ke Mekah ni. Sebab tu hari ni. Raikan hari ni. Aluh, wasa-wasa tekat di hati lah.
0: Ya.
6: Bukan nak boleh duit aluh. Sikit-sikit ni payah juga.
0: 15,000 pergi Mekah ni so patut. Kau tu deh kita dah kira. Pas kena orang itu gak kena lah selalu. Juluh selalu dah.
6: Pas kita pelik mari rumah ni deh. Tu juga. Suruh semak lah. Muka rekan ni nak cuk dah ke.
0: Ya.
6: Rekan hok murah ni. Hari ni pun suhaim buat tubik tu lalu. Hei rasa. Rasa terkat di hati lah.
0: Nyanyu.
6: Hok orang susah tu.
0: Ya. Betul Cik Moh betul. Terima kasih Cik Moh.
1: Makin mau besarlah kepada gugu kawan-kawan waras tu jangan terjerumuslah supaya ni Cik Moh.
0: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ya, Mak Cik Moh kita di kawasan Tanjung Mas.
1: Bangkota.
0: Bangkota. Okey, Bangkota ramai juga dengar deh. Ya, sai topai krab. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Namo
7: GE Guning.
0: Hari ni GE ada gapo hari ni? Silakan.
7: Dengar ni waktu sayu hati lah. Moga nak pindah ni.
0: Sayu hati.
7: Ya. Kini mula-mula saja kini.
0: Gapo tak boleh ambil kata penuh mula hari ni? Praden gapo tak hari ni?
1: 1, 2, 3 ha. Gapo
7: tak? Anak tu. Anak kata anak cucu itu saat ni.
1: Tak ada buat itu program nak pergi hatayah ke Mekah deh.
7: Lagi kita
1: pakat
7: tolong orang tua boleh
1: ke belakang. Allah. Anak jadi kerja kaji mahal-mahal belakang.
7: Lu dengar Allah sosok hati lu tak boleh tolong ibu apa.
1: Saya lah guning dah. Saya tu masa kita duduk ngaji dulu kita wakdah kepada orang tua. Habis itulah kita ada rekan ni kita nak wisapah kata tolong wak ke orang tua katik. Belum dia nak pejam mata tu boleh kita tengok Mekah boleh kita melenuh. Ning anak dok bergaluh ke benda air belako, keretonyo.
7: Ya lah, ya lah, tengok lagu tu lah.
1: Ya.
0: Ya. Terima kasih, terima kasih JE.
7: Minta anu-anu orang ada ambil lah fikir tolonglah orang tua tolong kita.
1: Ah.
7: Ya. Kau tahu banyak mana habis apa ngaji.
1: Ya, ya.
7: Allah.
0: Ya, ya, ya.
7: Ha, pasal minta lah anu-anu dengar ni, minta lah pakak fikir lagu mana. Omong
1: lagu mana ni. Oh, Masya Allah.
0: Terima kasih, JA, terima kasih.
7: Tak sebab habis lagi lah.
1: Tak apa-apa, nak usah lagi, insya Allah lah.
0: Usah lagi. Ya, ya. Salam warahmatullahi. JA kita di kawasan Guning dah. Bahaya-bahaya daripada ruangnya kita, dah boleh kita buat simpul sekali lagi pun tak apa. Dah, nombor telefon 073-532-149. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
0: Nama?
8: Mama
0: Yoh. Mama Yoh. Mama Yoh duduk di kawasan mana?
8: Duduk
0: Bongo, Dusun Nyo. Oh, Bongo. Orang Dusun Nyo. Nama telefon Mama Yoh?
1: Tak ingat.
0: Nama telefon?
8: Kosong.
1: Kosong.
0: Kosong
8: lapis.
0: Yoh.
1: Sembilan tiga kali.
8: 1270.
0: Yo, hari ni ada gapo hari ni Mama Yoh kita? Silakan.
8: Tamu ni tu tamu.
0: Tak mana
8: nak kecek.
0: Tak mana nak kecek, tapi lekat bo lekat dah nak kecek gapo ngau Ustaz Zik ngau Suhaib ni.
8: Nak
1: habis rekan
8: waktu itu.
1: Masa dia ada sayur lah. Sayur kesik cukup lah.
0: Yo, yo, yo. Ya ada germik dia kalau ke kampung deh. Yo, yo. Lepas tu duduk dengar apa orang tu?
8: Dua cucu dia itu, mama tak anda.
0: Cucu dah tu dah tekan nama telefon bui. Yo, baik.
1: Kita nak bui cucu anak buat lagu tu, nak hantar anak orang tua ke Bekah ni. Lepas tu kapa ke mama?
0: Ada nak tambah harga apa lagi?
8: Tak
0: apa lah. Tak ada. Terima kasih. Yo, yo, yo, yo. Assalamualaikum. Ya, mama Joh kita
1: mama
0: di kawasan Dusun Yo. Ya. Hari ni hebat benar letak lekat dah. Ya, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, langgar, silakan langgar, silakan.
1: Kak Joh langgar.
0: Ya, silakan. Yo, hari ni ada gapo?
9: Dahlah,
1: anak rujak,
9: kata
1: rujak
9: anak-anak lah. Kata orang tua
0: itu, pegang anak duit sekok
9: sama
0: sore. Ya.
9: Pegang anak, kita pegang anak duit sekok.
0: Loh ni anak-anak Mickey. Yo, Suhaib duk dengar radio lebel-lebel ha, yo. Yo, yo. Terima kasih Kak Jo.
9: Sana ya itu kata kalau. Ya tu anak ni tak ada mikir dek kalau 10 kalau 9 pun tak. Mana?
1: Nah, kena.
0: Betul.
9: Kalau orang tua tengok kena pergi kaji nak tua mati tu ba.
0: Allah. Betul Kak Jo, betul. Yo, terima kasih Kak Jo. Assalamualaikum. Yo, bukan kata ibu bapak nak dakwa, bukan ibu nak dakwa, bapak nak dakwa. Maknanya nak buih anak tu mikir yo. Hak kita duk kecek ni kadang-kadang anak tak mampu pun ada Ustaz.
1: Ya.
0: Yo, anak tak mampu pun ada hak tu kita berdoa lah buat gano.
1: Ya, ya.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
0: Namo. Seluruh radio sikit deh. Ya. Namo.
10: Namo Kak Cik.
0: Kak apa lah?
10: Kak Cik.
0: Kak Cik di kawasan?
10: Serong.
0: Cok Erong deh.
1: Betul nak ya kabar Kak Cik?
0: Ya, namo telefon dulu.
10: Kosong nek mak.
0: Kak Cik seluruh radio. Suhaib nak tanya nama terosap. Ya, nama telefon.
10: Kosun Meta.
0: Ya.
1: Sun Hoksi.
10: Hokau Si.
0: goyak mola goyak mola ceng mai ceng mai 0
11: 064
0: yo
11: 694
0: yo
11: 6875
0: bilaka lot sogo radio cega salu dah dah hari ni kak cik ada gapo nak kecek hari ni
11: yo
0: ลดเสียงวิทยุนิดหนึ่งลดเสียงวิทยุสโลว์เรดิโอย
11: ่อ
0: ย
11: ่อ
0: ย yo nanti dengar radio deh. Yo assalamualaikum.
1: Yo kita pergi gadah ho demo deh. Pada demo dek kejua bate bele-bele tu. Jadi kalau dia tak ada tebuh lagi tak leh.
0: Oh.
1: Tak kena ah.
0: Ni ho dia ni ho demo ni.
1: Ya yang nyanyo kita lama khabar pergi tanah sakaro bate habis dah tak kena. Yo.
0: Hei, orang gadah, wiko orang tu jangan duk ganggu dia gitu.
1: Ya dah.
0: Ya, tak leh.
1: Dah kalau kita nak jual batal ke apa, kita tebus dulu.
0: Ya. Yes. Tak betul tu. Ya,
1: gitulah. Ah.
0: Ya, saya tak baik khab. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
0: Namo?
12: Kak Ni Wang Paya Kha.
0: Kak Ni Wang Paya Kha. Kak Ni Wang Paya Kha, nama telefon?
12: 0-8-0
0: 0-8-9 Nyata molek Kak Ni kita duduk di kawasan Wang Paya. Ada gapo nak kecek dalam ruang jalanan Mesra Jih ini? Ya,
12: tak ada gapo ya. Bahasa
0: Dah
12: tak ingat lama dah
0: lemo
12: nak
0: gila
12: ni kita dah tak ingat.
0: Yo, Kak Ni biasa gida. Gida. Gila mana
12: dah. Ni petang tak ingat.
0: Ha.
1: Tak lupa sana gi pula leh.
12: Tak rasa nak gi pula.
1: Ha, apa dah.
0: Baik doa deh. Yo, waktu ada apa lagi?
12: Yo,
0: terima kasih. Nanti tunggu sejadah. Dumoh deh kita nak bincang nanti TikTok Club. Yo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
0: พี่น้องที่โทรเข้ามายังรายการของเรานะครับแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับรายการของเราคนที่อยู่กำลังอยู่ในช่วงของการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้สุเฮงกำลังโชว์สัญลักษณ์อยู่นะครับซึ่งเป็นของที่ระลึกจากรายการสายสัมพันธ์ฮัทนะครับพกติดตัวได้เลยนะครับสะดวกด้วยนะครับ
1: Assalamualaikum
0: Yo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Namo
13: Ji E
0: di kawasan?
13: Kawasan
1: Weng.
13: Penarik.
0: Penarik dekat rumah Suheng ya Ji E ni.
13: Yo.
0: Yo, namo telefon?
13: 092.
0: Ada pucuai hari ni ha.
1: 616
0: 6168770 แน
13: ่
0: duduk bucu mano panarik ni GA ni
13: duduk
0: dang
13: le blake sun chomrom teime
0: le blake sun chomrom teime ada gapo nak kecek dalam ruang jalan masalah haji ni GA
13: kecek tu tado gapo chomo durnga Dengar
0: hari-hari.
13: Sapa pukul 11:10 minit tu pakai naik kamu pakai cari radio.
1: Ya.
13: Tapi dia tunggu ni buang dia anak dia ada rumah.
0: Ya.
13: Dia rumah dia ikut dengar hari-hari lah.
0: Ya.
13: Moga cari dua lagi. Moga bunyi-bunyi kata no.
0: Nak habis.
13: Nak berhenti siapa rekan.
0: Ya.
13: Tapi lagi boleh. Ini aku boleh no we ado.
1: Tomo.
0: Amin.
13: Seminggu dua kali lah pora.
0: Yo, we ado we duk basuh semua deh.
13: Yo.
0: Terima kasih GA.
13: Yo.
0: Yo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya, JN di kawasan Panarik deh, dekat yo dengan rumah Suhen JN ni. Panarik dengan Cak Rang dekat yo. Yo, ada panggil lagi. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
0: Namo. Yo, waalaikumsalam seluruh radio. Lepas tu kecek dengan Suheng sekali dengan Ustaz Zik. Namo?
14: Namo.
0: Gano namo tak ingat ni. Nak gode sute ni. Tak ingat namo ni. Namo apa?
14: Namo Kerijo lah.
0: Yo, Kerijo. Molek namo Kerijo ni. Duduk di kawasan mana?
14: Kawasan Klong Maning.
0: Oh, Klong Maning. Oh, Klong Maning Tani. Namo telefon? Ya.
14: Yeah.
0: Yo.
14: 721 9171.
0: Hari ni telefon lekat dah Kak Joh kita. Ada gapo nak kecek? Silakan.
14: Dengar dek Haji ni wasa kecil hati ya.
0: Sebab gapo duk kecil hati Kak Joh?
14: Sebab kita di Mekah tak ada lah kita ni.
0: Masa tu dah.
14: Masa tu kita
0: pasal
14: ni
0: masa usia
14: asli
1: ya, pasal
14: lekas
1: kita
14: gini
0: tak tahu. Ni nasib baik dah ni, nasib baik dah ni, trik ni kita boleh dengar cara-cara dia.
14: Ya,
0: dah
14: dengar dah cara-cara.
0: Dengar sok mereka dah.
14: Sok mo, dia bunyi kata nak usi, pasal
1: kayu. Tak apa nak usaha kajah.
0: Ya, kita usaha.
1: Usaha we ada seminggu sekali ke dua kali seminggu.
0: Ya, terima kasih Kak Jah deh. Yo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
0: Yo, rap อีก ประมาณ 1 สาย สุดท้าย ถ้า เกิด ว่า ได้ นะ
1: โอเค
0: Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
15: Salam.
0: Yo, namo?
15: Ibrahim.
0: Ibrahim, Ibrahim di kawasan
15: Sarua, Sarua ya Rang. Jawa.
0: Ya Rang, biasa telefon dah deh. Yo, hari ni ada kapo hari ni. Yo, okey, Yak Rang, silakan.
15: Rasa sayu hati tu apa tak ada reka ni rasa dengan semua.
0: Yo.
1: Apa kita nak usaha
0: dah. Kita sendai kepada puborihan topai.
1: Kita dok oyak banyak kali dah kata kita nak usaha nak sele we ada semua lah.
0: Yo.
1: Sehari ataupun dua hari seminggu, masa ni masa pukul sebelah ni.
0: Yo, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. เอาละครับรายการสายสัมพันธ์มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับพี่น้องครับต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามและก็โทรกันเข้ามาไม่ว่าโทรติดโทรไม่ติดไม่ได้โทรมาเราก็ขอบคุณนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับฟังรายการของเราเรื่อยๆนะ 11:10 น.ถึงเวลา 12:00 น.วันนี้ผมอิบรอเฮงมาเละและก็อุสตะซิอุสตาดท่านดร. อับดุลอาซิสจิมามะขออนุญาตลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ
1: อ
0: ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
2: ์สายสัมพันธ์ฮาร์ทเชื่อมใจเชื่อมศรัทธาสู่สันติสุขขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางแห่งศรัทธากับเราในวันนี้พบกันใหม่ในรายการสายสัมพันธ์ฮาร์ททางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานีเครือข่ายทุกวันในเวลาเดียวกันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
3: Jalinan mesra haji, hubungan haji, menghubungkan hati, menyambung iman untuk kedamaian. Sidang pendengar dapat ikuti ruangan jalinan mesra haji lagi melalui stesen radio Tanah.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Patrisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ni masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitulah yang mana gitu hari ni abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum dining hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kira lah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kira lah di mana saja dah. Ha, minta wi kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah, untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang, 1 jam lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Itulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bincang di sini pada Gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala. Tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira, kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah, nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh Gikano, yang ngaduh Halih, Glomer. Kita klip jumpa daripada pusing yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klip mari untuk ruangnya pedoman hidup.

itulah peminat pendengar semua, klik mari pula kepada pusingan yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah yang sudah maklum, ruangnya pedoman hidup ni kita boleh jumpa setiap hari. Tak kira lah hari mana-mana saja, hari cuti, hari apa pun saja, kita boleh jumpa sini pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Satu je lebih kurang lah kita nak mari jumpa, nak mari kecek, nak mari bicara sini di Gelombang FM 95 MHz Sawato Jalan. Gitulah, selamat petang, salam sejahtera kepada adik-adik peminat semua. Tak kira lah duk dengar di mana saja, duk tak kereta, nak bau klik kerja ataupun nak gimana saja, nak pergi beli, tak kira nak gimana saja, gitulah, minta kita tu we jalan bawa dengan hati-hati, gitulah, ataupun patibat kod caracon yang kering kerat, gitu, untuk kita jalan selamat, jalan dengan puas hati, tak kena duk bimek apa saja gitu, jangan duk main terosak, jangan duk bawa derah, gitu. Untuk petang ni tu, Bu Pung juga ada hak ataupun ada berita lah nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari sapa kepada adik-adik peminat kita semua yang telah kita tahu pada sekarang ataupun sekarang ni lah udara telah ataupun orang panggil udara tak tentulah, pre-pruan. Kek panah, setah hujek, kek panah, gitu. Buat we banyak-banyak orang ataupun folk kita ni, banyak kan nak jadi demes, semua, dah nak jadi kaiwat. Lepas tu ada penyakit apa saja tu. Gitulah, kita kena jaga diri baik-baik, lebih lagi budak, kanak-kanak ataupun orang yang ada penyakit dah ataupun ada rok macam tu lah. Tu kita kena, apa orang panggil? Kita kena jaga diri baik-baik dah. Yang mana telah maklum Krom Utut Niyom Betaya. Katanya negara Thai kita ni sudah masuk musim hujan. Tetapi tempat kita tu ada udara panas lagi. Ke hujan, ke panas. Kita kena jaga diri gitu. Jaga diri lagu mana. Jaga diri lagu mana. Cara-caranya kita kena buat baik mana. Gitu adik-adik, kita kena jaga diri baik-baik. Lebih lagi kanak-kanak, budak-budak ataupun orang yang dah menyakit. Tak kira lah menyakit jantung, menyakit darah tinggi, menyakit tak kira lelah ataupun apa saja penyakit ni, kita kena beringat, kena patah ataupun penyakit semua hidung, ataupun penyakit daripada virus, bakteria apa saja ni, nak demam, ada hidung, batuk, sakit tekak, gitulah, hingganya siapa penyakit lelah, penyakit jantung ataupun patik cerah. Cara-caranya kita kena jaga diri, we tubuh kita tu duduk dalam keadaan segar. Tidur we cukup, jangan duduk di tempat orang ramai-ramai, tempat duduk gelewat gitu. Ataupun apabila gizi roh orang sakit ni, kita payam, kita pakai nakak, dah pakai mask. Lepas tu kita sakit, apa orang panggil, kita sangkit, kita perhati tubuh kita, diri kita, atau ada akan gapo rate, ada berasa tak sedap lagu mana, gitu, ataupun tengoklah kata berasa letih ke lagu mana, dah gitu dek akak. Yang pentingnya, mula-mula kita kena tidur we cukup lah, tidur we cukup, rehat we cukup, tidur we betul piye, ataupun tidur petel yang duduk tidur pukul 2, pukul 3 gitu. Lepas tu makan ni kita, makan hari-hari kita ni, penting juga kena makan yang ada faedah. Yang duduk makan barang minyak banyak, yang duduk makan air gas, yang duduk makan air manis, payam. Apa orang panggil, kita kena makan air saja banyak. Lebih-lebih lagi, kita ni kena makan air berapa gelas sehari. Air saja, tak kira air manis, tak kira apa, kita apa orang panggil, kita liang air manis. Lepas tu, apa orang panggil, kam langkai, kam langkai, dah petai-petai hunga, tak kira lah hunga ataupun tak ada masa, kita wi badan kita ni tubik peluh ataupun orang panggil main sukai lah petai-petai gitu. Lepas tu orang yang dah menyakit tu kena beringat lah, kena beringat apa saja, dah jaga diri gitulah. Kita bus diri pun minta wi peminat kita semua ni jauh daripada menyakit, tak kira menyakit apa saja. Yang mana yang baru ni, apa orang panggil, virus hantar. Gitulah, kena jaga
kena tengok. Lepas tu kita kena dengan berita dari apa yang panggil, dengan berita daripada berkenaan lah, tak kira ke suang sah termasuk ataupun sewaktu diri pun kita, ataupun ada update lagu mana kita nak mari update, we peminat kita boleh dengar gitu. Pertanding apa yang panggil, pertanding tu buat ada jaga diri baik-baik lah, we kita tu boleh jaga diri jauh pada menyakit gitulah sahaja yang bu nak sapa kepada peminat kita pertanding gitu. Sekarang ni kita rehat dengar lagu pula, boleh start. Lepas tu klik mari pula kepada pusingnya yang ketiga untuk ruangnya pedoman hidup gitu. Sekarang ni kita rehat dengan lagu start sama taro. Lepas tu kita klik mari pula untuk ruangnya yang untuk pusingnya yang ketiga, ruangnya pedoman hidup.

Gitulah peminat, yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik lagi pula untuk pusingnya yang terakhir lah, pusingnya yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni, Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Glamour FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana, tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelek beli tubik kedai, tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak, lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup, kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada je yang sama, pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang di Glamour FM 95 MHz. So what jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni, Ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salawat Sajalah Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam berhormatnya kepada Tuan Imam dan Tuan Khatib dan Bilal, dan pula kepada kamakan-kamakan masjid semua di Kampung Kubai Satu, dan kepada Nayuk dan pula Ronayuk, dan kepada Tok Nebe dan Tok Mene dan Pucuai dan pula Carobo Poroso, yang saya tak lupai salam berhormatnya. Dan salam berhormat lagi kepada kaum bapak dan kaum ibu yang dirahmati sekalian, dan pula kepada pemuda dan pemudi dan adik-adik tarika semua yang saya tak lupai salam berhormatnya. Dan pula saya tak lupai salam berhormatnya kepada FC-FC dan peminat-peminat semua yang terikut di dalam live ataupun dalam live show. Yang saya pada malam ini, alhamdulillah wa syukrulillah. Dan pula terima kasih kepada pengerusi Sulaiman yang sudi menjemput saya pada malam ini untuk berceramahan tentang nak binakan masyarakat, dan pula kita nak memaju ke depan untuk orang-orang di Kampung Kubai Satu ini. Alhamdulillah, pertama kalinya saya tak lupa lagi pada Tok Imin. Tok Imin ni pernah jadi saing. Masa duduk Bangul Gan dulu, masa 20 tahun lebih, saya pernah mari kermat di Bangul Gan. Lebih kurangnya setahun pada adalah pelajar-pelajar lama kita sini hak di Kampung Kubai Satu ni. Apa tu dengan mulut poli kita, kita biasa duduk bertugas di Bangul Gan sekali. Apa tu Tok Khotib kita ni pun, Zakaria ni, pernah duduk sang kita di Lesu dulu masa kita budak-budak dulu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala wi peluang, wi masa, wi umur, wi kegapo umur kepada kita, boleh kita lagi masing kita boleh mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala wi peluang pada kita lagi, pada tahun ini kita boleh beramai-ramai, boleh kita buat majlis, orang panggil hubung silaturahim, yakni satu sama lain di dalam kampung kita Kubai Satu, di antara orang muda dengan orang tua, adik dengan abang, abang dengan adik, lagi pula pemuda pemudi. Orang panggil ada satu, orang panggil bahasa Arab panggil nasyatah. Apa masalah nasyatah? Yang di bahasa Jawi kita panggil kegiatan. Lagu mana kita nak buat kegiatan di dalam kampung kita ni untuk nak maju? Kemudian orang panggil nak maju ni, ia bukan ia tergantung di masalah zuhir sekarang. Ia orang panggil tergantung zuhir dan batin. Zuhir dan batin. Bukan kata kita buat hubungi sekadar main majlis, main naksik, main gak. Ia tak cukup. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita berasa cukup dengan kata main ni saja. Main ambil budak tarika, ambil rupa-rupa abai pemuda, pemudi, mari buat reka nasyatah. Di sini tak cukup. Sebab tu ibu bapa yang saya nak pada hari ini, hari ini lebih-lebih lagi hari raya yang ketiga. Apa punca boleh kita hari raya? Sebab apa boleh ditimbuh hari raya ni? Amun raya punca silap. Boleh yaumul adha, ataupun dia panggil hari raya haji, ataupun dia panggil yaumul tadhiyah, hari raya gerbang, ataupun dia panggil hari raya ni yaumul badal, hari wak pertukaran daripada tak baik kepada baik, daripada tak pernah jemaah nak mari jemaah, daripada dulu tak satu nak besar, ni orang panggil yaumul badal, hari tukaran. Bukan duduk tempat tu lah ibu apa. Kita dah bahasa kau dah maju, kau dah kita tak boleh. Kita kena tengok dunia-dunia luar. Kita kena tengok tempat maju-maju. Kita kena tengok tempat orang maju. Kita klik guna tempat kita. Itu orang panggil maju. Kalau kita duduk sekadar Kubai Satu kita, tak ada ambil fikrah luar, tak ada ambil hak mana luar mari, kita duduk sekadar ni.
Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini yaumut tadhiyah, hari gerbai. Gerbai itu kau, yakni kita gerbai lemu. Lepas tu gerbai lemu, bukan sekadar kata taruh lepti. Itu tak ada, tak ada hasil maksud gerbai. Sebab tu kampung Mahmur pun jawi, amun nak baca tebah diri. Dulu, buat kita gerbai tu, taruh lagi lah tu jeng manyuk. Pakat taruh lah tu jeng, pakat nak kata dia sampai setahun taruh lah tu jeng. Itu tak hasil masalah gerbang. Tama dia amal wayak katanya pahala tiga. Amal wayak baca tebah ni, yolek ke kita baca tebah ni, dia baca tebah sosial, hak pemaju eh. Tapi orang pun tak kerti gerbang apa maksud gerbang. Hukum gerbang itu apa dia? Apa syarat gerbang? Apa adat gerbang? Apa tak boleh gerbang? Dan daging gerbang tak boleh wik kepada siapa, boleh wik makin ada siapa. Di sini orang kita tak pehel lagi. Pas di sini orang kita yang tak ngaji, yang tak belajar, yang tak tahu. Orang nak tahu hukum gerbang, orang tu yang kena ngaji. Pas tu orang nak tahu kata pahala lebih tak lebih, yang kena ngaji. Sebab tu kita nak main pada punca gerbang sikit. Nak masuk sikit. Gerbang hak Nabi kata ia terbahagi tiga. Salah satu aksam terbaik pada tiga bahagi. Kita nak kecek nasabah bersakupak dengan hari raya gerbang. Pahala yang pertama ulama wak tiga bahagi hak gerbang yang negara yang direwayat oleh Nabi SAW. Satu, kita gerbang misalnya segiye 3,005 kita boleh 15 kilo. Nabi kata kalau nak pahala banyak, pahala besar, aktsaru sawabat indallah, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sani daging gerbe hak nak pahala nombor satu, mana kata daging gerbe saat itu kita sedekah hak mentah kepada fuqara wal masakin. Fuak ni hak berhak makan daging gerbang ni. Bukit tak lebar, tak lebar, duk kenyi perut semua dah. Dia muda panggil sikit pun tak lebar. Mari hajat pun tak lebar. Naik rumah baru pun tak lebar. Tapi orang pakai meski fuak susah ni dia mau panggil dah. Dia pun tak panggil. Pada hari raya haji ni kita nak wis apa? Nabi kata mungkin wis hak pala besar sekali. Hak 15 segi, mungkin boleh 15 segi, itu boleh 15 kilo.

gerba kita makan supaya nak ambil berkat dengan daging gerba. Sebab daging gerba dia panggil leh muta'atin walah mu'ibadatin walah muntaqarruban ilallah. Daging taat kepada Allah, daging ibadat pada Allah, dan daging untuk mendampingkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia buat lagu ni daging gerbek? Orang ni boleh pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pahala nombor dua. Buat lagu mana? Hak 15 kilo kita wimetah kepada fakir miskin 5 kilo. Lepas tu 5 kilo lagi kita buat masak untuk jamu untuk lebah. Hak 5 kilo lagi kita taruh lah tu jin. Hak ni pahala nombor dua. Ni pahala nombor dua. Pahala nombor tiga buat lagu mana? We ke fakir miskin 5 kilo taruh lah tu jin 10 kilo. Hak ni pahala taruh. Tapi hak ni bakat doa amal ni. Hei, ya hak pahala kurir banyak cik orang kita suka. Pahala hak kurir seboleh kita orang kita suka, orang kita bakat cok. Apa nak misal kan? Bapa nak buat misal? Semaya semua ni hak mana pahala lebih kali? Ha, mana buat banding? Hak tu hai kata, Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salawat wassalatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Tuhan kata di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran kata hafizu ala salawat. Hanak jagalah oleh kamu ayyuhal mu'minun, hei orang beriman, as-salawat akan segala semayah-semayah. Semayah lima waktu, berhati baik-baik. Was-salatil wusta, bahagian kaedah belakang kata was-salatil wusta, semayah hak pertengah. Hak ni dia khilaf ulama. Was-salatil wusta kata setengahnya semaya subuh. Sebab apa? Nabi kata siapa yang tak bangun semaya subuh, Nabi saat ni tu suruh sopak-sopak kupu-kupu kayu api gi bakar fotak semaya subuh. Bakar rumah fotak semaya subuh. Sebab tu ulama kata semaya as-salatil wusta hak yang dikait disebut pada ayat ialah kena pada salatul subuh. Palosah sekali. No sobat, no bangun tu Allah, dia berat deh. Kalimuk beli nung ya, beli di apa? Beli di si eh tu ya. Ataupun beli mana? Beli di nung, tan di hajai nung, hasil tram. Oh saya, jam tak bangun ya subuh. Deh, palosa, berat. Dan kata setengah ulama, semaya wusta, wusta ni, semaya pertengah eh, di atas pau muktamah, ialah kena kepada solatul asri. Semaya asar berapa? Ke bawah. Belum daripada asar ialah subuh, zuhur. Lepas daripada asar maghrib, isya. Maknanya dia tengah. Semaya asar ini dikatakan pahala hak besar sekali. Ala qaulin mu'tamadin, di atas qaul yang mu'tamad. Semaya asar ni lah orang panggil aktsaru thawaban indallah, sebesar-besar amalan dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada makna kita semaya asar tu lah dikatakan pahala besar. Tapi pahala hak tarak sekali, pahala gapo? Semaya gapo dalam lima waktu hak tarak sekali pahala semaya asar besar? Sebab apa? Tuhan supah dengan tiga takik. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw
saung di sabar. Ada yang nama ya sabar. Pahala yang besar. Sebab kalau fuduk benar, ya galik dengan benar. Kalau fuduk mengetah, ya galik dengan mengetah. Kalau fuduk buat kelapa sawit, ya galik dengan kelapa sawit. Tak ada maya asar. Sebab tu asar tiup besar. Sebab tu Tuhan bersumpah dalam Quran. Walas demi waktu asar. Waktu asar ni Tuhan bersumpah dengan waqasah. Walas demi waktu asar. Innal insana lafi khus. Tuhan wi takik selagi dua laki ni. Sesungguh bahawa manusia itu lafi khus, di dalam kerugian. Tuhan wi tiga tamu wi dengan wasupah. Yang dua wi dengan adat takik innal insan. Dua takik noyak to waktu asan ini. Manusia tu duduk dalam rugi. Kalau duduk dalam kebun, ralik dengan kebun. Kalau duduk dalam kedai rocek, ralik dengan kedai rocek. Kalau duduk di mana saja pun boleh kena ralik. Sebab apa? Sini tu he taruh pahala besar. Pada tengoklah kampung kita eh. Dari waktu asal kan ngongik-ngongik sampai sejik 2-3-4 orang. Nak sah pun payah. Nak boleh sesah payah. Warna kawai duduk benar. Demo ni duk muka, pademo ni duk mana? Demo ni duk kedah. Oh tak ada we hari ni asal we kau duk kedah. Hari kita kau duk kebun, tak ada. Hanu ya to, dia apo bila pahala besar, golik ke orang kita nak jadi bermain-main. Sebab situ Tuhan taruh pahala besar. Tapi apabila hak mana hak pau kita duk berebut, dingori. Cuba tengok sejik oleh keramang ngori eh. Banyak sah sikit. Oh deh, pian ngorek pok kita ramah. Oh mengenyo deh, masyaallah deh. Pakak do bubuk bare sikit. Pakak do bubuk pala sikit. Ngorek ni orang pangkalu hak 5 waktu hak Tuhan suruh semaya, pala hak kurang sem ialah maghrib. Karena Nabi kata munak ke orang munafik ialah ia mai semaya ngorek. Orang munafik di Madinah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Hei ya sahabat, hei muhajirin wal ansar, munakna orang munafik di zaman ni di Madinah, mu tengok orang tu ya semari mai ngorek dah. Mayo lain tak mari tapi ngorek yang mari. Sebab ngorek ni orang ramah. Oh, dia boleh tunjuk dia mau pakai baju jubah pun baru. Kalau baju Dubai pun Dubai lah. Kalau nyok bahusdak pun sedak lah. Oh, dia banyak-banyak boleh tunjuk demo. Tapi isyok, dia tak angin lah sebab dia tak angin mana. Ini berapa yang dirahmati. Tapi di hari ini, pok kita pakai duk gubuk, bari harga murah, bari pahala kurang. Bukan tak boleh pahala, tapi pahala kurang. Supaya wak gerbang ni, pakai duk taruh lah peti sampai 10 kilo. Wih kau orang 5 kilo. Jamu kau orang 5 kilo. Demi harga murah tu. Lepas tu, buat kita ni deh, Nabi kata gano. Nah, Nabi katanya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, satu ketika qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Satu ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi pada Madinah. Walahum yaumani, bagi orang Arab di zaman itu ada dua hari. Yal'abuna fihima, dia bermain-main mereka itu pada dua hari ini. Pakat ramah lah. Pakita lah ni kak deh. Hari raya nampak tak ada pesan. Lah ni nampak ingat sikit lah ni. Hari raya, hari mukluk deh. Nampak ingat sikit lah ni. Kau dulu kak, pakita tak aman lah. Haramah, one day. Kadang-kadang budak tak ada lah nemu orang tu. Yang nak pergi nanti. Oh, anak ni lah nak pergi. Anak nampak tak lah nemu orang tu. 2-3-4 hari tu cari kat kelompok riuh lah kapal. Huh? Wayak kata anak nak pergi tapi muk tu nak duduk tak boleh tidur neruk, tak neruk siapa mengigah. Dah kan? Ha? Pakat ramalah lah kat tong. Ramalah one day. Pak one day hak pia. Bukan hak kita. We paham molek. Di hari ni kita nak wifuk kita paham. Hari pimai hak pia. Bukan hak kita. Kita kena pakat paham.
kena pakat tafhim, kena ifham, kena fahmu, kena pehe kita ni orang Islam jangan duk nipih ke orang sipoi apa. Orang agama asing ni ya pisah nak wi kita selera, lepas tu pengsetel ya dua perkara, lepas tu kacuh dengan manusia. Ya hatu ni ada dua, jin ni ada dua, ada jinul ins, ada jinul syayatin. Jin ni ada dua bahasa, ada jin manusia kepala hitam hadap tepi mah kita. Tu orang panggil jin juga, jin manusia kepala hitam. Tak leh nampak demo sini, buat dia tu beli motor baru. Buat tengok, eh beli motor baru nak tunjuk gokoku pun ada. Ha. Tu orang panggil jin kepala hitam tu. Tak leh tengok orang sini, tak leh nampak demo kaya, tak leh nampak demo tu lebih, tak leh, tak leh berlaku. Mula masa supaya buruk tua dah dia. Ni hak sungguh, kecik hak sungguh ni. Hanya kalau bapa tak ui, bapa tak ada nak takik, tapi bapa nak ui kita pehe. Bagaimana nak murih bapa, murih lah ni. Kita tunggu bawah tak kita kecik mula. Ha, kita kecik dengan stase ni. Okey, pas satu nak murih bapa, murih ni. Tapi nak ui hak sungguh, tak boleh tengok orang seni lah kapung. Tak boleh tengok orang kaya le kapung. Tak boleh tengok orang lebih. Dia kan mula duduk tak seni. Mula lagi cari minyak mati bunuh. Mula lagi cari habis mati bunuh. Tabur pun mereka tu tak mereka tu jadi jaya. Jangan ni. Benda sungguh sebab apa boleh royak. Sebab dia cari mau apa hari-hari minggu-minggu. Seminggu selasa tu beratuh ke. Ada belakang. Ada bukunya anak tak reti. Ada bukunya anak tak boleh kecek. Ada bukunya tut laki bini luar. Tanya tu. Boh, nak buat gua anak tut laki tu make them boh dah. Ha? Tengok tu dia hak pelik, hak mau wasap pelik lagi dah. Dia berjunuk, nak niat mani junuk tak boleh. Siapa boleh-boleh tak boleh nak mani junuk weh. Pelik tak? Ada juga kih ni weh. Kih mana? Kih, apabila junuk dengan isteri, nak niat tak masuk, ya tak apa-apa, nak boleh. Bagaimana baik tak niat, juga tak, saja aku mengangkat adab sah. Nak niat tak boleh, apa-apa, tak mari, ya kata. Hah, kalau babo tak duduk sini, babo tak boleh jumpa, gapo untuk jadilah masyarakat itu hari ini. Nak niat junuk, apa-apa niat lah, saja aku.

mai dua hari ni deh. Walahum yagapa walahum yaumani ada dua hari. Yal'abuna fihim ada mai-mai mereka di Madinah. Pak Nabi kata, faqal maka kata Nabi, ma hadzal yauman, apa dua hari ni apa ni duk ramai-ramai ni? Nabi tanya. Qalu, berkata mereka itu sahabat, kunna adalah kami. Yal'ab kami ni nal'abu bihima. Kami duk main-main ni. Fil jahiliyah. Pada masa jahiliyah dua hari ni kami ramai. Pada masa

tapi orang Arab dia tu ingat lagi pada masa ketika dia duduk jahiliah tu, dua hari ni dia tak tinggal. Dia wak peramai ye, dia wak kesuka eh, dia wak yaumus surud wa yaumul farah. Ayo wak lagu tu. Pas Nabi kata, hey sahabat-sahabat, innallaha abadalakum, Allah Ta'ala sudah menimbu bagi kamu yauman bihima, dengan dua hari khairan minhuma, terlebih baik pada hari kamu duduk lama pada masa jahiliyah. Gawa yaumal adha, hari raya gerbeh tukar wa yaumal fitri, dan hari raya puasa. Allah Ta'ala menimbu, Allah Ta'ala berzahir supaya nak menukar daripada mereka duduk lama dua hari hak masa jahiliyah mereka. Pas kita di hari ini duduk lama orang pimai, dan orang mau pimai bukan raya kita pimai. Pimai ni bukan raya hak sia semerti. Pimai ni tak baru 41 bulan 1 hak tu bukan raya hak orang sia, bukan hak besar semerti. Raya ni raya bagi folk Masihi, folk Kristi. Raya hak orang sia sungguh mana? Sipsi Mesa, yakni Wang Songkram, yakni hari menyimu ai, hak tu raya hak resia. Lepas tu hari raya tempat satu boleh satu pimain, kita pun pakat ramai ratik weh. Ha, ramai pergi pimain tu lah kita. Tapi lah ni hengok banyak dah lah ni. Deh, ha, lah ni hengok banyak orang kita, khabar banyak dah, khabar lah. Hak tak ada khabar, tak ada khabar juga lah. Hak khabar pun khabar banyak. Deh, lepas tu pimai ni hari apa weh? Hari orang Masihi, hari orang Kristian, dia lamungkan pala-pala orang Islam, dia sepak. Sebab apa? Sebab orang Kristian dia menjatuhkan kerajaan dan rakbuk khalifah Daulah Utsmani di Turki dan Istanbul. Ingat barang? Ni nak beri kesedaran kepada puak kita ni duk kacai pimai ni hak pia. Krismat hak pia. Patu walentai hak pia. Kaudau tu hak pia. Kena khabar. Demo wak kaudau tu wak apa ni? Demo tunjuk cai canak le orang Islam. Pas hari tu demo dapat bunuh orang Islam di Spain lebih kurang dalam 3 juta. Lepas tu dia mau bakarkan Quran-Quran yang ada di dalam rumah Islam. Dia mau buat pino, dia mau bakar, dia mau bakar. Lepas tu dia mau lepas, dia mau main bola tu, dia mau lamung pala for Islam dah tu. Dia mau nak pino. Tapi kita pakat pergi sokong weh. Orang ginyok kita, orang pino kita, orang nak tunjuk kebeningan mereka terhadap orang Islam. Tapi kita pergi ramah katik sokong katik mereka. Lepas tu he kata dah dalam Quran, ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong oleh kamu di atas kebajikan dan di atas takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni supaya kita mai. Untuk apa? Tujuan apa? Tujuan kita nak ikatkan satu sama lain. Untuk kita nak hubungkan satu sama lain. Untuk kita nak ikatkan mahabbah wa mawaddah, ikat kasih saya kemesraan di antara-antara. Itu niat kita, niat terimi dan niat orang lain. Dah lah. Niat nak hubung silaturahim. Pak Nabi

Katakanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan man ahabba ayyub sato fi rizqi wa yumsa'a fi athari falyasil rahim. Nabi kata barang siapa yang dapat yang perlu nak kepada muah rezeki. Man ahabba ayyub sato fi rizqi. Barang siapa yang suka yang kasih nak murah rezeki, nak wi mudah lehi je eh, nak wi banyak rezeki. Wayung saafi asari nak wi panjang umur. Ha umur yo banyak berkat, umur yo banyak tu.

Wabutah ani umur orang ni berkat ni. Nabi kata ke apa? Orang nak ui mudah lah kerja, mudah dalam rezeki, mau nak ui panjangkan umur banyak kebajikan. Nabi katanya, fal yasil rahimah.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Maka hendaklah ia seorang ni hubung silaturahim. Kita ni kada balas apa tak kecek buku tanah serat jekak daki dunia tu. Balahlah daki dunia sekerak rah. Tapi setau balah ia sapa tak ime kata tak pakar. Kacau daki dunia tak ada boleh hugi kacau balah sapa pecoh dek beradik. Sapa tak kecek adik beradik. Siapa tak tegur adik-beradik, siapa tak tunjuk muka ni mari, siapa tak kecek, siapa bertahan, orang ni akan disoal. Pak Nabi katanya, la yadkhulul jannah qati, tiada masuk akan syurga Allah subhanahu wa ta'ala qati, yakni orang putus hubung silaturahim. Amun oyak ibu apa dah ani nak wayak ibu bapa semua ni kubai satu ni ambo setahun-setahun ni ambo hubung silaturahim dengan keluarga ambo orang kampung suku ibu bapa keluarga ambo 7-8 keluarga dalam setahun ni keluarga lik sidi ambo baru ni buat di posta 1,600 lebih daripada Krabi, daripada surat, daripada nakon sitamaran, daripada petelung, daripada 3 wilayah Malaysia, kita hubung di pondok pesta. Musim setahun sekali, talpah baru ni, kita buat dah, di tempat lain, kita buatnya dah, baru ni kau pandang belum pada tu, kita buat di tanim. Di kolaborumu. Ni sibun yang atur ni. Daripada bapa begitu daripadanya nasi di amal tu 2-3-4 beradik tubik anak cucu sekarang learning 1,900 ada lagi hal ni kita jumpa nak wayak dulu kita jumpa sahang ni nak wayak atas sahang ni baru ni jumpa dah di posta boleh 7 ni belah lek tok mo lek siti mo hal ni dekat beribu ke lepas tu hari ni buat perjumpaan for keluarga Yombo. Benda yang duduk di, nah, duduk di satu tempat, duduk di, gapa-gapa panggil duduk formula dah, formula setempat, mau kata dah tadi. Tapi mana kita tak boleh memencam sini. Marai keluarga molek dalam, buat jumpa di pada busu. Dah. Lepas tu, keluarga besar, keluarga lu, lepas tu, amma nak jumpa, mari lah setahun 7-8 keruk ni. 7-8 kumpulan ni. Amo rasa muka seni. Rasa amo muah rezeki. Rezeki amo buat lah. Dua ni tak ada putu-putu. Amo buat sejik ponjawi. Ponok ponjawi ni amo buat sore. Habis 7 juta lebih. Baru sudah naro. Wah putus hari dua ni. Orang panggil nak mok ngam. Hari dua ni. Amo nah. Buat janji ya dengan bursa. Kalau tak sudah bersatpah satu ni. Kena bayar kau mau 1,000 lebih. Amo buat sore. Sejik ponok habis 7 juta lebih. Sudah wah ngutung naga tu kita wah ngutung Madinah amo sore. Tapi dek modok tanya tak wah lagu mano boleh rezeki muho. Wah lagu mano boleh rezeki tak payah. Ni Nabi kata dah man ahabba an yusata fi rizqi wa yumsa'a fi athari falyasil rahim. Barang siapa nak wi murah rezeki, nak wi mudah cari makan, nak wi mudah dalam hidup pe dan nak wipanjirkan omong buat perhubungan hak utuh hubung lek. Adik beradik tak tegak hubung lek. Orang tua mana orang tua kita, kita wahino dia, kita panggil ya lek. Ni kita ngak orang tua wak lapik unggung ya. Tengah-tengah tu lah. Ngaji kau tinggi kau tak erti kan orang panggil hormat orang tua. Hari raya tak mari jumpa orang tua. Hari raya daging gerbang tak Allah kau orang tua hina lah kau orang tua ni. Mana orang tua dah hujung-hujung ni kau? Bucu-bucu mah padi ya orang tua itu. Cuba pakat fikir buat apa. Orang mana wak mulia kepada Allah pada orang tua. Nabi kata birrukum aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa dia buat baikkan akan bapak-bapak mereka, ibu bapak mereka. Tabirrukum abna'ukum, nescaya akan buat baik akan kamu oleh anak-anak cucu kamu. Siapa dia di hari ini buat baik ke ibu bapak? Dia ra'in ke ibu bapak? Dia patuh ke ibu bapa, dia taat ibu bapa, dia bagi rezeki pada ibu bapa, kita kena ingat. Dan kita kaya, kita kena tolong ibu bapa kita. Dan kita senang, kita kena gaji ibu bapa. Kita apa kita ni pelik. Ibu bapa kita anak 10, ibu bapa tak biasa tertek. Ibu bapa tak biasa takut tarak weh. Aku tak ada weh honing ngaji ning, honing ngaji ning, honing ngaji bomo, honing ngaji pondok, honing ngaji api. Ibu bapa dah tak tak weh, aku tak rok weh, tak biasa kata. Pak ibu bapa tak biasa cemburu kepada anak seorang, kasih supo belaka. Tapi anak tu ya, dia berasa tak ibu bapa saya tak supo. Tapi buat kita dah boleh gaji besar-besar eh. Nak tengok orang tua tak apa. Buat dia kedebai. Boleh makan gaji RM450,000. Nak mari jenguk orang tua hari raya tak ada. Nak mari saleh dengan orang tua tak ada. Nak mari to'ak orang tua tak ada. Nak mari siung orang tua tak ada. Oh belah lah orang ni. Sari dua ni amal jumpa orang kaya seorang. Duk hospital jalan. Dah, duk hospital jalan. Radak fo'or nak. Bining fo'ol tu laki fo'ol. Tapi makan nasi kotak hari-hari. Perak ni. Tuan ngaji fo'ol. Bining fo'ol. Tapi makan nasi kotak hari-hari. Anak hijau cemai, hijau bakok. Beli RM100,000 lebih. Tapi lo ni orang tua duduk hospital jalan. Tak ada orang nak tunggu. Kena upah orang tunggu. Pakat fikir bapa. Kita nak hujung jatuh kita akibat kita lagu ningkir lagu mana. Kita nak dekat, kita nak mati ni anak main duk tahpan lo. Baca nak Yasin.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam kepada dekat-dekat peminat kita semua. Tak kira lah di mana saja untuk malam ni ataupun masa ni kita berjumpa pula dengan Ruangi Selatan Aman Damai. Jangan lupalah adik-kakak peminat pendengar kita dalam Ruangi Selatan Aman Damai dan habur jugalah untuk ambil tugas membicar ataupun kasi berita dengan adik-kakak peminat kita di Glomet FM 95 MHz Wata Jala. Itulah untuk Ruangi Selatan Aman Damai, kita bolehlah masuk kasi, masuk kecek ataupun nak tanya hak-hak apa saja boleh. Gitulah adik-kakak untuk Ruangi Selatan Aman Damai, kita berjumpa setiap hari pada jam pukul 7:30 ataupun pukul 7:30 malam lah hingga sampai jam 8 malam. 30 minit lebih kurang ataupun setengah jam lah kita nak duduk sini, nak main kasi, nak main kecek. Gitulah untuk malam ni, ucap selamat malam dekat-dekat peminat pendengar kita semua, tak kira di mana saja, di rumah, atas kereta ataupun tengah-tengah duk kerja lah. Gitu untuk kita beri semangat kepada dekat-dekat peminat kita semua. Lebih-lebih lagi awak duk tengah di jalan-jalan tu, di apa orang panggil, duk atas kereta, bawa kereta dengan beringat, berhati-hati di jalan raya dah. Lepas tu minta kita semua tu siapa dengan selamat, tak kira lah nak pergi mana, baru turun kerja, nak kelek rumah ataupun nak pergi mana sajalah. Kita dapat apa orang panggil, kita akan turut lah aturan-aturan di jalan raya tu, dan juga kod macam racun tu kita kena ambil perhatian lah, dan juga patibat tam yang kering-keran untuk untuk malam ni dekat-dekat peminat pendengar kita semua dah. Bupun ada beberapa hal lah untuk nak mari kasi ataupun nak mari goyak, nak mari bersapa kepada dekat-dekat peminat kita. Lebih-lebih lagi hanya daftar bat sewadikan hang erat dan juga apa orang panggil bat prasyarat tu hok kita duk panggil tu, katanya kelang wilayah jalan ni, dia katanya apa jumlah rakyat-rakyat jumlah yang daftar ataupun long tabian untuk bat sewadikan hang rat tahun ni tahun 2569, sekarangnya katanya dalam 2,300 orang hok long tabian dah. Gitu. Dan juga pihak hok tak ada daftar lagi ataupun tak ada long tabian ataupun tak ada yin yan sit lagi, jangan lupalah kita masuk long tabian sit gate daripada hari ni hingga siapa tanggal 21 Mitunayun. Adakah peminat pendengar kita semua dah gitunya untuk apa orang panggil klang wilayah jalan ni. Tu dia tu be apa orang panggil tu be kosilah tu be menyata katanya jumlah untuk program ataupun kerungkan bat sewadikan hang rat tahun 2569 untuk rakyat di wilayah jalannya katanya komun belum nak siapa hari cuti ni, komun jak hari Jumaat tanggal 5 katanya ada orang yang daftar ataupun orang yang long tabian sudah siap sedia jumlahnya 2,300 orang tu, tetapinya kalau kira dengan apa orang panggil dengan tahan komun tu dengan data dia tu katanya orang yang apa orang panggil yang hak ataupun duk dah bat dah tu dalam wilayah jalan ni duk dalam 100,000 orang. 100,000 orang. Gitu untuk apa orang panggil siapalah hak tak ada daftar lagi ataupun tak long tabian, tak ada yin yang sit lagi tu, jangan lupa dekat-dekat peminat kita, kita pergi long tabian lah. Tak kira di aplikasi pautang pun boleh, aplikasi tang rat pun boleh, ataupun melalui website pun boleh. Masuk kukernya, PIM kata long tabian bat sewadikan hang rat, gitu bolehlah kita tekan link. Lepas tu ia nak wibuh lah apa orang panggil komun suantua tu, tak kira lah nama dada ataupun lik buat macam tua percacun. Gitu. Dan juga di bank pun boleh.
5 bank iaitu Bank Krung Thai, Bank Om Sin, Bank Thokosor, iBank, lepas tu Tanakan Akan Songkrak. Dijala kita ni ada belako, tak kira Thokosor pun boleh, Tanakan Krung Thai pun boleh, dan juga Krung Thai ni kita tak lagi di bank pun tak apa, tetapi yang kena wak di tu ATM. Tu, lepas tu Tanakan Om Sin pun boleh, iBank luar Tanakan Islam tu pun boleh, lepas tu Thokosor Tanakan Akan Songkrak pun boleh. Dan juga pihak Klang sendiri pun katanya beri maklumat lah ataupun tu be siapa kepada dek kakak peminat pendengar kita semua, pia siapa hok tak daftar lagi ataupun tak ada long tabian lagi, jangan lupa. Dan juga pia hok long tabian dah ataupun daftar dah atau jinjan sit dah ni, jangan lupa kita tunggu-tunggu katanya nak prakat pun tangannya 17 bulan 7 ataupun bulan Karakadakum. Dan juga siapa hok lepas ataupun pahankan picarana dia nak buka we chai sit ataupun kita boleh pakai wak beli bulan Singha, bulan Lapai sejak daripada tanggal 1 Singha gitu. Apa yang panggil maklumat lasut, komun lasut yang kita di update tu katanya pia hok long tabian ataupun jinjan sit patu mai pan kan picana, kita nak boleh pakai lagi bulan bulan Mituna. Siapa-siapa tak pakai lagi boleh gi pakai chai sit kita duit 1000 kok hok ya wi dalam bat swadikan. Dan juga satu bulan lagi iaitu bulan Karakadakum. Gitu. Dan siapa hok tak lepas boleh pakai 2 bulan Mituna patu Karakadak. Dan siapa hok lepas boleh pakai pula tambah panjang-panjang mo hingga nak siapa hingga nak ada update sekali lagi. Gitulah adik-adik peminat pendengar semua, jangan lupalah kita long tabian jenjang sit gate lebih-lebih lagi orang okay, hok itu hok tak ada jenjang sit lagi hok milik bat swadikan hang rat tu. Dan juga siapa hok tanya kata apa tak jenjang sit lagi apa tak ada long tabian ni tak biasa ada bat swadikan hang rat nak boleh ke dak. Untuk siapa hok tak ada lagi ataupun tak biasa ada bat swadikan hang rat, nanti abu nak cari maklumat ataupun nak cari komun star apa tu, kalau ada update lagu mana tu kita nak mari update we peminat pendengar kita tu boleh tahu sekali lagi. Untuk apa orang panggil untuk hok tak ada bat prasyarat ataupun tak biasa ada. Gitulah untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malam. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan. Gitulah untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salawat Sa Nyala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: orang pelat. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 4 01 173 2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hidup.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبنستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله sekali lagi saya bertemu dengan tuan-tuan puan-puan melalui live. Mengikut perancangan kami ialah Adin Nasihah. Dan hari ini sedikit kita bincang tentang mengingati sejarah apa peristiwa hijrah dan juga kita akan berterus kepada aspek semasa sedang apa yang berlaku di negara Islam. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan kita akan dapat beramal apa yang kita dapat pada malam ini untuk menjadi satu apa ini ibrah supaya kita boleh beramal dalam kehidupan kita dan dalam membina umat kita, membina masyarakat kita mengikut apa pelajaran yang dicontohkan melalui hijrah. Kita tak berapa hari lagi Tuan Mulia akan masuk satu Muharram. Boleh jadi pada hari Rabu ini insyaAllah kita masuk satu Muharram iaitu hijrah tahun baru Hijriah iaitu 1448. Jadi pada hari ini kita mengingatlah peristiwa hijrah. Ialah hijrah-hijrah itu perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah Munawwarah. Jadi Nabi berpindah bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan muslimin yang berada sekumpulan di Mekah melancarkan dakwah Islamiah di Mekah selama 13 tahun lebih kurang. Dan inilah adalah pengertian sikit banyak kerana ada kekacauan di Mekah dan juga bukan kata Nabi itu nak lari tak, tapi itu adalah hikmat, hijrah adalah hikmat daripada Allah SWT untuk mengajarkan manusia supaya dalam melaku kebaikan ini pun adalah mesti kita kena ada perancangan dan ada kesabaran dan ada tekung dan juga ada percubaan. Jadi hijrah ini merupa peristiwa yang sangat penting Tuan Mulia kerana menjadi titik perubahan dalam perjalanan sejarah perkembangan Islam ni Tuan Mulia. Peristiwa ini dijadikan sebagai contoh dan pelajaran penting bagi masyarakat Islam, umat Islam ni menuju kejayaan dan menuju dengan penuh rahmat dan kesejahteraan dalam hidup dan juga dalam jaya dalam membinakan umat Islam, menimbulkan keadilan dan juga tidak mungkin terjadi hijrah, terjadi membina umat ini tanpa pengorbanan. Ingatlah kemenangan dan perbuahan besar hanya boleh terwujud kerana pengorbanan. Pengorbanan ini kita rela susah, rela sanggup menghadapi kesusahan kerana nak kejayaan mengikut apa di kehendak kepada Allah SWT. Jadi tengok hijrah ni sebagaimana itu satu pengorbanan yang besar di jalan Allah sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20 qala Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim.

Tuhan. Artinya tetap mulia orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Inilah kelebihan diberi oleh Allah. Mereka itu orang-orang yang beroleh kemenangan. Jadi orang yang betul-betul ni berhijrah dan berjihad pada sabilillah, orang yang beriman ni berhijrah dan berjihad pada sabilillah, itulah cukup dalam cara dalam hidup ni kena begitulah sebagai orang mukmin akan dapat darjat yang tinggi daripada Allah SWT. Jadi ayat ini tuan mulia menunjukkan bahawa hijrah dan berjihad menetap berbagai bentuk kezaliman dan kemaksiatan merupakan hasil daripada kemenangan yang lulus, yang tulus dan yang sejati. Ini tuan mulia. Maka seorang muslim yang baik itu pastilah tidak akan pernah berdia diri terhadap berbagai kezaliman dan kemaksiatan yang sedang berlaku dalam masyarakatnya. Dia tak boleh berdia diri. Mestilah kena cari jalan untuk berjihad. Kita melalukan apa ayat tadi, selalulah bergerak demi untuk mengubahkannya. Sebelum hijrah tuan-tuan mulia, umat Islam di tidak memiliki kekuatan di Mekah untuk nak melindungi diri, untuk mendakwah, untuk menjayakan dalam kehidupan dunia. Tak ada kekuatan langsung di Mekah Mukarramah. Kerananya duduk dalam keadaan kezaliman yang dilakukan oleh kaum Quraisy pada masa itu. Tapi setelah hijrahnya, kekuatan inilah melalui mulainya terbentuknya dan kegiatan dakwah dan sampai luah sampai seluruh dunia, sampai ke negara-negara Arab yang lain pada masa itu dan juga sampai ke seluruh dunia sampai ke tempat kita ini. Ini pada jalan Allah SWT. Ingatlah bahawa sehijrah dalam pengertian sebenarnya iaitu perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Dan perkara itu sudah dinyatakan tertutup, dah habis dah hijrah tu mulia. Sejak terjadinya Fathu Makkah pada tahun yang ke-8 pada hijrah tu habis dah. Apa hijrah dalam bentuk lain tu mulia. Marilah kita tengok sedikit banyak. Jadi bagaimana sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah hijrah ba'dal fath. Walakin jihadun wa niyyah izastum firtum famfiru, muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Mekah, akan tetapi adanya hijrah iaitu adalah dalam bentuk jihad dan niat. Ini panggil jihad dengan niat ni, niat hijrah, niat berjihad fi sabilillah. Dan jika kamu diminta berakat untuk jihad, maka berakatkanlah, muttafaq alaih. Ini untuk membina ke umat ni boleh berdia diri kalau ada kezaliman yang berlaku pada masyarakat, makanya kena pakat-pakat lawak, pakat-pakat bentuk kalau ada kezaliman yang berlaku. Oleh demikian itu hakikat hijrah ni terbagi pada dua. Satu hijrah zahir, hijrah tubuh badan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, dan yang keduanya hijrah maknawi. Hijrah maknawi ni hijrah yang kata-kata tadi walakin jihadun wa niyyah. Itu panggil hijrah maknawi, iaitu buat perubahan jiwa kita, pemikiran kita ataupun sikap beria kita sehari-hari, itu panggil hijrah maknawi. Jadi hijrah maknawi inilah hijrah yang menuju pada perubahan. Hari ini kita kena amal inilah panggil jihad wa niyyah. Maka hijrah maknawi ini dia agak kata sebagai jihad yang jihad lawan nafsu panggil, iaitu melakukan perubahan demi untuk mendapat keredaan, panggil merdekakan domir kita, jangan terpengaruh dengan nafsu, jangan terpengaruh benda-benda tak comel. Maka pakai perangai kita duduk dengan jalan apa ditunjukkan oleh Allah pada hidayatullah, pada hidayat Allah SWT. Dari amalan syirik kita melucukkan, dari amalan yang menimbul mungkar ini melucukkan, itu mereka domir kita, jangan fikir benda-benda tu, itu panggil hijrah, hijrah yang sebenar untuk perbuahan. Dia tengok amalan satu-satunya melucukkan daripada amal-amal terikut-ikut dalam budaya syirik,
duk mana-mana bertimbul perkara syirik begitu. Banyaklah cara-cara dia jadi manusia terucuk pada agama ni, dia panggil tarikut budaya syirik. Kalau gitu, kalau kita dah amal dengan budaya syirik, perkara-perkara yang melakukan syirik ni, kena tinggal lah satu. Dan yang kedua pula, kebiasaan amalan yang dapat dengan cara haram. Bahasa tak khabar benda-benda haram tu, Allah, asal aku boleh je. Ha, boleh sekut dua, dua kot, dua, tiga kot, apa kot, asal aku boleh je. Tak kira dah ke apa. Kena ubah dah macam dia. Ha, melalui hijrah macam dia. Maka pengajian, pelajaran, kita dengar ceramah, dengan mengajar hijrah ni, kita ambil mikir tadi kita sendiri. Kerana oleh itulah hijrah yang sebenarnya adalah ketika seseorang itu berniat dan berjihad untuk meninggalkan kemaksiatan. Ha, dan meninggalkan kejahatan. Dan meninggalkan kebiasaan duduk dalam benda tak comel, tak oleh, tinggal, tubik, lepas lagi. Dan sebagainya. Sebagaimana sebeda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru min hajara ma anhallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah itu ialah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu taala. Itulah dia panggil kita pakak-pakak ubahlah benda-benda yang berlaku, benda-benda ke hari ini. Maka kita berjihad fi sabilillah serta niat, itu adalah panggil jihad, dia panggil hijrah maknawi. Maka kita duduklah dalam perbuahan, jangan duduk berkekalai dalam masalah mungkar. Kalau tu kita pakak-pakak fikirlah benda gapa duk mungkar, benda berlaku, benda siap, benda gapa dalam masyarakat kita. Adakala tak tersedar kerana tak ikut-ikut dengan apa nafsu kita, maka itulah panggil jihad, panggil hijrah maknawi ni adalah melawankan nafsu, bersama dikatakan jihad maknawi. Jihad nafsu. Inilah tuan-tuan mulia, dengan sekadar ialah saja kita sedikit banyak kecehlah hijrah, iaitu menimbulkan perbuahan diri kita, bagaimana masuk hijrah baru 1448, dan insyaAllah kita sama membinakan umat masyarakat kita dan juga sama-sama bergerak dalam menegahkan maksiat dan membinakan umat dalam membawa manusia itu kepada jalan yang membina ke makruf, iaitu waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita bergeraklah dengan pengerban ni, dengan secara niat dan secara berjihad, dan betul-betul kita dapat kejayaan dan kita akan dapat ganjaran yang baik insyaAllah. Dengan sekali lagi saja, dan insyaAllah kita sama sama dapat kejayaan. Baiklah tuan-tuan mulia, kita pergi kepada apa yang sedang berlaku di sana. Tuan mulia, apa yang sedang berlaku di sana di hari ini tuan mulia? Kita tengoklah dalam Palestin ni pun, Israel ni hebat-hebatlah. Masa duk bergaduh dengan Iran, Amerika duk musuh minggu baru ni, Amerika serai Iran, Iran bedih kapal helikopter Amerika. Bubuk Hormuz, bubuk tu banyak, dia hebat lah, dia besar. Israel dia gomo mana? Gomo Lebanon dan dalam Gaza. Jadi pagi tadi semalam tu dia, Israel lacakan dalam Gaza. Ikut tu baik lah video-video kapal Palestinian activity, so powerful Israel, strike bahawa kekuatan Israel tu segera masuk seluruh Gaza semalam. Itu balik-balik malam semalam. Palestin mengikut laporan Palestinnya adalah tak ada royak lagi setara mana segera di mana kapal itu ialah, tapi berterusailah. Dan pada masa yang sama juga kita tengok bahawasanya dia segera masuk dalam Difatul Gharbiyah, dari barat ni tu melia orang Palestin yang duduk pada untuk hijau molek-molek dia lah ni duduk menekan di sana, tentera masuk kerana ada seorang dua orang bangun royak kata buat apa kamu dah buat jahat, buat apa kamu dah serai orang nak cari makan cara molek dalam tepi barat ni, dengan cara buat kebun buat apa, tapi dia lepas orang Israel jangan cara melalui ni kaum ni, mari duduk, mari tindah, mari rapah hingga siapa beripung lah orang Palestin buat beripung ni kata dia tu kerana nyanyi kerana apa. Waktu lah kemarin ini di pihak tentera Israel ialah waksud kereta suluh dan kereta geh. Semua dengan kereta gas, dia panggil. Hingga siapa, dia panggil several Palestinian have suffered from their gas. Beberapa orang lah yang terjadi kena nyanyi, kena sakit daripada kena gas air mata ke apa. Kerana itu di pihak Israel, kekuatan Israel, segera masuk dalam kawasan
Daesh dan juga kawasan duduk diduduki oleh pihak tidak umuh, tak ada umuh, dia panggil refugee camp di sebelah Bethlehem, mengikut laporan daripada Wafak. Dan Palestinian Security Source menyatakan bahawa Israel panggil serai masuk dalam kamp tempat peripunan orang rakyat Palestin duduk berhimpun sehingga di kawasan Jerusalem sendiri. Di orang panggil Jerusalem Hebrew Road, duduk berhimpun di situ, dia masuk buat kejaman terutama dia. Inilah. Dan juga Israel bunuh orang Palestin ketua itu municipality workers, orang dok kerja dalam tersebar lah kita tahu dalam kawasan-kawasan yang diberi kuasa untuk nak kerja untuk nak apa tu di tengah-tengah Perut Gaza. Dia panggil municipality di kawasan Gaza tengah, di Beirut kawasan Beirut dia panggil. Dan Palestin terkebel lah beberapa orang mati syahid beberapa orang dan sakitnya dua orang dan kerana serangan daripada drone itu kapal yang tak ada orang bawa dia serang attack masuk serang kepada tempat-tempat duduk di Beirut camp. Beirut camp ni ialah tempat pelari ye orang tak ada rumah dia beri pun situ dia pergi serang juga di tengah-tengah Perut Gaza. Itulah tetap belia. Dan inilah Palestinian Information Center identify the victim Musawiyah Al-Aidi. Orang yang mati di antaranya nama Muawiyah, Muawiyah bukan Musawiyah, Muawiyah Al-Aidi dan worker dan juga orang kerja di dalam municipality ni dia kawasan kerja yang di kawasan Perut Bandar lah. Dia pergi serai masuk betul-betul. Itu mudah-mudah lah benda terjadi, benda yang berlaku kepada orang Palestin lah ni. Jadi tak ada pun yang nak tengok. Lah ni dok gaduh Amerika, dok gaduh nak tekan Israel. Beberapa kali minta Israel beradu lah, dok serai apa, dok serai Lebanon. Tapi dalam Palestin ni, masa kelip mata, Israel goma Palestin. Masa padahalnya, mari buat perdamaian ya dah di bawah anjuran orang Amerika diri nak mentadbirkan Gaza tu supaya jadi Gaza tu negeri yang aman. Di hari ni orang Arab diri pun dulu duduk dia, lalu ni pun duduk dia juga. Tapi orang Arab duduk di atas asas apa? Asas atas selama mana tak mengaku ada negeri Palestin, selama itulah Arab tak boleh masuk kerjasama dengan apa perancangan-perancangan yang dibuatkan Israel dan yang dibuatkan oleh Amerika. Walaupun nampak kata nak tolong Palestin, duduk bahang dia. Lalu ni tegah dengan orang Arab diri kata, bagaimanapun Arab ni negara Arab, dia kena ada satu daulah namanya Palestin. Duduk bersama dengan satu daulah lagi ialah Israel. Barulah itu timbul keadilan. Dulu pihak Trump dari pihak Israel ni, dia rasa suka hati lah. Belum pada Hamas sekarang ni, rasa suka hati, rasa ni hati bahasa Arab masuk pegang tangan, dia panggil normalization. Dia panggil tatbi'i. Masuk jadi biasa dah. Jadi pakat temolek dah. Sampai siapa terlupa lah keadaan terjadi apa yang berlaku terhadap rakyat Palestin. Terlupa pada masa itu terlalu. Tapi apabila berlakunya tahun 2023, serangan yang dilakukan oleh Hamas, maka hingga siapa orang Arab pun berubah juga cara dia. Walaupun lah ni, orang Arab duduk susah masalah menghadapi perang yang dilakukan oleh Amerika dengan Israel, serang Iran dan Iran serang tempat-tempat yang duduki oleh tentera Amerika dalam negeri Arab masing-masing. Walaupun negeri Arab, tapi juga terkena dengan serangan disegarkan oleh Iran kerana serangan

0: baiklah kita tengok itu menteri hak-hak di antarabangsa pula. Jadi dapatnya hari ni tu itu tuwe cerita nak jadi kedamaian ni ialah Pakistan. Orang yang boleh mendekat Amerika dengan apa dengan Iran ni. Baru ni Amerika nak serai Iran itu Amerika itu Pakistan lagi minta kata tak boleh. Kita buat apa-apa cengeng, jangan serai. Ha. Tapi hari ini terdapatnya menteri luar hak Pakistan buat cengeng dengan menteri luar hak Swiss. Boleh jadi nak ada lah. Boleh jadi nak pergi tanda tangan di negeri Swiss dah. Hari ini dapat kata hubungan dengan Swiss. Berhubungan dengan lagu mana kita nak buat menjadi kemudah kepada apa Amerika dengan Iran akan mengadakan tanda tangan permulaan kedamaian. Permulaan je baru. Ikut laporan Pakistan kata innahu tahadduts bi ma'anazir Swissra mu'aqidan tarhibihi di taqaddum tasajjuh musajjah nahwu tafahum baina Amerika wa Iran. Dia kecek waktu tu dia kata kita tarhib mana ahlan wa sahlan, mana kita welcome, kita rasa mujulah sekarang lo ni ialah jadi perkara yang boleh ada semangat untuk nak timbul kesepahami di antara Amerika dan Iran. Musajak, bahasa kena sokam, semangat dia kata. Bahasa maju kedua rasa ada semangat. Bahasa orang tengok apa, bahasa sedap dia. Tengok. Belum pada pergi halusi lagi lah Iran kita pergi dari Lebanon dulu. Dari Lebanon ni tengok Israel dia bunuh hari ni ialah ketua baladiah. Ketua Lebanon lah. Baladiah fi Kodok Jazin bi Janub Lebanon. Dari kawasan, kawasan inilah di sebelah selatan Lebanon. Inilah ialah dia serai masuk dia bunuh ketua Rais Baladiah dia panggil. Datuk Banar lah. Orang panggil Nayuk Tis Menteri hak Tis Seban lah kalau saya kata kak. Lepas tu mengikut laporan daripada Lebanon ya, berita Al-Wataniyah Lebanon dia kata terbunuhlah ketua Datuk Bandar ni. Datuk Bandar ni nama satu bandar Raihan nama Ali Badah. Kerana terdapat diserahkan oleh Israel yang terkena apa ini di sebelah selatan daripada Lebanon. Lepas tu pihak Hezbollah pun dia laporkan juga. Hezbollah duk lawan itu Israel ni. Sebagaimana Israel pun mengaku juga. Kata serangan mari dalam Lebanon pun kena juga orang dia. Tapi dia kata boleh sekat. Jadi terdapatnya kalah Hezbollah Lebanon ni annahu istahdafu al-ilah aliyatan askariyah lil jajal Israel fil atraf al-baldah Rutter Syarqiyah. Dalam kawasan Zutar, kawasan Balad. Ada satu lagi, Ababil. Ababil, segera di Israel. Segera di apa ini? Hezbollah. Itu segera masuk, tempat diduduki oleh Israel, di kawasan itulah, Syarqil Ababil. Di sebelah Ababil, sebelah selat utara pada negeri Israel. Ya utara situ, di sebelah balik utara, balik hilir. Jadi Israel itu, sebelah segera masuk juga tempat tu. Kama ala nastahdaful aliyatun namir, inda tillatul atsa'la. Dan begitu juga di kawasan baladah kontrah. Segera dengan masuk, musayarah juga. Musayarah ni ialah kapal hok tak ada orang bawa. Hok balik Hezbollah pun ada juga. Ni. Dan benar-benar ni yang berlaku dengan cara berterusan lah di Lebanon lalu ni ya. Mengikut Raih Wuzara Lebanon dia buat laporan pada writernya dah. Ialah mengikut dia kata lalu ni hok jadinya kita nak menyelesaikan masalah dengan Hezbollah. Kerana Hezbollah tu ada alat senjata. Dan juga perbincangan kita nya berhak Israel semuanya dia buat alasan kata dia serai Lebanon tu kerana nak menghapuskan gulungan Hezbollah. Nak hapus rakyat lah, nak hapus rakyat. Kerana Israel duk nyanyi pada Gaza dan Hezbollah lawan pada Israel supaya nak timbul ketenangan kepada negeri Palestin dan lawan tindak balas itu tu maka Hizbullah pun ada kekuatan dia. Hal ni jadi masalah. Jadi nak bincang lala ni kena ambil, orang baik kata, satu maudok Hizbullah dok lawai dengan Israel ni sampai gapo. Dok situ Hizbullah pun dia pun serai gitulah. Gapo kita nak buat apa ini wayak dan dak mahul mufawadatina pi Washington. Nak timbo buat perbincangan damai dok buat di Washington lala ni nya, hak jadi besar sekali masalah Hizbullah, Israel suruh tak jatuh. Pasal boleh kata aku nak tak jatuh, mu jangan dek serai lah orang aku, mu jangan dek serai lah orang Palestin. Ni dok situ tata melia. Apa begitu juga, muskilah kami hari ini lu benar kata bersama Hizbullah pun ada masalah lah, kerana sejatuh Hizbullah tu ada banyak. Dengan kita sekarang-sekarangnya dah buat perbincangan damainya, ialah menimbulkan keselamatan pada bumi kita. Dan juga balik Israel itu kena terima gapo syarat yang kita kata. Itu ialah daripada lu benar lah. Baiklah kita pergi proses daripada pada apa ni, proses damai lah. Lawan bau ni, minggu bau ni perif sah. Setelah mana pihak Iran bedih kapal helikopter apa cik, kapal yang kuat yang Amerika jatuh, Amerika serai pula. Lepas tu bukan Israel, Iran. Iran tembak kapal Israel, kapal Amerika jatuh, dan Amerika balah serai kuat. Dan nak balah lagi, nak serai banyak lagi. Dan juga Iran serai pula tempat-tempat yang Amerika duduk dalam negeri Arab. Di antaranya di Jordan. Dan juga serai juga dalam negeri Bahrain. Kapal selai, kapal besar di Bahrain, Iran serai masuk. Di Jordan, tempat tentera Amerika duduk, Iran serai masuk. Ada besar lah dia. Tapi gerak ke untuk damai apa boleh 2-3 hari pada hari Rabu baru ni. Teram, hundo tu baik. Dia kata nak serai balas, pakat dengan sampai menyok naik habis dah. Kemudian tu hari Rabu baru ni dia kata, oh dia boleh carilah jalan untuk persetujuan. Nak ittifak, dia panggil persetujuan damai di antara dia dengan Iran. Waktu baik gitu, kita tengok lagu mana. Jadi terdapat orang tengah lalu ni ialah negeri kota. Negeri Arab diri pun tu, dia pergi buat ziarah. Ziarah Qatar, Al-Qabut Sa'id, Bainal Iran wa Amerika, Ba'ad Hadith Marwahiyah. Jadi, Maudu kata, kota tu pergi ziarah kepada Iran. Pergi jumpa di Tehran diri. Kerananya, Nauwi selesai masalah kekuat perai ni. Apabila telah Iran serai kapal helikopter, jatuh helikopter Amerika ni, lepas tu Amerika nak tak kuat lagi dia. Tapi orang tengah yang pergi tu panggil Qatar. Mengikut laporan Wall Street Journal lah. Wall Street Journal ni ialah laporan daripada Amerika, Eropah diri. Dia kata bahawasanya ziarah ataupun melawati yang dibuatkan cara diplomasi oleh negeri kota kepada Tehran untuk nak beradu auqafat ayyamin minal hajamatul mutabadilah, ialah peperangan yang mutabadilah ni ialah yang gile serai Amerika serai dan Iran pun serai bainal wilayah mentahidah wa Iran, setelah mana jatuh kapal Apache ni akibat suku tilmaruhayah Apache Amerika, kapal Apache kapal tu helikopter kuat Amerika jatuh. Lepas tu apabila Iran terima apa orang tengah kota ni, maka bahawasa aqna'atil ar-ra'is al-Amerika Donald Trump bila darbatil latih wasafah bilqasiyah jidul Iran. Maka Amerika dia kata nak serai kuat tu panggil darbatil wasafah bilqasiyah. Tak itu dah dengan kejam. Dia kata nak serai Iran ni. Maka beradu situ. Tapi ada syarat-syarat ya deh. Nah, mengikut laporan kata bagaimana berubahnya Amerika dan Iran ni duk perang kuat-kuat mari jadi menjadi boleh nak salam ada lagu mano ni ayat bahawa teramnya nak serai ngaca kuat telah jatuh kapal tu bel yang baru ni, dan juga yang serai ngaca intikamiah cara denai betul-betul tapi boleh beradu ni lagu ni inilah kita tengoklah mengikut laporan seorang kata sungguhnya noktah tahawul benda perubahan benda-benda ni hok benda jadi benar dalam masa lepas minggu lepas dah ni mula pada hari Rabu baru ni tuan-tuan beliau. Yang mana di pihak Qatari hok bagi zerah mari bincang dengan Tehran dengan Iran ni wak kelik lah. Dia panggil sirah-sirah jadi dah benda-benda hok baru untuk nak timbulkan keselamatan. Tu. Baru patu mengikut laporan ke apa hak Amerika duk nak tengok. Lalu itulah di pihak Amerikanya apa yang dikatakan Pakistan ni minta what we panggil akna mas'ulun pakistaniyun teram bi an ittifaq bata wasikan wa al ghadrabatul anifa bahwasanya Pakistan gi daya Amerika kata kita ni akan ada perbincangan kita ni akan ada setuju eh walaupun wasikan tidak ada juga tapi nak ada. Makanya Amerika terang baru ni ilgat orang panggil yulgi biar beradu lah darabat al-anifah kalau nak segera cakap besar ni tuan beliau alati kana wa'ada biha fi zalikal masa yang telah berjanji terang kata esok lusa yang akan segera kuat. Jadi di pihak kota ambil surat ambil berjanji ni buat kelik lagi dan buat perbincangan dan juga Pakistan minta lah kepada Amerika lah kita akan ada cara kita nak ada persetujuan dalam masalah damai. Mengikut laporan kata Mas'ul Qatri ya Mas'ul negeri kota ni yang itu dia kata pejuatul la tazalu qaimah walau bagaimanapun dia panggil penyelesaian ni masih tak rapat masih tak senang lagi pejuat-pejuat ni ada sengir lagi. Bainal mawkifil Iran ni wa Amerika di antara dua negeri ni ada tak masuk banyak. Harga apa? Tengok. Ha miliar dolar min usul Iran mujamidah. Ha kata duit hak Amerika tu miliar-miliar dolar, duit hak Iran. Hak Amerika mu hidup pegang. Hak zaman dulu ke puluh-puluh tahun dah. Hak ni lah Iran kata mu kena buih lah duit aku. Apa Amerika duk main? Kalau ni nak ambil duit ni, dia bayar apa negeri-negeri yang kena Iran serai, dia kata. Ataupun kapal-kapal yang Iran dah sekat. Dia nak ambil duit Iran, dia bayar. Itu dia serah. Yang ni, tapi kata, kota jadi tengok kata, walau bagaimanapun, nak buat persetujuan berjanji je, tetapi masih ada gap, panggil gap, ada benda yang tak boleh masuk lagi. Hak apa? Hak duit ni, Amerika tu dia serah. Nombor dua pula, untuk nak menguasai pada Mudajik Hamas. Mudajik Hamas ni ialah tempat lalu jalan hak sepik tu di Hamas tu. Yang tiga pula ialah takhallus min al-uranium. Ialah alat benda-benda hak boleh buat senjata nuklear. Tiga perkara hak besar. Ini Iran itu ya kota ya. Satu hak harta Amerika sewi. Nombor dua, hak Amerika nak rebut kuasa dalam hak masalah Hormuz. Yang tiga, masalah uranium ni, masalah nuklear ni, kena tunggu Amerika. Tapi Iran pun dah kerah atas tiga perkara ni. Tapi lah ke mana pun, Amerika pun takut nak segar. Boleh ada sebab-sebab lain lagi. Tapi apabila orang pergi kecek, pergi daya, pergi apa, aja beradu. Boleh jadi orang duk kecek dah, Amerika diri tak kenal kata Iran tu ada senjata yang boleh lawan Amerika. Walaupun Amerika kuat berkanda-kanda. Sekiranya pada baru ni, masa Amerika buat perbincangan, Amerika apa ni segera masuk rapat dalam kawasan dia harir depan kawasan hak Iran, Iran bedih tembok jatuh pas Amerika segera dan juga Lebanon tu Israel segera Lebanon cakap kuat dan juga Iran segera Israel gitu juga ngacau kuat. Ni apa yang kata? Sama boleh makan, sama boleh duduk dan sama boleh lawe. Dan sama boleh lawe tak apalah. Sama ada tanduk, sama ada taring. Ni doktor dah tahu dia, tak ada taring, tak ada tanduk. Kau nak buat lah. Nak buat buku pun boleh, nak buat lagu mana pun boleh. Orang panggil kata, amna torong tak ada. Dia learning kita tengok. Orang panggil bahasa kata, amna torong. Kau dalam rira ni pun, masih hari kau timbul. Amerika mari ke kuat lagu mana, ya boleh lawe. Ni. Ini ialah laporan yang tubik dengan cara resmi wa taqra askhat mutali'un al-Iran wa salat daqt min ajli al-wusul bakir ila amwal mujammidah dan juga bahawa sah besar sekalinya Iran dia nak, dia kata, we sapa masalah perbincangan masalah duit ni. We selesai waktu dulu. Doktor mana tekan ni berdoa oh, dah hanin. We jangan waktu lah awal. Ajlil wusul mubakir. Dalam hal masalah amwal mujamidah. Hal tu hodok, hodok beku, hodok katuk ni. Itu dalam dia. Dan begitu juga bahawasanya masalah nak buka mudayik ataupun humus ni pun ialah bahasa kepau dengan apa yang Amerika duk kepung Iran lalu ni. Iran kata kalau budak kepung tak beradu, aku tak saya buka humus kepada semua. Malaikan kepada orang yang duk kena kena dengan aku lah. Panggil orang yang duk dengan negara Amerika tu, aku tak masuk. Selama mana Amerika ada kepung lalu ni, Amerika ada kepung lagi ni. Dia panggil hasar lah Amerika ala Iran. Hasar mana kepung. Ma'atir kelqadai lakhrah. Ada banyak lagi perkara lain. Dan itulah bernama Nawawi dan masalah duit, masalah tak ada. Itulah jadi perbincangan besar. Tak ada selesai. Iran kata akan boleh jadinya 90 hari. Boleh buat perbincangan supaya kita akan dapat benda-benda ni. Akan dapat apa ini penyelesaian. Apa benda tersebut tadi. Allah. Pada masa-masa duduk bahas masa-masa ini dalam dia, ada berita masuk dalam Amerika yang ada Jehdipan. Jehdipan ni ialah naik presiden Amerika. Ialah ni nak jalan lagi pada Janif dah. Kerana nak tanda tangan muzakirah tafahum dia panggil. Muzakirah tafahum ni ialah nak muzakirah permula air. Nak timbul perbincangan dengan damai. Mula nak timbul perbincangan damai. Nak kita tanda tangan di Janif. Di Switzerland. Lagi di situ. Min hunaka yumkinu ijra'an muhadas al-aksar takniyah. Haul qadaya sahbah fil Islamabad di Pakistan. Bagaimana nak buat perbincangan di situ. Nak boleh tanda tangan dengan apa ni. Dengan wakil daripada Iran. Iaitu ketua parlimen. Hak Iran. Nak pergi tanda tangan di situ. Boleh di cari ruang ni lah. Lepas tu terdapat bahasa kata Robert Teram. Teram ni marah. Pak Ipang Amolek marah. Pak Ipang Amolek apa beruh marah lah dalam sehari dua ni. Mengikut laporan Wall Street Journal kata bahawasanya Presiden Teram ni berasa tu baik marah-marah hai kerana dia tu berasa hebat, berasa lemah. Bahasa kata, berita-berita je tu kacau ni. Tumbik orang tahu belakang dah. Kata, orang duk cari jalan, dia duk cari jalan, nak lagu mana, nak ngundur lagu mana, nak buat jadi menik lagu mana. Bahasa dunia duk tumbik, duk orang panggil duduk, duduk mari analisa dah. Murih, dia murih. Marah tumbik. Bahasanya, benda hendak jadi lelah ni nya kalau buat perbincangan kalau lelah ni tu dunia pakak tu kata ialah yamilu li salih mauqif dari Iran ni bahasa akan dapat apa ni kemenangi ataupun bui pedah pada Iran. Marah dia sehari dua ni wa wajah fari qawli rabbir riwaya allati taqulu illa tifa sayaku da'ifan bahasa benda kata bahasanya pihak nak ada persediaan nak ada persetujuan ni adalah lemah oleh Amerika. Marah. Bahasa Iran setel taki amwalan qabla al-wafa bil tizamatiha. Inilah nak tubik berita kata boleh jadi Amerika nak jang waktu. Nak rela waktu. Iran akan dapat harta dia hak kapas tu sebelum pada nak berjalan halang. Waktu tubik berita marah dia. Pada hari Jumaat. Hari Jumaat kemarin ada. Bahasa mengikut laporan daripada pihak yang tertinggi daripada Amerika ni, dia kata Iran lan tahsil ala takhfid al-qubat wa mazaya al-iqtisadiyah illa ba'tiqad al-khutuwat al-muhaddidah bisani barnamaj al-ruya. Iran tak akan dapat apa yang hak dia kerana jatuh denda dah. Dia kapas-kapas duit tu kerana denda Iran. Dia panggil balasan hak Iran tu buat dulu. Malaikan tak dapat duit kelik, malaikan ialah tukar dengan dia panggil kata program nuklear ataupun hal nuklear tu. Hak Israel kata kena beradu. Israel duk tekan sangat, tekan Amerika suruh beradu hal nuklear. Tekan Amerika suruh Amerika tekan dalam perjanjian ni. Ambil hak tu tak dapat. Suruh Iran ni telucuk hal nuklear ni. Suruh uranium pergi pada Amerika. Hak ni lah. Sampai tu lah orang besar jawab sana ni dah. Kata Iran itu terang pun duk marah lah hak tu. Besar kata, bahasa lagu mana pun, Iran tak akan dapat kembalilah duit-duit dia, melainkan ada persetujuan dalam apa? Dalam hal itu nuklear ni dulu, Tuan-Tuan Melia. Inilah ada jadi, Tuan-Tuan Melia. Lepas tu terang, Tuan-Tuan Lebuka Datul Allah Istimak Jumat Musa Ma'asa Sebuah Al-Mukbin di Fransa. Minggu depan ni, ialah itu apa Amerika minta pada puak-puak dia tujuh negara hak besar depan majmuk sabak hak besar hak debat di dunia tak masuk Jepun tak masuk Amerika tak masuk Perancis nak buat di Perancis minggu depan ni kerana apa kerana ni pakat kecek dalam hal mudayik mudayik Hormuz dalam Hormuz ni anu we pakat-pakat mari bercara we jadi negeri Perancis negeri apa pakat bercara belaka lepas dia ramah dan baru ni Perancis Inggeris, dari mana-mana, tak saya sokong, Amerika, Serikat, Iran. Tapi kalau masalah Hormuz ni, Amerika bisa cari puak dia. Supaya, mari pakat-pakat cara lah, bahasa nak wik Hormuz ni boleh jadi bebas. Waktu Hazrul masuk oleh Iran ni, walaupun pihak Amerika cari jalan nak ambil dunia, mari tekeh. Lalu tu lah dia pihak Amerika jawab, Amerika kata mana? Apa ini itu hadar al-mas'uli iraniyun min annahum lan yattakhidul qarar nihayan bisakni qabul syuru sekarang lah ni kami tak boleh terima lagi syarat-syarat hono buat nuwi terima syarat hok Amerika nak buat tu kami tak buat putus siapa lagi lam yattakhidul qarar nihayan masih ada perbuahan lagi gapo hono jadi inilah nahnu bahwasanya apa nama ni mutahaddi bin bizar telah irania Ismail Baqai kata nahnu fil marahin ayy li maraja'a nas li ittifaq dakhilian kita lalu ni nak bahas nak jadi cara bahas pengesuk dah supaya kita mari tengok nas tengok apa hendak jadi cara nak ittifaq nak bahas dalam negeri dulu. Oh, inilah kecek. Jadilah Iran pun ia kecek dalam hebat dia juga. Wakana wazir al-kharij al-Iran Abbas al-Raji kat serah fi waktu sabik. Apa tu menteri luar ha Abbas itu Ar-Raji ni dia kata dah baik nunakah istimal ada tahu kan zakra tafaham ma'lum taida bahwasanya akan ada tanda tangi dengan Amerika. Ma'lulah yang mutahidah dengan Amerika ni rakmi yan khilal ayyam qalilah mukbilah. Boleh jadi betul-betul nak ditantangin lah. Kalaulah Amerika tak tekeh sangat. Kalaulah Amerika terima syarat-syarat kami. Sama-sama tekeh lah. Panggil sama ada kekuatan boleh tawar-menawar. Inilah Tuan-Tuan Melia. Bahasanya kita tengoklah keadaan benda-benda ni. Marilah kita berdoa pada Allah SWT. Dan masalahnya supaya kita semua dapat kejayaan bagi kepada Palestin dan sebagainya. Inilah bahawasanya negara-negara Islam yang lain akan dapat kejayaan. Bahawasa benda yang jadi ini ialah usaha dunia lebih lagi di turut apa ini cara-cara Israel nak menekankan kepada dunia Islam cari jalan juga dia ambil Amerika jadi alat dan Amerika pula dia kalah dengan keadaan dunia ini. Sebab timbul kezaliman dia tu payah terlupa diri untuk tunggu Israel berdoa. Sebab baru ni parlimen dia dalam kongres dia pun menekan dia payah tidak boleh buih pengesahan kata Trump ni ada kuasa nak menentukan nak buat keputusan nak segera negeri mana lebih bagi apa yang berlaku di Iran tu adalah perkara yang tidak kena, tidak sah pada undang-undang Amerika. Baiklah kita berdoa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin hamdahu wa fi ni'amahu yudafi'u kana hamdahu alhamdulillahirabbilalamin allahumma a'izzal islam wal muslimin allahumma sul ikhwanan al muslimin al mujahidin fi falastin allahumma sul muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan ya allah builah menengah kejayaan kepada mujahidin yang berada di falastin dan mujahidin yang tertindas ya orang muslim tertindas di mana-mana tempat dan Allahumma tsabbit imanahum wa zidtaqina ala qulubihim tetapkan iman mereka perjuangan mereka dan turunlah ketenangan pada jiwa-jiwa mereka keberanian pada jiwa mereka wahwahad sufuhum dan menyatulah barisan-barisan perjuangan mereka Allahumma alil kafir wal musyrikin, Allahumma dar damir yahud wal israel wa syatid samlahum wa farrik jamahum. Ya Allah, hancurkan, mengutuhkan perancangan Yahudi dan Israel dan pecahlah jamaah-jamaah mereka. Berahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ufawwidul amri ilallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Awas Jala Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงการต่างประเทศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและทุกประเทศอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กระทรวงการต่างประเทศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและทุกประเทศย้ำประเทศไทยมีความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดโดยไม่เลือกปฏิบัติน
7: ายปานิโดนปัดฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีทางการรัสเซียได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวรัสเซียให้ระมัดระวังในการเดินทางมาประเทศไทยโดยระบุว่าไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในทุกระดับและจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ทั้งนี้ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศอย่างอบอุ่นมาโดยตลอดรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียพร้อมย้ำว่าไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยและพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายขณะที่ผู้กระทำผิดที่ผ่านมาได้ดำเนินการบนพื้นฐานและกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติปิ่นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลสำรวจประชาชนพึงพอใจการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านมลพิษของกรมควบคุมมลพิษพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนและสร้างระบบที่โปร่งใสเป็นธรรม
8: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการรับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการแก้ปัญหาให้กับประชาชนของกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงมีนาคม2569โดยรับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ418เรื่องประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และสั่งเดินหน้ายกระดับมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อเนื่องมุ่งสร้างระบบที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และคุ้มครองผู้ร้องเรียนทั้งนี้คอพอยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่มีมาตรการรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีมาตรฐานโปร่งใสและปลอดภัยจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบภาครัฐร่วมขับเคลื่อนการปกป้องและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนปิยาพันธ์ดังเทียนรายงาน
2: จังหวัดพะเยานำแนวคิดเกษตรมูลค่าสูงยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรพร้อมปักหมุด3พื้นที่นำร่องพลิกโฉมสู่การเป็นต้นแบบเกษตรสมัยใหม่
9: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยามีความพร้อมอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการเชื่อมโยงการตลาดครบวงจรและการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยร่วมมือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและภาคีเครือข่ายโดยนำร่อง3พื้นที่สำคัญได้แก่บ้านผ่าตั้งอำเภอปงบ้านห้วยสาอำเภอเชียงคำและบ้านแม่กาท่าข้ามอำเภอเมืองพะเยาทั้งนี้จังหวัดพะเยาเชื่อมั่นว่าการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรมูลค่าสูงในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นอย่างมั่นคงพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ให้แก่พื้นที่อื่นต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สวทยะลาFM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
12: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tepatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
13: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Al-Hadith 139. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 12 bulan ni tahun 2020 ni 2569, dan Jumaat akhir dalam bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah. Ada lagi 2 hari ataupun 3 hari kita nak habis tahun Hijrah 1447. Pagi hari ni kita masuk di dalam hadis yang ke-139 dalam 300 hadis untuk dihafaz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-amal wa yulqa ash-shuh wa tazharu al-fitan wa yakthuru al-harju. Qalu ya Rasulullah ayyuma huwa? Qal al-qatlu al-qatlu. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam Kitabul Fitan 7091. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masa semakin sempit, amal kebaikan akan berkurang, perasaan kedekuk bakhil akan banyak bertaburi, fitnah akan muncul dan semakin banyak berlaku al-harju. Mereka, iaitunya para sahabat, bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia al-harju itu? Sabda baginda, pembunuhan. Beberapa perkara dah, perkara yang ada di dalam hadis-hadis ni. Yang pertama sekali, masa makin hari makin sepit, kita berasa koho sebetar ya, sehari, seminggu, sebulan, setahun, kadang-kadang 10 tahun. Oh, cepatnya berlaku. Gotu gani. Masa yang berlalu. Yang keduanya, amal kebaikan ni kau kurang. Kau ni duduk di peribadi nanak orang. Amal kebaikan, amal ibadat maupun cara hidup hak orang nak buat baik, ia makin kurang, makin kurang. Allah. Lepas tu, perasaan kedekuk. Kedekuk bakhil ni, kau bertambah sebab orang dia makin banyaknya terikat dengan harta benda, dengan keduniaan. Lepas tu, dia nak banyak pada yang nak buat keluar. Bakhil, kedekuk. Lepas tu, fitnah yang akan berlaku banyaknya. Sama ada fitnah harta benda, hak ni hak Nabi rakyat. Setiap umat adanya fitnah, dan fitnah umat aku ialah harta benda. Tanya dah belakang, dengan duit, dengan tanah, dengan rumah, dengan kereta, dengan gotongan, banyak perkara fitnah yang akan berlaku, dan banyaknya pembunuhan. Bunuh jadi benda biasa.

हो गया बुनू हो गया बंग हो गया खियाना वाक गतु वाक गनी सापा का हो गया तो मati gitulah dalam hadis sahih Muslim Nabi katanya orang hok bunuh orang tak tahu katanya buat apa dia bunuh. Boleh jadi rapcang, boleh jadi gerai mansai, mung bawa kereta partner aku sikit ambil bedek dong dong dong dong tak ada kira katanya berat dak katanya bunuh orang. Duit sekup, duit 10 sekup silap sikit yang bedih, apatah lagi benda-benda lain peperengi ya, bunuh. Masya Allah, rumus saya hadis ini ialah apa? Mengingatkan umat Islam tentang perubahan masyarakat dan akhlak yang akan terjadi dari masa ke semasa. Ini jelas-jelas dah eh? Kita kena yamrak, kena terima kita duduk di akhir-akhir zaman ni, akhlak tak ada, ime kurang. Apa tu perubahan masyarakat ni, sangkum dia plan-plan cepat. Kalau orang zaman dulu katanya oh kita tak maju, payah nak berubah. Tapi lah ni dunia zaman-zaman lah ni, dunia anak kita, kita sendiri pun celak mari pak. Kita tengok dunia maju, apatah lagi anak cucu cicit kita, sikit lagi kau lebih teruk lagi daripada keadaan sekarang. Yang kedua, mengajak untuk meningkatkan amal dan keimanan agar tetap teguh dalam kebaikan. Jalan kita kena istiqamah duduk di atas kebaikan sokmong. Nah, dalam hidup meskipun keadaan memburuk, keadaan yin wan yin leu, yin chua. Keadaan manusia kita ke boleh tengok teruknya kos hari. Ha tu kita kena tamjai sama. Tengok pak oh jalan Nabi ayat siap dah. Benda-benda hendak berlaku siam ada, kita kena royak dalam hati kita Nabi ayat siap dah. Tapi jangan duk sekadar Nabi ayat siap dah. Sekak tu bukan. Kita kena pakak-pakak beki dah. Utamanya kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kena pakak-pakak beki. Yang ketiga, hadis mengajar kita bahaya kedekut dan fitnah dalam masyarakat yang boleh merosakkan keharmonisan dan keadilan. Maknanya kedudukan hak molek, hak pasang ning dalam masyarakat. Tapi bila berlakunya fitnah ataupun pasang kedekut, orang hin ke tua lebih banyak daripada hin ke sangkom suan ruam. Ini jalan belakang. Tengok orang duduk terguling yang tak batas kena tepuh ke kereta ni kok mung bukan waris aku. Misal itu. Lepas tu kiyah sendirilah dengan benda lain. Jadi orang main care ataupun orang tak ada berasa katanya nak tolong orang, nak bantu apa-apa. Banyaknya orang yang nampak kepada diri dia sendiri lebih penting daripada orang lain. Lepas tu sifat kedekut memang kau sehari kau banyak. Yang keempat, mengingatkan pentingnya menjaga nyawa dan keamanan kerana pembunuhan adalah dosa besar yang mesti dijauhi. Manusia ni kita kena jaga reh nyawa dia, kecuali hak salah, hak kena hukum tadsin perahan ciwit ke, hak tu untuk jalan hukum. Tapi untuk biasa-biasa ni kita nak pergi bunuh walaupun orang kafir sekalipun, tak boleh sama sekali kita bunuh. Kecuali orang kafir hak rukran. Rukran ni maknanya orang kafir yang serai orang-orang Islam. Hak tu orang Islam kena bangun lah. Kena pokpong. Ugamo kena pokpong. Bombing tempat duduk dia, negeri dia. Tapi kalau sekiranya orang kafir tak ada buat gapo, seluruh dunia ni saya raya ni, bukan mana-mana tempat situ sini dah, seluruh dunia ni cut yun orang Islam dah getul lah. Jihad wajib sepakah hari kiamat. Tapi bukan kita duduk cari buku dengan orang nak perang. Sehingga Nabi raya la tatamannau liqa'al adu wa idha stumfirtum fanfiru. Mung jangan duduk cita-cita nak bertempur dengan seteru. Tapi apabila kamu dikeruh
di diajak supaya bangun lawel ke kafe yang perai mari duduk serai orang-orang Islam. Fangfiru, hendaklah kamu lawel. Mungkin kena bangun. Nah tu tengok. Ni Nabi raya memang jelas di dalam hadisnya. Yang kelima, mendorong kesedaran masyarakat dan tanggungjawab agar umat Islam berusaha mencegah kerosakan dan menjaga perpaduan. Ha ni kita noknya keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan pakak-pakak bino jadi maju. Jangan duk buat kerosakan sehingga keadaan masyarakat kau undur belakang, toilang. Tapi apabila kita pakak maju, amin, sentosa, alhamdulillah, semua pakak maju. Kita bina. Ekonomi kita bina, masyarakat kita bina. Pengajian, pahami, orang nak pergi mana-mana, pesne, gotu, gani, alhamdulillah. Ni keadaan masyarakat yang kita nak. Alhamdulillah. Habis dah. Hadis yang ke-140 pula. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. حديث متفق عليه البخاري 215 dan Muslim 437. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya maknanya kalu. Seandainya manusia mengetahui keutamaan dalam panggilan solat iaitu azan dan saf yang pertama. Ni Nabi ayat katanya kalulah orang ramai tu tahunya pahala besar pada azan ba' dan semaya saf yang pertama. Kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali dengan cara mengundi. Pakak berebuk belakang nak bel. Mikrofon sutik so ya. Pakak berebuk nak deksah yang pertama. Semaya sekali dengan tu imej. Nah, kecuali kena mengundi. Pasti mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Seandainya Nabi kata. Lagi. Mereka mengetahui, orang ramai tu tahu. Keutamaan dalam memulai solat lebih awal. Pasti mereka akan berlomo-lomo untuk mendapatkannya. Semaya awal-awal waktu. De takbiratul ihram bersama dengan tu imej. Oh, ni kalau lebih molek lagi. Nah, tu imej Allahu Akbar kita pun Allahu Akbar sekali dengan tu imej. Nabi ada royak di dalam satu hadis. Man salla lillahi 40 yawman yudriku takbiratal ihram ma'al imam kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidhi. Nabi ayat katanya siapa-siapa yang semaya cukupnya 40 hari. Ayuh ni 40 hari dia semaya kerana Allah dan bersama dengan imam. Maknanya tiap-tiap waktu dan sekali dengan tu imam, sama ada dia naik jadi tu imam ataupun dia jadi makmum. Tu imam takbir, dia takbir. Maka Nabi katanya ditulis, diberi kepada orang ini dua keselamatan, kebebasan. Yang pertama, selamat daripada sifat munafik. Dan yang kedua, selamat dia daripada api neraka. Susahlah kan? Tapi ada orang boleh duk buat. Hari-hari dia semaya, Masya Allah, dah takbir yang pertama sekali dengan tu imej. Maknanya orang ni, orang betul-betul jaga semaya. Supaya dengan Allah Ta'ala raya di dalam awal suratul mu'minun. Iaitunya, qada aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang berimej,
الذين هم في صلاتهم خاشعون. Orang yang khusyuk di dalam semaya, sebahagian daripada khusyuk dalam semaya iaitu orang yang semaya berjamaah. Orang semaya dah sekali dengan tu imam. Ini kita orang Islam ni kalau boleh lah, kalau boleh jangan lewat semaya. Kecuali kita tidur tak jaga ataupun ada urusan hak pasang sampai waktu semaya dah. Tapi waktu tu kita tak boleh lagi nak semaya. Duduk dalam perjalanan ni kau dalam safir kau apa, wallahu alam. Tapi kalau boleh widanya semaya awal-awal waktu. Tak ada kira lelaki perempuan. Terutamanya orang-orang perempuan lewat semua semaya. Nah. Kak-kak nak habis waktu baru nak semaya. Macam jadi dia tabiat lagu tu ke? Anilah. Kita kalau boleh lagi kena ronarong learning orang-orang perempuan jemuah di masjid kata. Kalau boleh. Kalau tak boleh nak buat agama. Dah retina dia banyak urusan dengan anak lagi dengan go to gani. Tapi tak kelah nak disibuk sok-mo hidup sampai kau tak semaya jemuah langsung. Ha tu tak sepatut. Ha gitulah. Tapi hak pentingnya kita orang lelaki ni jangan tinggal semaya jumaah sama sekali. Alhamdulillah. Lagi-lagi seandainya mereka mengetahui keutamaan dalam memulai solat lebih awal, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan akhir sekali, dan seandainya mereka mengetahui keutamaan solat isya dan subuh, maknanya semaya jumaah ni, semaya isya dan semaya subuh berjamaah, pasti mereka akan datang walaupun merangkok. Merangkok ni maknanya ngakok. Pak kita tak biasa tengok orang semaya pergi ke masjid dah mengakok. Ngak kaki, ngak lutut dia, tangi dia ngakok pergi sejik. Tak ada kita biasa tengok. Kecuali orang tepok. Orang tepok yang pergi sejik tu pun dia bawa sikap pasal apa? Kereta tayar dia gerik. Boleh jadi orang tolong tolak ke apa. Tapi kita orang yang boleh jalan, yang boleh jalan, boleh masuk dalam masjid sendiri. Allah, banyak mana orang Islam kita tak tahu fadilat kelebihan semaya isya dan semaya subuh berjamaah. Ni fokus kepada dua waktu. Waktu lain-lain kita jangan duk faham. Ha, kalau gitu Nabi sebut dalam hadis ni isya dengan subuh. Kalau gitu zuhur asam merik lah cincai. Jangan. Kita jadi lekat semaya jumaah. Lima waktu ni we hidup semaya jumaah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia rapat pernah dengan cara sunnah Nabi SAW sehingga Abdullah ayat katanya, walau taraktum sunnata nabiyikum ladalaltum. Kalau sekiranya kamu tinggal sunnah Nabi kamu, begitu ya, sunnah Nabi SAW, ladalaltum, nasyaya kamu sesat. Pak kita jangka kita tinggal sunnah Nabi dengan kita nak duduk di dalam sesat. Satu kitab saya baca, tuai kitab dia ketulis katanya, benar-benar sunat, benar-benar sunat yang kita tinggal membawa kepada kita akan tinggalnya sunnah Nabi SAW. Itu benar sunat. Pahorai pakai duk kecil, duk mengajar semaya jemaah adalah sunat muakkadah. Tak semaya jemaah pun tak apa, asalkan semaya sudah. Ada wah-wah ni dah ni. Buah pasal ni turun-temurun daripada tok nenek kita sampai ke kita hari ni. Orang pakak duk kecek semaya jemaah sunat. Siapa buat boleh pahala banyak. Siapa tak semaya jemaah, semaya sore pun tak apa, sah. Ya, memang sah. Kita ni kalau dah kita semaya mengikut rukun dan syarat dia, sah walaupun kita semaya sore. Tapi
Tak ada orang mikir katanya, kalau dia semaya Jumaat boleh pahala banyak, dia nak semaya sore lagi. Tak ada orang.

Orang yang tak ramah juga semaya mengorek. Semaya isya teruk nah dah tu orang dalam kampung tu. Apa tah lagi semaya subuh. Semaya subuh ni mana-mana masjid. Kurang. Orang tak bangun. Semaya juga umat Islam seluruh dunia ni tapi semaya di rumah. Walaupun jatuh sekalipun. Allah Tuhan raya dah. Rijalun la tulhihim tijaratun an bay'in rijalun fihi rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salah. Dalam surah An-Nur. Tuhan raya rijal. Rijal maknanya apa? Orang-orang lelaki. Masya-Allah. Yang tidak melalaikan daripada mengingati Allah dan semaya oleh perniagaan dia. Nego-nego benar pasal duk sibuk go tu sibuk go ni. Tidak boleh melalaikan orang-orang ni daripada semaya daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jadi semangat dah kepada diri kita sendiri nak orang ni. Ha semaya jumaah jangan dibuat perih-perih. Jangan buat main-main. Benar-benar pasal ni lah Tuhan akan tanya sikit lagi di akhirat kelak. Lepas tu saya seru ni orang-orang perempuan. Orang perempuan kita hormat ke dia. Nak sibuk dia. Kau tu, kau ni, kau tu, kau ni. Tapi janganlah semaya lewat. Semayalah awal-awal. Walaupun sibuk secara mana pun. Jadilah. Latih diri sendiri. Boleh tak lama. Semaya. Gitulah. Yang doa katanya oh sibuk we go tu ni kita ambil hak tu hai hukum tu hai kita alik belakang kecek mudah-mudah tak alik belakang alik punggung kita ambil dunia tak depan kita jangan duk harap katanya hijau nak maju nak jaya jangan harap sebab hak tu hai kita tak alik belakang dunia kita mengutamakannya oh kena hijau hak ni kena buat hak ni kena sudah. Oh, ikasan tu. Oh, barisak ni. Hong kena duk cara. So. Nanti tengok. Orang dia tumpu kepada ke dunia lebih daripada ugamu. Hak Allah Ta'ala. Kerja dia tu. Hei tak berkat. Tak berkat. Ni lah. Kita kena pakat jaga-jaga dah. InsyaAllah. Apa yang saya sebut saat ni. Walaupun hadis yang ke-140. Tak baca rumus saya hadis. Tapi pahal lah. Katanya. Mari kita pakat berebut belaka. Sah yang pertama azan semaya subuh, semaya isya tu. Pakat-pakat nok belaka kepada agama deh insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu

ayat 5 sampai ayat 9 surah Al-Muzzammil. Setelah Allah firman ayat yang pertama sampai ayat yang keempat hubungi dengan panggilan Allah kepada Nabi SAW, hei orang selimut, bangunlah kamu waktu malam untuk solat tahajud dengan masa yang Allah cerita satu persatu, setengah malam, separuh malam, sebahagia daripada malam, ataupun tambah sikit ataupun kurang sikit untuk berehat di waktu malam. Jadi apabila Allah royak kepada Nabi

0: yang para ulama rakyat katanya qiyamul lail bagi Nabi pada waktu tu adalah wajib. Walaupun terhadap orang lain dianggap sebagai sunat, tapi setelah Allah Ta'ala fardukan solat lima waktu kepada Nabi, maka qiyamul lail sudah menjadi sunat. Tapi Nabi tak tinggal-tinggal sampai ke akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi pesan pula kepada umat. Nabi rakyat katanya alaikum biqiyamil lail, wajib ataupun hendaklah kamu berqiyamul lail. Ni pesan Nabi kepada umat dia, fadilat kelebihan bagi orang yang berqiyamul lail memang ada banyak yang Nabi rakyat di dalam hadisnya, dan para ulama mengiduk hurai satu persatu kelebihan qiyamul lail. Salah satu daripadanya iaitunya baca air yang orang baca di dalam semaya malam. Allah rakyat di dalam ayat yang kelima ni, segialah engkau, maknanya sepatutnya engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu. Dia bangun tengah malam ni, tak ada siapa nak tidur belakang, tapi kita bikah bangun. Allah puji orang-orang yang bangun pada waktu malam. Dalam firman-Nya tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang hok tidur waktu malam tak ada lekat sangat belakang mereka di tempat tidur. Bila siapa waktu malam kenyir berasa katanya padar dengan tidur sekarang ni, maka bangun untuk munajat Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk semayanya, berdoanya, takut kepada Allah. Dan sebahagia daripada harta benda mereka itu belanja ke jalan kebajikan, kebaikan. Itulah Allah ayat katanya orang yang selalu macam tu dalam hidup dia, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada jiwa mana-mana, tidak ada diri mana-mana yang mengetahui apa yang Allah Ta'ala sembunyikan nak balas-balasai gapo. Kita nanti qiyamul lain sudah, nanti semaya sudah, hak lima waktu kita semaya, sunat-sunat kita buat, apa tah hak lebih molek sekali iaitunya qiyamul lain pada waktu malam. Orang yang akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur dia nanti dan di akhirat adalah terdiri daripada orang yang berqiyamul lain. Sehingga Allah ayat dalam ayat lain, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada waktu malam, hey Muhammad, hendaklah engkau berqiyamul lail, munajat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal sunat. Mudah-mudahan Allah bakitkan engkau di tempat yang mulia di akhirat nanti. Jadi kita pun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi pesan, hei ahli Quran, ni orang-orang yang ngapal Quran utama sekali, hendaklah kamu berqiyamul lail. Orang-orang zaman dulu dan siapa sekarang ni, dia ambil waktu qiyamul lail itulah untuk ulai apa yang dia hafal, yang dia ingat. Sebab waktu malam ni dia lebih tepat, lebih kejap dan lebih ingat. Ingat dia ingat lama daripada ngapa tengah hari, baca tengah hari. Terutama sekali, hak kita baca, kita ngapa, kita pergi baca dalam semaya. Bukan baca luar semaya. Ini adalah menunjukkan kelebihan afdalnya qira'ah yang kita baca. Lepas tu lebih ada sah lagi, iaitunya waktu fajar, waktu subuh. Supaya tu imej baca pada waktu subuh, ia lebih kejap, lebih ingat dan makmum juga. Apabila dengar tu imej baca pada waktu subuh, ia lebih kejap, lebih ingat daripada waktu lain. Kalau waktu lain hok semaya dia baca baca bunyi suara semaya maghrib, semaya isya. Tapi ia tak sama dengan semaya subuh. Sebab waktu semaya subuh ni, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Tu ayat dalam suratul Isra juga. Sesungguhnya baca al-Quran pada waktu fajar. Waktu fajar di sini ada ulama katanya belum pada subuh ataupun dalam semaya subuh tu sendiri. Maka dia termasuknya qiyamul lain, witir dan semaya subuh adalah waktu baca yang disaksikan oleh para malaikat. Malaikat hadir tu kawin, dia naik, dia turun pada waktu tu, waktu subuh. Alhamdulillah, kita duduk di dalam semaya. Malaikat pun tulis mula-mula hari baru kepada kita, orang ni duduk tengah semaya, orang ni duduk tengah baca Quran, duduk tengah buat kebaikan. Hak ni lah yang kita gesor. Kemarin saya kecek panjang hubung apa ni, hubungnya dengan semaya Jumaat. Maka ha semaya Jumaat hidupnya masjid-masjid, kalau boleh orang-orang perempuan pun hidup. Bukan orang lelaki saja semaya, orang tino semaya lewat, bukan. Sama-sama semaya pada awal-awal waktu lebih baik daripada kita pelewat semaya, nak tidur, nak sedap. Lepas tu orang ada nampak pelekeh sangat ha amal ibadat, nanti tengok hal-hal lain pun lagu tu nampak ia tak berat sangat. Apatah lagi ha sunat-sunat, amalan sunat. Ia ada juga setengah-setengah orang semaya waktu ni semaya, tapi hak sunat tak hidup langsung. Hak ni rugi juga tu. Marilah kita jadi rajin amalan sunat kita dan sebagainya. Saya duk perhatilah ni. Kita duk pergi ikut sejid-sejid, banyak-banyak sejid kita duk pergi. Raliknya lagi tu semaya, semaya Jumaat. Tapi lepas dah semaya Jumaat siap, pakak bau tu baik. Ini, marilah kita pakak fun semula. Pakak bakit semula. Aku kena buat amal sunat kata. Ha tu. We jadi hidup. Walaupun amal sunat ni, kalau semaya sunat ada di dalam hadis Nabi. Nabi katanya, hendaklah kamu beri habuwe rumah kamu kata. Untuk semaya sunat. Tapi kalau kita tengok kepada keadaan, kalau kita tak semaya sunat di masjid, kelik di rumah, dia kuasa tak nak hidup mana. Nah, kelik di rumah tak nak hidup mana semaya sunat. Kalau kita semaya sunat dah di rumah kita, mari ke masjid kita semaya fardu, semaya Jumaat. Kelik ke rumah kita semaya sunat pula. Alhamdulillah. Tapi jari orang, bila kelik di rumah nak hapas jadah nak semaya sunat, ya galaknya masuk dalam rumah kerja lain dah. Nah, kerja lain nak ambil tu, nak duduk situ, nak warga tu, warga ni. Dia tak nak jadi sangat semaya sunat hak ke pasang sunat rawatib. Kecuali sunat hak pasang waktu malam. Ha tu dah suruh kita periduknya di dalam rumah kita, terutamanya qiyamul lain. Dalam arti katanya semaya tahajud, semaya witir, baca Quran. Di masjid pun molek kita baca Quran, tapi Nabi ayat katanya di rumah lebih afdal, lebih molek kita baca. Sebab nak jadi rumah kita pun bunyi suara Quran dan akan disinari dengan cahaya yang malaikat-malaikat pakat menjadi saksi bahawa rumah ni adalah rumah yang dibacanya Quran. Apatah lagi kita baca Quran dalam semaya tahajud kita. Alhamdulillah. Gapo tu? Dalam ayat yang kelima, kerana sesungguhnya baru masuk maksudnya. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahyu Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat. Kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Ini Tuhan janji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei Nabi, lepas pada ni wahyu Quran akan turun kepada mu dah. Sebab surah Al-Muzammil ni surah awal-awal lepas pada Nabi terima Iqra di Gua Hira. Maka lepas pada tu kebanyakan ulama katanya surah ni turun lepas pada Nabi terima wahyu tu. Tuhan pun royak selalu dah. Mung akan terima wahyu Quran lebih berat daripada ni lagi. Lebih berat dalam arti katanya gapo hok mung baca berat sangat orang-orang nak terima. Tuhan royak di dalam satu ayat. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Sangat beratnya ke atas orang-orang musyrikin gapo hok munduk seru mereka, hey Muhammad. Orang musyrikin dia tak nak terima ni Quran hok munduk baca munduk royak kepada mereka. Jadi Nabi apabila dia terima wahyu, dia reti katanya dengan orang hok pasal tak terima Islam ni bukan main-main, bukan mudah-mudah. Bukan atau pergi cuik pak masuk Islam lalu, bukan pergi royak sekali masuk Islam lalu, dak. Setengah-setengah kebanyakan mereka seru sampai ke mati menetel lawan. Sebab orang musyrikin dia tak se orang duk mari karu, mari duk ganggu cara hidup dia hok dang dem. Dia duk amal sejak daripada tok nenek dak tahu apa puluh lapis dah duk amal duk rela salah karuk tak betul tak kena. Latih-latih Nabi Muhammad mari royak Quran. Eh, aku tak boleh terima ni. Apa ni? Ha, itulah yang marah-marah sangat kepada Nabi. Tapi orang yang Allah Taala buka hidayah, petunjuk, buka mata hati, alhamdulillah ya terima Al-Quranul Karim. Siapakah Allah royak di dalam Quran kepada Nabi? Wa dzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Memberilah peringatan dengan Quran ni, hey Muhammad. Kepada siapa tu? Kepada orang yang takut kepada berita ngeri ataupun amare-amare daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Quran ni dibaca ataupun kita baca, kadang-kadang kita sendiri dapat iman yang kuat. Tapi ada setengah-setengah orang baca baca saja. Apatah lagi orang-orang kafe. Bila dia dengar Quran, kau bertambahnya benci. Tuhan ayat, wala yazidu zalimina illa khasara. Bertambahnya kerugian kepada orang-orang zalim. Kau royak, kau menetek. Kau royak, kau lawe. Itulah Allah royak katanya, bertambahnya kerugian. Allah. Maka kita jangan jadi sama sekali seperti orang yang Allah Ta'ala royak rugi, zoling, paling belakang dengan Quran. Tak. Kita berkau dengar Quran ni, kita berasa konok. Minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, baikikanlah hidup aku dengan Quranmu. Ya Allah, baikikanlah hidup aku. We kenalah hidup aku supo dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baiki manusia pada zaman itu. Kita penak lagi tu. Ni rahsia yang ada kita klik kepada ayat dah. Rahsia pada waktu malam yang kita bangun semaya tahajud. Kita minta doa, minta dalam doa kita sujud lama. Bukan sujud lama tu nak genyih dahi di lata di sejadah, nak we adanya dahi hitam, nak we orang royak, nak we orang tengok katanya, oh tengok ni banyak ni qiyamul lain. Dak, tak ada nak situ hali. Tapi Allah Taala royak di dalam satu ayat, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Lambang mereka, iaitunya sahabat-sahabat yang Allah Ta'ala puji, Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar. Muhammad itu adalah pesuruh Allah, orang-orang yang bersama dengan Nabi, iaitunya para sahabat. Ya apa? Tegah dan kejaknya pendirian mereka dihadapi orang kafir. Tapi bila duk sekali dengan orang-orang Islam, ruhama'u bainahum, duk sekali sama-sama orang Islam, pakat kesiablah hormat menghormati. Lepas tu Tuhan raya simahum fi wujuhihim, lambang yang ada pada mereka, iaitunya di muka, di wajah mereka, min atharis sujud, kesal daripada sujud. Kita gambar katanya sahabat-sahabat ni masya Allah bercahaya muka mereka. Nabi kita tak ada kena atibai dah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'a. Orang yang memang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada terikat dengan keduniaan. Nabi dan para sahabat tak sama dengan kita lah ni. Kita zaman-zaman lah ni terikat dengan keduniaan banyak. Nah, terikat dengan dunia dan diri kita sendiri pun rusak. Saya ni saya royak kok pasal hok teruk benar tu. Diri kita sendiri kita tak ada nak cara mana. Nak tidur malam kita tak ada niat nak bangun sembahyang tahajud. Ada royak anak aku nak tidur sedak. Ha tu. Aku nak tidur sedak. Oh jadi perai aku jadi masuk. Ha tu gitu. Bunyi orang bel dah tak apa. Lalah orang bel pun. Nanti aku nak bangun lepas pada tu. Tu orang Islam kita lah ni. Tak kira lelaki perempuan. Itulah kita tengok keadaan masyarakat kita letik. Tak tahulah, saya tak pandai nak ceramah, nak bakit semangat. Tapi saya gambar katanya dengan sebab kita tinggal ni, tinggal Quran. Bukan arti orang Islam tak baca Quran, tinggal ajaran Quran. Tapi doi ruam dengan secara umumnya, kita bakpo jadi lagu ni, zaman learning. Sebab kita tak bangun semaya tahajud, tak semaya jemaah. Ajaran agama kita buat paling belakang. Kita tak ada padu mana. Tapi ha dunia padu lalu dah. Nak duit hak kerja awi masya Allah. Pukul 9 pagi ni. Penuh tanakan. Ni saya royak ni tak ada kata kau siapa-siapa dah. Sebab nak duit tu. Belum pada tanakan buka tu penuh. Canati tak mari lagi. Parung tak mari lagi. Duk tunggu bela-bela dah. Kiu. Kadang-kadang buka pergi pagi dah. Setengah-setengah canggak pukul roblah malah lagi tunggu siap dah bubuh nama atur selipar selipar pun tak atur jangan biada ni orang duduk set selipar sebab ia kira katanya kiu dah tu ni. Kalau kita tengok dunia belaka semua tu nak kepada ke dunia sungguh katanya anak orang nak ke duit belaka. Tapi ha agama kita tak ada nampak padu sangat. Allah ni saya baca banyak ayat saat ni ayat 5 sampai ayat yang ke 9 hurai capo-capo dengan ayat tu ayat ni desa ayat begini. Nah, insyaAllah kita sambung semula. Lepas tu esok sehari saya minta bercuti. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: แค่ 3 ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาท ุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
2: สารคดีเชิงข่าวซอฟต์พาวเวอร์ตอนกลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาจังหวัดยะลาเส้นได้แห่งภูมิปัญญาสู่พลังเศรษฐกิจของชุมชนคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนในตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกำลังได้รับการยกระดับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนนั่นคืองานปักผ้าของกลุ่มสตรีบ้านลำพญางานหัตถกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมความประณีตและเรื่องราวของคนในพื้นที่ผ่านลวดลายบนผืนผ้าในทุกๆเช้าคุณจินตนาเจ๊พงครูผู้สอนกลุ่มศิลปาชีพบ้านทำเนียบตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้รวมตัวกลุ่มสตรีกันอย่างอบอุ่นนั่งล้อมวงปักผ้าด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนเข็มและได้ถูกถักทอเป็นลวดลายดอกไม้และลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวลำพญาคุณจินตนาเจ๊พงเล่าให้ฟังว่าการปักผ้าต้องใช้สมาธิเคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์และเป็นภาพวิวดูแล้วรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตา
3: การปักผ้ามันต้องใช้สมาธิพี่เคยทำภาพดอกไม้แล้วก็เป็นภาพสัตว์นี่ก็เป็นภาพวิวก็เป็นภาพวิวเป็นภาพที่แบบพอเห็นปั๊บก็คือพี่เอาเลยมันดูแล้วมันรู้สึกว่าเราสบายใจสบายตายากตรงที่ต้องมีความพยายามเหมือนต้นไผ่เนี่ยเหมือนของพี่ต้นไผ่ใช่ไหมทำยังไงให้มันซอฟให้มันดูแล้วคือสีมันเข้ากันเราต้องเล่นสีว่าเขียวมีเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็มาไล่ขาวคือไล่มาเป็นเหมือนของจริงเลย
2: เมื่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ได้รับการผลักดันไปในระดับประเทศงานหัตถกรรมพื้นบ้านจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเพราะซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงการใช้วัฒนธรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังในการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศในวันนี้กลุ่มปักผ้าบ้านลำพญาไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มอาชีพเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านงานฝีมือบนผืนผ้าเส้นได้ที่ถูกปักทีละเส้นจึงไม่เพียงงานศิลป์แต่คือเรื่องราวของชุมชนความพยายามของผู้คนและความหวังในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนลำพญาจากผืนผ้าเล็กๆในหมู่บ้านชายแดนใต้วันนี้กำลังกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนยะลาสู่สายตาของคนทั้งประเทศ

Salawat Sajala Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 C atau Sawoto Jala. Nah, peminat nah, mari jumpa dengan DJ Karabun. Nak-nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam. Dalam masa sejak dengan rancangan Music Plus. Nah, peminat nah, rancangan ni cara-cara kesihatan tu pada cara nayobah kerja apa tu dan lalala lagi. Nah, pilih dengan lagu atau anasid. Nah, we peminat ni boleh dengar, boleh tahu. Nah, peminat dah. Siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, mari dengar Karabun ni mari sapa. Dah peminat dah hari ni ada gapo mari sapa wi peminat ni tahu. Dah dalam masa sisi yang kedua. Nah, nanti dengar dah Karabun sapa gapo. Dah masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu, patu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 12 malam sampai pukul 1 malam. Jo gelombang

FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo, malam-malam di jam kosi berita ataupun kosi kitab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita apa nak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahu. Itu berpada tak. Duduk tak sedap juga leh. Itu kita kena jaga-jaga juga. Peminat leh. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana peminat malam-malam ni. Hak pia baru duduk tunggu wing, duduk kerja, masuk kerja. Ataupun baru nak masuk tidur. Duduk dengan licil monirul lah sejak sini. Ya, dengan rancangan cerita satu malam, sisi pertama ni, mula-mula tu mari tegur-menegur dulu. Selagi sisi yang kedua, banyak nak berkongsi lah. Bawa kereta pun beringat-beringat lah to'ak kepada unik-unik yang dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya, kalau tak agak, jangan duk kacau bawa. Kapa-kapa belaga, kapa itu dah. Abang ngatuk lah penai ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belakang. Sisi ni, berehat dulu, maju pop-plot. Selagi sisi yang kedua, dengan rancangan cinta satu malam.

masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kongsi cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah bilik-bilik kita tidur ni, umur-umur kita, kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tu we jangok saja bahu sedak umur semah tak boleh juga. Tu pun umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipai cuci lah, menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali peminat, jangan hidup main-main sangat lah deh. Banyak bagi kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah deh. Kena jaga jugalah peminat deh. Betul lah mana atik peminat deh, umur kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wisiak ni dok makuk-makuk dok keting kok tu ada ataupun baju dok taruh sakuk tak boleh, kita kena cuci. Bilik tidur pun super juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Bahu sedak ni dok alio basi dok bahu lah gapo itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh, umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pay ke apa tu deh. Puk panjir pun nebah-nebah dia sikit. Ni lah jaman dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Lepas tu soal lagi tu, hok pio apa ni, duk tak jaga, duk makan air manis semua, tak makan air saja tak boleh. Tubuh badan kita ni dia apa ni, kejak lah kepada apa, kena minum air. Air ke apa? Air suwe. Air suwe-suwe ni kita kena minum air. Air suwe lebih banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga, tak gapo, mula nak sakit demam mudah tu dah. Kita kena jaga air susuan ni, pakat-pakat makan atik. Jangan makan air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah terjaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni tegak menegak dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Maju pop pula. Setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi-kosi lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketat, luar ketat, tangan panok lah pakai sedap wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hok lega-lega, tak suruh pakai ketat sangat, tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hok tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas weh nak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan kaki panjangnya. Dia pakai luar sepok luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang okay, Islam ni. Kian-kian berlaku dah. Yalah mana apa yang nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik learning pun penyakit banyak makin nesalah sikit lah gitu. Udah makin masin kurang sikit. Yang duk makin manis lajuk makin bobo molek yo. Makin ulen ni buah hair ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat, belaka, jauh, penyakit semua. Lebih lagi jangan duduk tidur tengah malam sangat. Duduk buat apa. Kalau kerja pun kita pun kena abang, jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat, Peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih Peminat duduk dengan Dicimo ni tiap-tiap malam setengah sampai malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam lebih-lebih sampai buku 1 malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je hari ni. Kalau ada apa salah sikit banyak Dicimo ni tu maaf belaka. Jaga-jaga kesihatan belaka. Dicimo ni tak tunda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

dan orang-orang yang kafir. Perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

Atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis.

apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

0: Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.
1: Wa in yakun lahumul haqqu ya'tu ilayhi mudh'in.
0: Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
0: Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka, atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah.
1: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobal khair, selamat pagi, sedang mengajang dihormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, penuh dengan nikmat-nikmat yang baik bagi kepada kita setiap-tiap hari, setiap saat, setiap nafas Allah bagi kepada kita, iaitu nikmat yang besar kali, tubuh sehat. Boleh buat kerja, boleh buat amal, boleh mengaji, boleh buat semua sana itu. Tak lain tak bukan kerana nikmat yang besar kali ialah tubuh sehat. Sehat dengan akal fikiran, sehat dengan hati untuk nak mencegahkan hak mana yang baik, hak mana yang tak baik sana itu. Kita boleh apa ni, boleh nilaikan harganya mahal bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sedap dengan jermati saya kelihat. Kau sari, kau timbul benda pelik-pelik. Berbagai-bagai ujian daripada Allah SWT. Islam yang kena duduk situ. Orang nak dapat rahmat daripada nikmat Allah SWT saat itu. Orang dapat rahmat ialah orang yang takwa. Orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk situ. Tak ada apa ni, tak ada bimbel, tak ada gerung, tak ada apa sekarang. Semua serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi abdikan, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala penuh-penuh 100%. Pas kita sapa dak lagi duduk situ, kita mengajar mati sekalian. Neh. Pani terima kasihlah kepada stesen radio Sawoto Yala FM 95 MHz yang memberi peluang kepada ayah mak deh dengan percuma tak ada kena duk sewa gapo masa pun deh. Ha tidak. Balik Sawoto pergi ke rumah ayah mak pun ke rumah. Untuk nak muzakarah tukar fikiran dan cari jalan untuk nak buat ibadat yang sempurna. Deh. Hak kita ni buat ibadat wi sempurna. Wi cukup lekat dia panggil. Ha, lepas tu balas saya baik saya ni serah pada Allah SWT. Muka kita juru pelamban. Allah untuk nak membagikan apa ni ganjar-ganjar dan balas-balas yang baik pada kita. Ya duduk di atas niat segala-gala saat itu di atas niat. Niat kerana Allah dan kerana Rasul tak lain tak bukan ialah serga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niat duk bercampur dengan benda lain saat itu yang masuk sifat-sifat lain. Sifat takabur, sifat bakhil, sifat asak deki, sifat ada macam-macam. Kita minta jauh daripada sifat-sifat ni. Nak hidup dengan ikhlas. Lepas tu carilah jalan nak buat belah mana kita nak jadi ikhlas. Dia ada kamniyam dia ikhlas. Ikhlas saat itu buat kerana Allah. Kerana Allah dan kerana Allah. Deh. Lepas tu hari ni banyak pemimpin-pemimpin kita saat itu. Deh. Banyak tamnaim doa. Ambil daripada kapung saat itu. Ialah. Daripada Punam Tamachat. Ini pemimpin. panggil pemimpin Tobi'i. Dia orang itu tak ada tamnya berapa kali, tapi dia boleh tolong belakang. Dengan budak pun dia boleh duduk. Dengan pemuda pun boleh duduk, dengan orang tua pun boleh duduk. Boleh duduk setiap. Laki-laki boleh duduk, dengan orang perempuan pun boleh duduk. Jadi orang setuju belakang dengan dia. Ini orang panggil pemimpin Tobi'i. Pemimpin biasa. Ada tak menaipa ni? Dia panggil punam tamacat. Jadi mana kata, kalau ada masalah kapal dalam kapung, dia boleh pergi berdamai belakang dengan budak, dengan orang tua, dia boleh menasihat. Ha, ni dia panggil punam tamacat. Lepas tu punam tentang, banyak kara. Tuk benih, tuk nebel, tuk imeh, tuk kotik, tuk bila bahagia agama, bahagia terbiri, ialah fai pokrong saat itu, ialah Tuk Menai, Tuk Nebel. Berapa kali dia mau nak pelisuh Tuk Menai, Tuk Nebel. Ya sebenarnya hak ni ni hak penting di dalam kapung ialah Tuk Menai, Tuk Nebel. Ya asal mari pada punam tamacan. Kerana orang kapung pilih. Kerana dia mau ni layak menjadi Tuk Menai, layak jadi Tuk Nebel. Layak jadi omoto. Ya hak ni tak boleh pergi. Ini asah. Cara terdebiri ialah daripada Tuk Menai, Tuk Nebel. Itu dah. Lepas tu nak menekatkan, ia nak pelisuh tak leh kalau kira-kira ada. Cumanya menekatkan ilmu Tuk Nebel, Tuk Menai ni tu, we ada ilmu. Bahagia agama dan bahagia saman. Hak ni di atas pemerintah. Itu dah. Pemerintah mana? Pemerintah untuk nak apa ni menambahkan apa ni untuk nak menekatkan ilmu-ilmu cara terbiri saat ni kepada Tuk Menai, Tuk Nebel deh. Ha, dia dah. Lalu tu sedang mengenai rumah hati sekalian. Pagi ni kita mai nak muzakarah ni hak penting sekali. Peranan pemimpin di dalam membentukkan masyarakat afiah. Nak jadi masyarakat yang aman damai. Selamat sentosa nak pada mana. Tak lain tak bukan je kena pakat. Tertik dia. Upacara dia. Mengikut hukum syarak. Ha, dia dah. Hak ni nak tinggal tak boleh mengikut hukum syarak. Tak kira tak menepo, tak menepo, tak menepo, tak menepo, tak batik, tak bila. Tak boleh nepo, tak nepo. Semua saat itu, ia kena duduk di sini. Lalu tu munasabah. Dengan dunia tengah duduk kelai kabur. Neh. Oh, terlupa weh ucap selamat hari raya. Maaf zahir batin. Malalah lepas mari banyak hari dah. Neh. Dah hari ni ada lagi ni. Lalu tu sedang mengajar rumah hati sekalian. Marilah kita bersyukur terhadap nikmat Al-Islam dan iman yang mana Allah telah kurniakan kepada kita dengan berusaha dengan sedaya upaya untuk meningkatkan iman ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larang-larangnya. Kalau kita jadi pemimpin, kita di sini lah. Nah. Dan marilah kita memperbanyakkan zikrullah dan selawat kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikut segala sunnah dan perjalanannya. Semoga Allah memberi kebaikan dan manfaat kepada kita semua di dunia ni serta dengan sampai kepada di hari akhirat nanti insya-Allah. Ya, dunia berkait dengan akhirat. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia tempat tanam akhirat weh. Bukan tempat duk senok dengan tak khabar hulu hilir dak. Deh. Sekali berlaku dah dengan ayah mak ni, penasihat ni, ayah mak pun nasihat bagi diri ayah mak sendiri dan bagi peminat-peminat kita semua, pelajar-pelajar kita yang apa ni berimej berlaku. Deh. Lepas tu pakat-pakat sebar, pakat-pakat nasihat dengan hukum syarak. Deh. Ha, dia dah. Fakat nasihat dengan hukum syarak. Di antaranya asah. Asah kejayaan sesuatu masyarakat atau sesuatu bangsa itu terhenti kepada pemimpin. Tengok orang kata Allah ni tak jadi macam mana lah ni. Deh. Tak ada apa dah mahu tahu lah dah. Deh. Kalau nak sebut kata Allah ni, hak dunia duk susah sangat tu kerana, deh. Kerana Trump. Trump ni ialah sebagai Perdana Menteri Syarat Amerika. Yang segera, kalau tak oyak pun dia mahu pahedah kata. Apa duk jadi? Dia buat nginak orang, dia hadu orang. Ha. Buat buku kat orang. Tujuan dia nak kat lain. Ha, tu dah. Hal ni kalau pemimpin lagu ni aca dunia. Pada adat kata. Hal tu hak Allah SWT. Tapi tu hai tak izin. Kerana orang berimeh, selagi mana orang berimeh duk ada dalam dunia ni. Eh. Orang tak lupa pada Allah SWT. Tuhai akan bui amarai lagi. Deh. Ha, Tuhai akan pelesa. Orang lain nak pelesa tak boleh. Ha, itu dah. Nilallah ni. Kalau kira agak nak harta orang. Tapi buat tuduh kat orang. Mengenak kat orang. Nak buat orang ramai kata. Dia mau nung. Orang molek jadi orang jahat. Orang jahat jadi orang molek. Nilallah ni dunia Allah ni. Dia jadi lagu tu. Lalu tu terpaksa ayah mak ni kena we kena nak we fikir pada pokok-pokok kita semua bila kita bakal mikir deh. Kita tilik dia dekat-dekat ya masyarakat kita. Hidup jadi dunia sana itu kita tilik tengok dalam kawasan kampung kita. Dalam kawasan halaman kita. Ada orang macam ni ada. Ada berbagai-bagai tipu daya untuk nak ambil harta demo. Ada kira. Dia pusing juga. Lalu tu semua ni kita kena mikir. Kalau ada pemimpin seperti ni, acau dunia. Lalu tu tak lain tak bukan. Banyak lagi orang berimam semaya hajat. Tolokkan bala-bala ni. Deh, minta we selamat sempena. Janganlah we timbul perai dunia kali yang tiga pula. Ha, kerana Allah ni, kalau perai dunia kali yang tiga ni, dia ada nu, peramanu tu. Nama bimbing takut tu, kena tu, acau habis. Ha, tidak. Lalu tu Allah ni, Alhamdulillah, dengan berkat puak-puak kita, bahagian memuduk di Mekah, di mana berdoa dengan Allah SWT, memang tengah duk tawah menunaikan fardu haji. Minta we sempena lah jadi haji mabruk buat kita semua. Tak ada kira lah orang Islam seluruh dunia sana itu. Minta we Tuhan terimakan doa-doa dan apa ni fardu haji. We jadi haji mabruk belakang. We klik mari we jadi orang yang comel, orang yang takwa pada Allah SWT. Itu besar sekali. Ini haji mabruk. Klik mari jadi isah ke diri. Ada setengah tahu bi. Minta utai babah we habis sedia-sedia sana itu dan minta ampun kepada Allah SWT selalu bertobat dengan Allah SWT di Baitillahil Haram. Mudah-mudahan Tuhan terima kan doa-doa kita. Deh. Semua apa ni jemaah haji semua klik mari we jadi selamat belaka. Ha dia dah. Dan we jadi keberkatan dalam kampung halaman masing-masing. Dah. Di antara asas kejayaan sesuatu masyarakat atau suatu bangsa itu terhenti kepada pemimpin. Baiknya pemimpin, maka baik jugalah sesuatu masyarakat atau berbangsa itu. Kalau sekiranya buruknya pemimpin, maka buruk dan poruk peranda juga lah masyarakat itu. Ataupun bangsa tu. Agama Islam sangat-sangat menitik berat. Dan memberi perhatian yang sangat-sangat tinggi nilainya. di dalam menentu ataupun memilih pemimpin. Ni yak dipilih lagi dah. Nah, agama Islam kita sangat ambil peti nak ke menitik berat cara nak memilih pemimpin. Ia adalah suatu perkara yang wajib. Satu kewajipan kita, kewajipan besar cara pilih pemimpin. Tak ada kira pemimpin mana lah. Nah, tidak. Hal ini dibuktikan mengikut sejarah Islam. Apabila waktu junjungnya besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu contoh teladan yang masa dulu lagi lah. Maka umat Islam pada waktu itu mesti memilih seorang pemimpin. Sebelum mana? Sebelum jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Ini bermakna pemimpin itu sangat-sangat penting di dalam melangsungkan sesuatu urusan agama dan hal ehwal umat Islam. Atas sebab inilah Islam memandang berat terhadap soal memilih pemimpin di setiap peringkat kehidupan. Tiap-tiap segi, mula daripada kalau kira saat itu berumah tangga suami isteri buat keluarga baru saat itu, dia kena pilih. Pilih memilih. Bagi orang jatik, kena pilih orang betina yang berimeh, yang beragama. Baru dia boleh asuh anak saat itu dengan agama. Apabila anak beranak mari duduk dalam asuhan yang baik, masyarakat tu akan timbul baik semua. Tidak. Hal ni penting. Pas bagi perempuan pula kena pilih suami pula dah. Suami yang berimeh. Utama sekali semayang 5 waktu. Ha, tu cara pilih. 5 waktu patut ada kerja guna. Buat kerja benar-benar yang halal. Tidak. Halal dan berkat. Ni cara milih dengan dasar-dasar al-Islam. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut riwayat Abu Daud yang bermaksudnya apabila 3 orang keluar musafir, ni contoh teladan. Kita nak pergi musafir deh. Apabila 3 orang keluar musafir, maka hendaklah dilatihkan seorang menjadi ketua. Lepas ni kita ada buat dah. Setengah-setengah demo ada buat dah. Setengah-setengah saat ni sudah demo ni. Tak selalu dah. Dia panggil tak amir. Dia panggil amir. Jadi amir. Jadi ketua di dalam musyafir. Kerana dia masalah je ada. Masa musafir kalau ada dok tua. Orang ni nak pergi makan nasi kedai ni. Orang ni nak makan nasi kedai ni. Ha, balah situ. Balah. Ha, perhati tengok. Tak ada kata lain. Tak kita sendiri duk berjumpa semua lagu tu. Lepas tu pecah pacar tak tahu. Kalau tak ketua saat ni tu, dia hubung siap-siap dah. Nak musafir pergi situ. Ha, kena makan kedai tu. Ha, makan ramai-ramai kedai tu. Makan supa belakang. Kalau tak supa pun makan sekali belakang. Kalau dia mahu nak makan apa kan, cara nasi bus laut atas pinggir selalu pun boleh. Boleh jimat-jimat katik situ. Tidak membazir. Gua je kena jaga banyak perkara. Kalau mengikut deh atau rek agama sana tu. Tapi banyak kes sana tu duk ambil perangai demo. Mari pakar di kita tak kena. Deh, pangan demo, mahu pakar kita. Lalu tu ada contoh teladan. Ayah mak pun duk tengok. Muai, nak muai. Hak mari di negara Islam sana tu deh. Dia nak minum air dari botol tu. Sepuluh badan nak pergi gocoh sana tu. Dia kena makan air, makan pembuh. Apa ni, getah di apa ni, di gigi, di mulut sana tu deh. Duduk nyatok makan air. tu ada. Jago juga istiadat. Ni dok tak boleh berjalan, boleh berdiri, tak tahu. Ha, tu dah. Lalu tu dah hari ni kita kita pakak-pakak. Dah. Pakak-pakak nasihat. Jadi maksudnya apa ni yang pertama sekali ni. Yang bertanggungjawab pertama sekali apa ni tanggungjawab seorang pemimpin itu memanglah banyak. Ni. Menekat apa ni menyikapkan tanggungjawab itu di dalam beberapa perkara sahaja. Pertama sekali tanggungjawab di dalam menegakkan kebenaran. Utama sekali ikhlas kebenaran di dalam masyarakat. Menyuruh buat kebaikan dan melarang kemungkaran. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam surah Al-Imran ayat 110 maksudnya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara mungkar dan berimej kepada Allah SWT. Di dalam usaha untuk menjaga, jaga apa? Dan menegakkan syariat Allah, iaitu perjalanan Allah SWT saat itu, dengan menyuruh melakukan kebaikan. Suat benda kebaikan. Ada kena hurai dah, benda baik ke ni deh. Tahu belakang dah, buat baik. Ambil daripada senyum manis temung dah. Bila nampak muka senyum ratik, senyum manis. Dalam kata ayah melia, buat salih, buat apa, temung. Jatuh sama jatuh, jabat salih. Nah. Tino sama tino, salih sama tino, tino. Nah. Melakukan kebaikan dan mencegahkan kemungkaran. Dan tak buat benda maksiat. Jadi sudah tentu tidak sunyi daripada memerlukan seorang pemimpin yang berupaya. Mempunyai hemoh yang tinggi dan kuat. Kenapa? Kerana amanah yang diterima oleh seorang itu, seorang pemimpin itu, adalah amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu pemimpin tidak boleh membuangkan tanggungjawab ini dan dibiarkan dengan tidak memandang penting. Deh. Ada kira jadi wakil rakyat atau wakil rakyat semua saat itu nak jadi raja negeri, deh. Ha, gamno ataupun nak jadi menteri, nak jadi apa, tak ada kira. Kena tak sunyi daripada hukum syarak. Neh? Kerana sekiranya ia dibiarkan begitu sahaja, maka sudah tentu pemimpin akan disoal oleh Allah SWT di akhirat nanti. Kena soal di akhirat. Tahu belakang. Eh. Tapi hari ini, cumanya ayah mak ni nak perangak. Perangak nuri kita saat itu, habis-habis tak ada, setahun sekali kita perangak. Ha. Ataupun seminggu sekali, apa tiap-tiap minggu. Eh. Kena perangak semua. Bak ugamu, kena perangak semua. Ha, tidak. Tak itu, dia kau tawa, kau tupu. Kena ada bakit semangat semua. Hari ini munasabah. Dengan apa ni, dengan hari baik, bulan baik, baik berlaku boleh. Hari ini kita bernasib baik. Kita boleh pakat-pakat muzakarah, ha-ha nak jadi pemimpin yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasul. Deh, ini hidup wayak ni. Iaitu pemimpin yang sebenar. Dengan mulai bertolong jaga, deh, dan tolong menasihat, dan pakat-pakat cari orang yang we kena syarat-syarat bagi pemimpin mengikut dasar-dasar Al-Islam. Pemimpin yang sebenar ialah orang yang bertungkus lumus di dalam memelihara kebenaran. Orang yang selalu menjaga kebenaran. Belah mana? Dan jaga kebaikan di dalam masyarakat. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksudnya di dalam surah Al-Hajj. Deh. Maksudnya ialah mereka yang jika kami memberi kekuasaan memerintah di bumi kepada mereka, nescaya mereka mendirikan solat ni, memberi zakat, menyuruh buat kebaikan dan melari daripada melakukan kemungkaran. Dan bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Semua tu kembali kepada Allah segala urusan. Ha, tu dah. Yang kedua, tanggungjawab dalam menimbulkan keadilan. Ha, tu dah. Saat ni, yang pertama ialah tanggungjawab dalam menegakkan kebenaran di dalam masyarakat. Yang kedua, tanggungjawab di dalam menimbulkan keadilan di dalam masyarakat. Pas kita buat kerja selama kini sana itu, adakah kita jaga keadilan, tak masuk balik tu balik ni, buat dengan ikhlas. Okay. Sama rata rupanya. Boleh dibahagikan kepada bahagi iaitu adil yang berhubung dengan perseorangnya dan adil yang berhubung dengan kemasyarakatan. Kalau berkenaan dengan adil perseorangnya adalah apa tindakan memihak kepada orang yang berhak. Bila seorang mengambil haknya, kenapa melewati batas? Ataupun memberikan hak orang lain, kenapa menguranginya? Dan itulah yang dinamakan adil. Tidak. Adil di segi kemasyarakatan dan pemerintahan. Misalnya, tindakan hakim yang menghukum orang jahat. Jika hakim itu menghukumkan dengan lurus dan adil, maka ia dikatakan hakim adil. Tidak berat sebelah. Dan ia tidak dipandai sebagai seorang hakim yang zalim. Ha, tidak. Jadi mana kata ya sebenarnya lelah ni ayah mak duk kerja di sahkin deh. Ha, masuk wing tu big wing di sahkin tiga wilayah ni lah ni. Ha, tidak. Lalu tu sedang mengajar mati sekelah. Jadi kita buka orang juga kat sing. Dia orang dua orang ni lah. Ha, kukuam mereka panggil. Kita cumanya beri nasihat. Lepas tu dua orang ni sejatuh. Ha, tidak. Iaitu haikut kuam pocai sengkalakan kedua-dua orang. Muka kita juga kat sing. Ya orang dua ni kat sing baru dia ada. Dia panggil sepakat, hukum pakat. Ha, ni cara nak beri keadilan. Buat hukum pakat. Tak masuk sebelah. Kenal tak kenal tak ada kira. Ha, tidak. Kita kena ambil hukum syarak sebagai wak bicengnya deh nak wak adil. Mungkin suruh-suruh kita. Cumanya kita sana itu wui nasihat sana rupa lagu ni lepas tu ah kita tengok dua orang ni. Wui hai kert kuam pocai sengkalaikan. Wui timu puas hati kedua-dua. Tu baru adil. Tak itu kata masuk sebelah. Ni mudah-mudah dengan keluar ni tuayang ayah mak pun. Apa ni. Apa ni. Lalu ni duk disahkan. Tiga sahkan lalu ni. Kelai kriya panggil. Berdamai ya. Jaga berdamai ya dihakin tu. Lepas tu. Orang ni hakin stok. Deh. Ayah mak ni salah seorang. Jadi pegawai hak sahkan. Untuk. Ha, bui kat, apa ni jadi orang tengah. Klai kriya, pinjam nanti klai kriya. Nah. Lepas tu so lagi pula jadi klinik. Nah. Klinik dan kit sangkum. Dua tamneng. Tiga wilayah ni, dua tamneng, dua tamneng. Jalap dan ni, Naratiwat. Nah. Bukan royak atau nak kedai bedok lah ni. Ayah mak tujuan besar hidup situ tu supaya kita nak menjalankan hukum syarak. Di hakikat. Nasihat. Itu dah. Lalu tu sedang menghormati saya kira. Kita orang ada pengapuan itu, kita kena gerbai diri. Untuk nak membaikikan masyarakat. Menjadi masyarakat afiah. Menjadi adil. Itu dah. Lalu tu. Kalau kita kata ada di segi masyarakat dan pemerintah pisan ini menjadi hakim yang menghukum orang jahat. Jika hakim itu menghukumkan dengan lurus, dengan betul-betul dan adil, maka ia dikatakan hakim adil. Tidak berat sebelah. Dan ia tidak dipandangkan sebagai seorang hakim yang zalim. Nanti, nak lepas pada situ, nak alam mana. Kalau mengikut ajaran Islam, keadilan mesti diberi kepada semua lapisan masyarakat. Tak ada kira sesok kaya, tak ada kira waris-waris, tak ada kira apa tahun itu. Kita ambil hukum hakam yang sebenar, mari berjalan deh mengikut hukum syarak.

0: Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Hadirah. Pemimpin ataupun rakyat, orang Islam ataupun orang bukan Islam, tidak ada pilihan. Tak ada ada pilih kasih dalam melaksanakan keadilan. Dan keadilan beginilah yang menjadi impian manusia di setiap zaman. Hadirah. Ayah mak kadang-kadang apa ayah juga weh nak pergi keadilan. Ada peminat, kadang-kadang peminat, peminat ayah mak. Tapi kita tak ada duduk itu situ, dia kata. Kalau tak kena kata seorang ni peminat ayah mak, seorang ni bukan peminat dah. Kita nak duduk betul mana. Kadang-kadang sama-sama peminat. Mudah kecek weh. Kerana bab hukum syarak sana dia penting. Semua dia mau aku berlaku. Kalau kecek dengan hukum syarak, alhamdulillah. Tuhan nak hidayah lalu dah. Mudah pakat. Pakat undur jaka sore. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Dia mudah. Semakin hari keadilan semakin pupus, panggil. Korai. Dan tak hapus daripada masyarakat kita. Terutama sekali apabila suatu perkara itu dinilaikan dengan mata wang. Deh? Hak ni kalau duit siapa, tak adil lalu dah. Hak ni mitok lah. Tak ada kira. Ayuh mak duk kena banyak dah, banyak apa. Bak sok moda, tok moda, gapo sana itu. Dia pilih tali ye. Dia tak pilih kemampuan apa ni, kepandai ye, podok. Itu dah. Ya mak dia kena semua lah. Bukan kata ya mak, kata demo tu tak ada tak. Ini nampak cerak-cerak. Itu dah. Ada kalau tak ada nak pilih lagi dah, boleh dah. Tak ada nak periksa sop. Kat lihat. Ada dah. Pas nak pergi adil belah mana lagu ni mo. Lalu kita berdoa. Nak lawan dengan demo, nak lawan tak boleh dengan nafsu. Kita berdoa, mudah-mudahan, kita tak pergi hari ni, hari ke depan. Dia akan timbul kebaikan saat itu, akan timbul keadilan. Nak beki buka, boleh beki selalu. No soba, eh, no soba. Mengikut ajaran Islam, keadilan mesti diberi kepada semua lapisan masyarakat. Sama ada orang miskin ataupun orang kaya. Orang biasa ataupun orang yang berperangkat. Pemimpin ataupun rakyat, orang Islam ataupun orang bukan Islam. Kena ada. Lalu tu sedang mengajar mati sekarang. Lolo ni begitulah, kau tupu, kau tawa. Terutama sekali apabila suatu perkara itu dinilaikan dengan mata weh. Mata duit. Jangan pandai kepada mata duit. Maka ketika itulah akan hilangnya keadilan. Sedangkan keadilan itu hadirnya bersama-sama agama Islam. Datangnya agama Islam untuk menimbulkan keadilan dan kesesamaan di atas muka bumi ini. Kenawi keadilan itu apa panggil bersama rata. Tak pilih. Tak ada pilih sebelah tu sebelah ni, tak ada pilih. Kalau mari dua orang dua apa ni, misal kata kena kedua, dua belah. Kita beri nasihat dulu. Ambil ugamu. Ngerti dah. Tegde kata, kalau bersako, bersako tak molek jadi asam mari. Lepas tu kita nak perisuh ke mana. Perisuh ni, hak cuk ni. Hak cuk, hak mari masuk dengan kita sana itu, kita beri nasihat gini, gini, gini. Bahkan adik-beradik kena, hak seneng kena tolong dia susah. Ni dasar-dasar Islam. Ni tak. Hak seneng saat itu mengambil petinokan dengan orang susah. Nak taluk belakang. Orang susah tu susah situ. Cumanya kita saat itu bagi bersako siap. Kita bakal buat jadi hak tengah. Siapa susah, ambil ke demo tu. Kerana kita ada-ada. We ada sifat gerben ni, dia panggil. Ni adik-beradik. Itulah. Deh, minta we hari ni, hari keberkatan, munasabah ni apa ni, duduk dalam apa ni, bulan yang baik. Deh, bulan Zulhijjah. Lepas tak apa hari lagi pula, kita nak sambut satu mahrah, dan sambut tahun baru, habis setahun kita, kita apa kata kita kaji tengok kata kita nak ukar balam mana diri kita yang terlepas mari dah tu mengapa kita ada kesalahan minta ampun dengan Allah SWT mudah-mudahan Allah SWT itu menerimakan doa-doa kita semua dan pakak berdoa belakang doa kita lagi demo lagi pakak berdoa kita kita berdoa bagi demo doa kita lagi gitulah kena pakak lagu ni mudah-mudahan hak ni hak terima kasih. Lalu tu sedang mengenal mati sekalian. Kita kena cek tengok weh, pok-pok kita semua. Cek dalam keluarga kita dulu. Yang mana duk ada selesai lagi, kita kena back kiwi sepenuh. Deh. Haa, tu dah. Back kiwi sepenuh, we jadi adin. Nak balas mana ni, nak pakat-pakat usaha. Habis tu nak buat apa-apa sana itu, semayah hajat dulu, minta hidayah daripada Allah SWT. Itu saya buka hidayah, mudah-mudahan kerja kita ni berjaya dengarkan Allah dan Rasul. Nah. Lalu tu, nak ayat kata Allah ni, keadilan semakin pupus dan terhapus daripada masyarakat kerana nilai mata duit. Maka ketika itulah akan hilangnya keadilan. Sedangkan keadilan itu hadirnya bersama-sama dengan agama, agama Islam. Datangnya agama Islam untuk menimbulkan keadilan dan kesesama di atas muka bumi ini. Dalam usaha untuk menimbulkan keadilan, salah satu punca utama ialah pemimpin. Nah, kita pemimpin baru ni kena ambil agama di depan. Tak ada kira nak buat gapa nak cat dengan paman, cat san, gapa dengan paman dan itu. Seperti mana kadang-kadang ni nak buat adil ni. Nah. Cara dengan paman dulu itu, cara-cara apa ni nak sudahkan masjid-masjid. Masjid saya kat sudah. Dari tu dengan paman tu kena cat san. Biasa sendu pergi kepada apa ni, apa ni, ketua Wadana Tam deh. Dia pergi jaga duit orang masjid. Duit utnun sama masjid. Ambil stokor sana itu, cangwat, ada cangwat semua tu jadi stokor. Lepas tu, ada projek. Ini sudah dalam orang berapa buah, sudah di kapung berapa buah, di mungkin berapa buah. Ini pergi selarah sekaligus. Tapi kena pecung, ini bersorak lah. Pada tak iman semua sana itu, ini pahal. Pada kemakan masjid semua, ini pahal. Nah, buat lagu ni dia ada. Deh. Lepas tu, masjid akan sudah habis. Sudah. Saya panggil jujun duit batu eh. Buat sudah satu-satu. Lepas tu kat suaranya teman Atam, kau baca musyarak kau tu ni, terima lah. Lepas tu jalan tengah mana dah, Wallahualam. We boleh demo pahaya kata, cara nak beki kawat lagu ni, deh, kena buat lagu ni. We ada jeput teh panggil, tahun ni sudah sejak tu, dalam cawak tu banyak tu, dalam ampu banyak tu, dalam tambung banyak tu, dalam mukin banyak tu. Dalam kapung banyak tu. Hak kapung tak sudah lagi, hak sudah. Boleh apa buah tahun ni. Baru dia sudah dengan molek. Deh, dengan pakat teh yang baik. Lalu tu, dalam usaha untuk menimbulkan keadilan, salah satu punca utama ialah pemimpin. Pemimpin boleh usaha untuk menimbulkan. Kalau segala pemimpin tu jadi selorang belaka, pemimpin ambil daripada Tuk Mene, Tuk Nebe, Tuk Ime, Tuk Botik, Tuk Bila, Batu Oboto, Tuk Oboto, jadi selarah pakat mesyuarat, barulah nak timur hak yang berkat, iaitu keadilan. Kalau tak ada keadilan, tak ada keberkatan. Ya. Kalau ada keadilan, di situ ada keberkatan. Ya. Deh, begitulah sedang mengajar mati. Saya kira, mudah-mudahan. Yang ketiga, bertanggungjawab di dalam menyebarkan dakwah Islamiah. Ini untuk pemimpin. Deh. Itu dah. Lepas tu, kita sebagai apa ni, Wella pun nak habis bermolek dah deh. Sudah mengambil tempat sebagai seorang pemimpin, maka haruslah sedar dan mengambil berat terhadap tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh rakyat kepada kita. Semua amanah Allah akan soal kita sekiranya kita dapat menunaikan dengan baik. Dan sudah tentu kebaikan jugalah kita akan dapat. Nah, tetapi sebaliknya kita menyiarkan amanah itu, keburukan jugalah kita akan dibalaskan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita berkat berdoa, boleh ukar, ambil agama di depan. InsyaAllah kita akan buat kerja apa itu dengan kerana Allah. Deh, Allah akan memberi hidayah pada kita, InsyaAllah. Lepas itu kita berehat buat sementara. Kita akan sambung pula selagi sampai pukul 9 pagi, insyaAllah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya ayyuhal muzzammil.
2: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
3: Qumil layla illa qalila.
2: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
3: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
2: Yaitu, separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
3: Aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
2: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
3: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila.
2: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
3: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
2: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
3: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
2: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
3: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
2: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
3: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
2: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
3: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
2: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
3: Inna ladaina nakalan wa jahima.
2: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
3: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
2: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
3: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
2: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
1: Fa'asa Fir'aunur Rasul fa'akhadnahu akhdan wabila.
0: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
0: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Begitulah sedemikian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita mau sambung pula deh pusingnya pun ini. Daripada pukul 5 sangat sampai pukul 5 pagi. Hari ini ialah yang mana telah lepas mari dah 1J. Deh, berkenaan dengan nak jaga belah mana keluarga nak jadi keluarga sentosa. Deh, itulah. Membinakan keluarga sentosa. Deh, aman damai daripada benda-benda muksyak dan benda-benda yang menyalahi bagi hukum hakam Allah SWT. Deh. Pani kita nak sambung lagi pula kena dengar. Kita muzakarah pagi-pagi ni tak lain tak bukan. Ayah mak pun nak bui pun tak ada banyak dah. Kalau banyak jadi puah demo pula deh. Cumanya kita bui sana itu bobos demo lek. Masa 2J kita boleh mikir, kita boleh beki. Keluarga kita dan beki masyarakat kita. Sehingga siapa satu unit halus-halus sana itu boleh beki dunia. Seolah tikus dengan gajah. Tikus halus ya. Gajah yang besar. Tapi apabila gajah sana ini capai kenapa itu kan tikus boleh ditolong. Deh, tolong gajah. Dari itu kita satu unit pun di market itu juga boleh tolong dunia. Hukum jadi gupuh-gapuh duk musuh, perang musuh. Tak cakap suk lakau negeri tu dengan negeri ni. Berbagai-bagai. Dalam dunia, dalam dunia pula dah. Dalam negeri sendiri pun begitu upacara. Kenapa? Kerana ada wakil, kita pilih wakil rakyat atau wakil rakyat. Deh, tu dah. Pilih wakil rakyat sudah saat itu. Ada yang mau kena, ada yang mau tak kena. Berbagai-bagai kejadian. Dari itu kita nak beki, nak buat balas mana nak jadi. Apa ni, tiap-tiap anggota sana itu duduk dengan selamat. Gerbe diri untuk nak membina ke masyarakat santosa. Masyarakat bahagia dunia dan akhirat. Nak buat balas mana nak ambil, apa ni, kamsang Allah SWT dan Rasul. Mari pakai guna di dalam masyarakat, ujani masyarakat. Aman damai. Benar tak ada payah kita tengoklah. Di dalam klinik lalu kita saat itu. Tengok keluarga. Keluarga ada duduk seni, duduk apa ni, dengan apa kata baik, ada berapa saat itu, tolong-tolong muka. Deh, ada akhlak yang mulia, hormat, menghormati. Cara hormat saat itu, ada akhlak. Anak cucu ada akhlak, kalau orang tua duduk kecil tak lalu dah. Tak diganggu orang tua. Tak deraka pada orang tua. Lo ni banyak deraka pada orang tua galik-galik. Dia kata tak deraka, dia tak tahu. Sifat deraka tu gapo dia. Sebenarnya sikit sangat. Yes. You apa lagi gapo tu? Tak dengar. Kerana dalilnya ayat kursi, ayat Quran dah siap dah. Wala takul lahuma ufen. Banyak tu lah. Pas fikir mik sendiri, jangan kamu katakan kepada kedua-duanya, uf. Tak boleh dah. Dengan dua ibu bapa. Ibu bapa kata, ah, gi. Semayah. Tu jatuh sifat rakod dah. Lalu tu pakak beki deh. Ada sifatnya, oh nyanyolah akhirat esok. Dunia pun susah. Lalu tu nak sepenuh sana tu terpakat-pakat beki masyarakat. Sebab itu penting lah. We ada panggil sekolah terikat ke tua atik eh. Deh, di kampung masing-masing lah. Kerana cikgu pun ada siap lah kodah. Ada siap lah kodah. Tempat mengaji, tempat apa ada siap lah kodah. Cuma buat kumpulat mengaji sekolah terikat ke tua. Deh. Pakat semak weh. Itu dah. Semak kata email. Deh. Lalu tu saya dengan hormati sekali eh. Marilah kita sama-sama. Kita nak ukar masalah saat itu. Banyak kara kena beki. Banyak kara kena beki. Deh. Lepas tu kena sama lagi. Satu modok lagi, dua J, satu J, satu modok, dua J, dua modok hari-hari. Dua pelajaran untuk kita nak muzakarah. Ayah mak pun tak pandai juga. Tapi begitulah, kita duduk dengan sobar, dengan puasan itu, kita boleh puruh fikir kepada puak-puak kita, serta dengan bui ilmu dan bui penglamih. Panglamai ni sebagai sukat teh ukurai. Neh. Macam mana kita pergi sana tu dengan molek dah. Tubik pada umur dengan ayat kursi dengan apa siap dah. Tubik pak tak ada nak tubik keluar lagi dah. Tak payah tu ada dah. Uji-uji ya. Ha, kita kena sobar. Kadang kalau tubik. Pergi sana tu jumpa dah. Dengan mutu derah lah, mari tak terkabar, mari sang kita terkejut, tak kabar. Ni masyarakat lala ni. Hak besar sekali sana itu aja mak duk, apa ni. Duk pergi ke bukit Jelapai tu lah, naik bukit. Tukar naik bukit tegung, tukar lah turun tak apa. Naik kita turun tak apa. Tukar lah pergi ke jalan tak apa. Allah kelik jalan, nak kena depan naik bukit sana itu. Allah yang maiseng di atas bukit. Ini orang panggil tak ada baju, tak ada basuh. Kenapa? Kerana bahaya dia 100% dah. Ha, itu dah. Kalau nak capai 100% dah. Nak litah kereta di atas bukit tu. Bukit pula betul telekok pula dah. Allahu Akbar. Ayah mak ni terkejut apa kali terkejut dah. Lepas tu sengelan kita ni buat wilamak, tengok balik belakang ada dok kereta. Takutnya maisan tak bukit sebab telah lepas maidah. Jumpa pula dah. Tengok tak ada dah balik belakang. Yang mari pergi mana tak tahu. Kejut kita ni. Lepas kalau capai pakai tak ada apa dah. Cukup. Dia kereta dia naik bukit. Lalu tu kena jaga weh. Pakat jaga akhlak. Jaga apa sifat tak ada sifat yang merasa. Sifat sobar. Masuk baris. Tu dah. Ni sepuluh ni dia berhubung dengan minyak. Apa-apa tu mana minyak mahal. Tukar motor tahu penuh panjang sak. Kereta pulak panjang sak masuk baris. Dulu orang okay, ni kereta masuk baris. Tu kira tengok. Semua tu. Ujian daripada Allah SWT. Nabi kita tahu kata apa bulan dunia susah, kita pun susah sama. Lalu tu tak lantak bukan, kita pakat-pakat semayah jak, pakat berdoa. Hak ni hak penting sekali bagi orang yang beriman. Semayah jak mudah-mudahan terimakan doa-doa puak-puak kita semua saat itu dapat selamat sepenuh dunia. Yang mana pria zolim, pria karut tak tahu. Kalau kita kata kalau duduk lagu ni, jadi kedua-dua salah. Kedua-dua salah. Itu dah. nak berdamai sana itu kena ada orang tengah. Kena pakat, dia ada gitu. Malaysia ni ada tempat dia. Tempat dia malu, tempat dia boleh mikir. Kalau pergi dengan gulawai dia, dia tak terima. Ada. Dia panggil rasi tak kena. Kalau kena rasi, dia dengar weh. Beradu dengan setatullah. Lalu tu kita pakat-pakat berdoa, pakat usaha deh. Menjadi dunia ni selamat. Pakat duduk, pakat makan, pakat-pakat, pakat jaga. Ha. Lepas tu, pakat ada sifat cemil rasa. Besar sekali, takut kepada dosa-dosa Allah SWT. Pani nak sambung lagi berkenaan dengan mengupak adalah salah satu penyakit masyarakat. Kecek semua. Dah lama dah kecek sini tu. Tapi kena hidup. Kerana penyakit ni pun banyak. Banyaklah ni duk berlaku ni. Tak ada kira orang awet, orang pun. Orang lah ilmu banyak. Apa tu kok ni, dia pakat duk. Dari tu, marilah kita sama-sama pakat-pakat mikir. Tak ada siapa kena, tak ada siapa salah. Kita kena buat turut perintah Allah SWT dan Rasul. Dan mengikut kepada apa ni alim ulama dan mengikut kepada kiah. Banding-banding kiah. Deh, kita mengaji lagu tu, kita rasa pun cukup lekat dah. Kerana ahli sunnah wal jamaah saat itu, Quran, hadis, ijma ulama dan kiah. Hak ni hak siap dah. Tak nak punggah dah. Kalau tengok dengan akal fikir yang sungguh saat itu, comel habis comel dah. Tertik ni. Deh. Lepas tu hari ni kita nak cakap antara manusia adalah tabiatnya suka hidup secara bermasyarakat. Ia perlu kepada pergaulan di antara satu sama lain. Tidak suka hidup bersorangnya dan berasingnya. Sebagaimana seorang manusia berhajat kepada kesihatan, maka masyarakat juga perlu kepada kesihatan untuk menjaga masyarakat supaya tidak ditimpa penyakit. Maka Islam mengajar supaya umatnya menjauhkan diri daripada satu penyakit yang sangat berbahaya, iaitu penyakit mengupak. Mengupak ni jadi satu penyakit yang berbahaya sekali. Ia adalah satu sifat yang tercela dan dihina oleh penduduk deh. Dihina oleh penduduk masyarakat. Dalam hal itu pun ia masih berlaku dan tetap ada di kalangan orang-orang ramai, dan sifat ini juga boleh menimbulkan pertikaian dan perbalahan sesama manusia. Masyarakat tidak akan aman damai apabila ada di dalam sebuah masyarakat kita itu penyakit yang tercela ini. Ialah penyakit mengupak. Apakah yang dimaksudkan dengan mengupak itu? Dan mengupak ialah menyebut, mencerita, kaipah orang lain. Mencerita kemaluan orang lain. Kaipah orang lain. Dengan suatu yang dibenci, yang dibencinya Rasulullah, yang dibencinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada menjelaskan makna mengupak itu di dalam sebedarnya. Rawahu Muslim, maksudnya, tahukah kamu apakah ghibah itu? Mereka menjawab. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, iaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang di becinya. Kita sebut dia ni benda-benda hak dia beci. Ditanyakan bagi mana jalannya. Jika apa yang aku katakan itu memang terdapat pada saudaraku, beliau menjawab, jika apa yang kamu katakan itu terdapat pada saudaramu, maka engkau telah mengumpatkannya. Dan jika ia tidak terdapat pada saudaramu, dan jika ia tidak terdapat padanya, maka engkau telah berdusta atasnya. Itu dah. Allah Subhanahu wa taala beritering deh dalam surah Al-Hajarat ayat ke-12 ia bermaksudnya, dan janganlah sebahagia kamu mengupak sebahagia yang lain, sukakah salah seorang di antara kamu memakaikan daging saudaranya yang sudah mati. Mana takkan daging busuk, daging orang mati. Maka tentulah kamu merasa keji kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Selama mana kita hidup dunia ni ada peluang lagi nak taubat dengan Allah SWT. Kalau kita ada salah silih silap ke mana, deh. Selalu bertobat dengan Allah SWT. Minta ampun kepada Allah SWT. Tobat nasuha. Tobat saat itu pakai juk lalu dah. Tak saya buat dah, ya Allah. Ini kita ambil sekitar dengan beramal selalu. Kita muzakarah dah. Nampak molek, kita beramal. Kokoh beradu, kokoh buah. Kokolik. Banyak dah peminat Yahmat sana itu. Tukar daripada gerai dia, waktu pak di gerai, tak buat dah. Baik kita pergi mengaji Quran, pakat belajar, semaya, belajar, kena, tambah-menambah. Ada ilmu dah, kita duk buat dah. Lama-lama, kita, apa ni, betul klik semula. Dah, tidak. Dia bahasa dia au hui. Kadang-kadang lama-lama Fatihah duk baca sama. Kita tak apa ni rajuk klik semula ni tu deh. Duk tukar takir lah. Tukar takir huruf tu tukar lah. Ain dengan alih. Tukar. Habis tu kena merajaah sama. Deh. Semaya kita pun kena merajaah sama. Kena kena rojok klik. Kena baca semua. Tidak. Ada kalau ni ayah mak, ya ayah mak diri kadang-kadang ni tu deh. Asyhadu an la ilaha illallah. Duk apa tahiyat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala falah, tak khabar mari. Sampai tu je tak boleh galik lah semaya. Deh, kena ada samati, ada khusyuk tawaduk. Deh, galik tu ngatuk tu apa. Jadi hari ni untuk sebagai peringatan bagi puak-puak kita semua sana itu, jagalah sifat mengupak ni tu. Deh, dia ada umur dia, ada apa ni makna dia, apa dia mengupak. Mana kata mengupak sana itu, menceritakan keaibah orang lain dengan suatu yang dibecinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan makna mengupak itu di dalam sebenarnya, iaitu maksud apa ni? Tahukah kamu apakah ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Beliau bersabda lagi, iaitu engkau menyebut saudaramu dengan suatu yang dibencinya. Tidak. Kita sebut pada saudara kita tak ada depan. Perkara yang dia benci. Tunggu pak itu. Dan tanyakan bagaimana Han. Jika apa yang aku katakan itu memang terdapat pada saudaraku. Beliau menjawab, jika apa yang kamu katakan itu terdapat pada saudaramu, maka engkau telah mengupatkannya. Dan itu sudah mula mati sekali. Sebagaimana dengan dalilnya, maksud dan janganlah sebahagia kamu mengupak sebagai sebahagia yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakai daging saudaranya yang busuk? Nah, makan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa keji padanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha menyayang. Kalulah kita sani salah silap gapo, selalu kita taubat dengan Allah SWT. Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Berarti kata mengupak ialah menyebutkan suatu yang terdapat pada diri seseorang. Seorang Muslim, sedangkan ia tidak suka sama ada had disebutkan itu dalam soal keadaan apa ni jismaninya, agamanya dan akhlaknya dan sebagainya, maka ia adalah dianggap sebagai mengupat. Di antara cara termasuk di dalam erti kata mengupat itu ada banyak dan bermacam-macam, di antaranya dengan cara membuka ataupun menceritakan kaib, kaib pe ataupun menuduh. Deh, menuduh suatu tingkah laku mereka ataupun kelakuannya yang tidak disukainya. Cerak dah, dah nak kena hurai banyak dah ni deh. Lepas pada tu ialah ghibah ataupun mengupak. Di dalam pandangan Islam adalah sesuatu perkara yang keji dan kotor, cemar, wajib bagi orang yang hadir di dalam majlis yang sedangkan yang sedang mengupatkan orang lain itu melarang dan menegahnya supaya membela saudaranya yang kena mengupaknya itu. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bermaksudnya bagi siapa mempertahankan kemuliaan ataupun kehormatan saudaranya, nescaya pada hari kiamat Allah akan menolak, menghindarkan api neraka daripada wajahnya. Orang yang nasihat sana. Jadi hari ni kita, kalau kita lalu ada satu musyarakat, tak ada satu kumpulan sedangkan duk mengupak kepada saudara kita sana itu, kita boleh pergi nasihat, pergi lari deh. Orang ni nak dapat apa ni akhirat sana itu jauh daripada api neraka mukanya. Lalu tu besar weh. Abu kuning besar benar. InsyaAllah kita pakat-pakat sekali dengan ayah mak lah. Nih, kita minta jauh lah daripada sifat mengupak sana itu. Kita muzakarah boleh, muzakarah ilmiah. Dia panggil muzakarah. Pas jangan duk banding-banding dengan orang-orang yang ya tuwe tak ada dapes nara kita sana itu. Ha. Kadang-kadang kita tuduh dengan tak khabar. Tuduh demo. Kalau dia tahu sana itu, dia marah. Tu mana kata mengupak. Dia marah, dia tak kena. Ha, itu dah. Lepas tu, ada peluai tu. Heavy peluai lagi kata, apabila kita jatuh di dalam mengupak sana itu, tak lain tak bukan dengan minta ampun taubat dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Tuhan terima akan taubat kita dan taubat nasuhah. Tak sih buat, tak sih dah buat kelakuan lagu ni. Ha, tu dah. Deh. Ha, ni di pagi limu-limu ni, am ngatuk dah weh berkunil. Kat-kat berkunil pagi dah ni. Deh. Lalu tu, sabar sikit. Buat mengajib ugamu sana ada kalau, ha, tak mengatuk, ada kalau mengatuk dengar. Ha, kenapa? Kerana setengah-setengah daripada modok sana itu, kita kena isih. Kata eh yang mudah peher. Lepas tu mudah kita beramal. Mudah kita apa ni, selalu bertobat, minta ampun dengan Allah SWT. Ha. We ada kabuankan kit pen tampen, ke pen hapen. Pana mikir, pana buat, pana bukan masalah. Hak ni comel sekali. Neh. Ha. Dan ayah mak pun duduk begitulah. Ha, tergelar timbul, tergelar timbul. Oh, pakai aku kan masalah. Hmm. Ayah mak tak ada gapur, kita tak ada sekuat. Nih, cumanya ada ilmu boleh duduk muzakarah dengan puak-puak kita saat itu. Ha, satu upacara. Dan lain lagi, kita boleh pakai ilmu. Nih, ha, lalu ni dua kerja di saking, boleh sekut dua, boleh makan hari-hari. Begitulah. Nih. Dan lagi pula sedang menghormati sekalian. Ghibah ataupun mengupak di dalam pandangan Islam adalah suatu perkara yang keji dan kotor, wajib bagi orang yang hadir di dalam majlis yang sedangkan mengupakkan orang lain. Melarang, wajib kita melarang dan menegahnya supaya membela saudaranya yang kena mengupak itu tadi. Nah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa nah mempertahankan kemuliaan ataupun kehormatan saudaranya, nescaya pada hari kiamat Allah akan menolak dan menghidatkan api neraka daripada mukanya, daripada wajahnya. Lalu itu sini menghormati sekalian. Deh. Marilah kita sama-sama. Apa ni? Jangan suka membicara ghibah dan celah saudaramu di belakangnya. Inilah penyakit masyarakat yang paling hebat pada hari ini. Mengupak di dalam masyarakat sudah menjadi kebiasaan Islam. Kebiasaan. Adapun agama kita Islam melarang perbuatan itu, walaupun orang yang dibicarakan itu memang bersalah. Kalau dia salah sekalipun, neh, tak usah duduk kecek lah. Neh. Sebab tidak ada manusia yang suci daripada salah. Boleh jadi kesalahan yang dilakukannya itu tersalah dengan tidak sengaja. Ya silap salah sana itu tidak dengan sengaja dok. Ha, how to be man ni. Dan boleh jadi dia telah taubat dah. Kalau dia salah silap sungguh sana itu, dia taubat cik dah. Ha, ni kena jaga. Eh. Jaga tak sih? Mi sebut-sebut teh di atas jalan yang tuai hak tak berkenai. Ataupun dia tidak sengaja nak buat salah. Ataupun dia buat salah dah tapi dia selalu taubat dah. Ha, tu dah. Hak ni sebagai larangan ni, satu upacara kita pakat-pakat jaga. Pakat-pakat larang. Kalau ada dan mudah mengupak, padai. Madai dah. Oh, badulah. dia boleh jadi dia taubat dah, boleh jadi dia apa ni, dia khabar diri dah, dia selalu taubat dah, boleh jadi. Tidak. Ataupun boleh jadi dia tidak dengan sengaja. Kau ni kena pakai jaga. Nah. Selain daripada tu, Islam menjaga umatnya. Nah. Ataupun pemeluknya daripada melakukan perkara yang buruk yang lebih melahirkan kekeruhan di dalam sebuah masyarakat. Sebenarnya kejadian ini, inilah yang dinamainya mengupak. Itulah yang dilarikah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan larang ini. Kalau sekiranya yang disiarkan itu cerita bohong, tentu sahaja menjadi fitnah kepada orang lain. Tidak. Lalu itu sedang menghormati sekalian. Kita suluh tengok. Deh. Suluh tengok. Lepas itu sebagai kita nak buat kesimpulan di hari ini, tak lain tak bukan tadi cara terdidik ke keluarga bahagia. Dua je, dua maudok. Kita ambil main kapuh-kapuh tengok. Deh. Habis-habis tak ada, we boleh pakai berguna di dalam masyarakat kita saat itu, menjadi masyarakat aman damai, jauh daripada fitnah-fitnah yang tidak pakai gawal saat itu, iaitu satu kewajipan bagi kita. Itulah. Mana keluarga bahagia saat itu, we ada unit. Dunia nak senang tak senang, mari daripada keluarga lalu. Patullah ni tu timur kata banyak orang susah. Ni dunia Allah ni. Susah sabit apa? Sabit manusia juga buat. Buat belah mana? Duk deki kena negara tu. Tuduh negara ni. Negara tu hati di berubuk. Nak ambil keliar di dalam bumi. Negara tu. Pisah wak kena wak gapo tu kok ni. Musuh, jadi musuh. Berbagai-bagai. Ni semua ni berkejaan dengan nafsu. Tak ada kena kecek banyak dah. Dia nak senih diri dia, nak beri lain susah. Tu. Dia mau pembelah gaji pandai lah ni. Tengok. Tengok kadek lah ni. Lepas sekarang, sekarang, lepas sekarang, sekarang. Tu dah. Banyak orang buat muksiat kecek pandai mudah gitu lah. Banyak orang buat muksiat sana itu pandai. Pandai melakuhi hukum hakam Allah SWT. Lalu itu marilah kita sama-sama mengemahkan apa ni, cara hidup kita di atas jalan al-sunnah wal-jamaah. Iaitu Quran, hadis, ijma ulama dan qiyas. Barulah kita sempurna amalan-amalan kita, jauh daripada sifat takabur, jauh daripada sifat asak reki, jauh daripada deki khianat, dan jauh daripada segala-galanya. Sebenarnya kita nak bertanding untuk nak buat kebajikan, buat kebaikan. Tak ada kena musuh, tak ada kena apa. Menjatuh aku. Perkara tak molek, tak sah, beradu. Neh. Tak ada kira siapa, sekali ingat Ayah Mak. Ayah Mak tak mula-mula dah. Takut. Takut dosa. Daripada azab seksa daripada Allah SWT. Lalu tu, mudah-mudahan jalan kita ada. Nak wis penuh tak sepenuh manusia ni. Dia ada begitulah. Malah rajin. Letih tak letih. Ada perkara belakang. Tetapi di dalam tu, untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah beri amarah. Deh. Dan Nabi pun buat contoh teladan dengan amarah yang baik. Dengan amarah yang baik. Mana amarah yang baik? Iaitu Tuhan suruh selalu bertobat. Tuhan pun deh, serta nak ampunkan kepada kita Lalu tu dah hari ni, kalau kita mikir boleh dah, deh, kita selalu bertobat dengan Allah SWT. Mudah-mudahan pencuci diri hari ni. Alhamdulillah. Esok kau kira pula. Hari ni kita pencuci maya 10 tahun lepas dah. Ataupun 30 tahun lepas dah. Kalau kita sedar diri kita, kita khabar diri kita, salah banyak sangat. Di antara kita ni dalam keluarga tu pun salah habis diri dah. Dia boleh fitnah di masing-masing. Ha. Sebenarnya kita tak ada buat. Tapi dia boleh fitnah. Ha. Sampai dia boleh rumah, dia kupik. Ha. Tak kupik perak. Kita duduk dengan jimat cermat. Sampai tu dia kena repair. Tengok seorang keluarga sana, dia ada gaji sikit. Melanjut air banyak. Dia kena duduk dengan jimat cermat. Dengan betul-betul ansur.

Sangat sapan. Tapi demo kita tengok, oh tak demo. Kerajaan duit banyak gini-gini. Sebenarnya kita duduk dengan jimat cermat. Duduk dengan beringat. Duduk dengan usaha, suluh tengok. Ha, boleh sikit, ha, naik sikit. Boleh mula-mula ha, beli tanah. Nak buat rumah tak ada lagi duit. Tak, beli tanah dulu. Duduk-duduk berdoa, buat amal. Duduk bimolek. Tukar petenuh banyak pada ayah mak. Ada kira di tempat kerja, ada kira di dalam keluarga, dalam adik-beradik, macam-macam. Tapi kita kena duduk dengan sobar. Dan kita kena duduk kena wipanda. Gilare katik ada mau duduk mengupak sana tu. Eh kata, jangan duduk mengupak ni, jatuh lagi mengupak ni. Kata ni. Ha. Benda aku tak ada buat, benda apa tu. Ha. Duduk jual kait pel ke. Ha. Ada belakang, Allah ke bini, tak Allah ke bini, macam-macam. Hak ni semua saat itu, kita kena pergi nasihat. Ada yang kata kita, kita nasihat. Hak tu terlebih comel. Dan kita nasihat saat itu, orang nasihat yang baik saat itu, dapat kurniaan daripada Allah SWT, jauh api neraka daripada muka kita. Daripada wajah kita. Ha, ni bukan main ni. Sampai tu kena sobar, kita kena sobar. Seterusnya, wina sihat. Deh. Wina sihat kepada hak demo salah silap apa. Royak betul-betul lalu dah. Kata jangan weh. Banyak buh petenuh. Hak kita tak buat demo kata kita buat. Berbagai-bagai. Lalu tu marilah kita sama-sama kita wi pandang mikir. Pandai buat, pandai ukam, masalah. Hak ni alat, dua tiga kata ni. Hak besar sekali, inna Allah ma'asabirin. Inna Allah ma'asabirin. Sebut semua ayat ni. Kita sebut sana itu satu penawar bagi kita. Boleh kita sabar. Dan satu apa ni rahmat bagi kita, ialah dapat pahala. Selalu kita sebut-sebutkan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Deh, ha, kita ada pergi teguh. Oh banyak. Kita dapat promocan, dapat pahala. Dari satu perkara sana itu. Lalu itu kita pandai duduk dunia. Senilah dunia dan akhirat. Tak pandai duduk dunia. Menopaklah panah pedih. Minta ibu kita semua sana itu. Widuk dengan selamat sempurna. Kalau kaya, senil cara kaya. Ha? Kalau miskin, senil cara miskin. Yang besar kalinya, jangan lupa semayang lima waktu. Sehari semalai, lepas tu semayang awal-awal waktu. Kita pakai usaha. Wah malah dia mari, wah banyak perkara. Kita kena lawih waktu. Lawih waktu tu kita dapat banyak perkara. Misal kata kita boleh semayang satu waktu tu, tubuh tertik. Semayang awal waktu. Ha, tu dah. Boleh pahala banyak dah. Pas semaya, rupa semaya pula, boleh pahala situ pula. Lepas tu doa-doa dalam semaya, ayat semaya. Ha. Satu huruf, 10 ha. Rahmat saya bagi pada kita. Ha. 10 kebajikan saya bagi pada kita. Ha. Dan 10, apa ni, daripada dosa-dosa. Banyak perumacan daripada Allah SWT. Dengan satu-satu perkara. Lalu tu hari ni, ayah mak pun nak ajak puak-puak kita semua. Marilah kita belajar, kita mengaji. Dan lebih-lebih lagi, satu kewajipan kena mengaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ya ilmu hakikat. Oh ya sebenar. Deh. Ha, kena jaga tujuh anggota tu. Ialah daripada mata, lidah, apa-apa tu. Kau ni tubuh. Tujuh anggota tubuh badan kita. Kita nak jaga. Supaya apa? Supaya kita nak lepas daripada api neraka. Nak lepas daripada dosa-dosa. Dan nak menyuci diri kita daripada benda-benda syirik. Benda tak ada payah. Dan kita mengaji, mengaji, mengaji. Kita buat amal, buat amal. Dia berjerak sendiri dia. Payah nak oyak, dia berjerak sendiri dia ni, payah nak oyak juga. Ha, tu dah.
Jadi kadar kalau asan itu dia

0: Hari sendiri dah. Hak kita dah buat istiqamah ni, dia satu obat besar. Mari tolong istiqamah saat itu, tiga kita malah. Leh, tak buat malah apa tu kau ni. Istiqamah ni nak buat. Ha, tak leh, nak buat. Sama-sama dah buat dah. Hanya mari lagu tu. Han buat. Kalau tak boleh buat dulu, kita istiqamah. Tiap-tiap lepas main mengorek, ha, Yasin, selawat, Quran, zikir. Leh. Lepas tu tak boleh. Itu mengorek tak boleh. Ha, buat itu isya, lepas isya. Ataupun itu subuh. Luar pergi mana, buatlah. Masa tu yang penting bagi kita, ada masa luar. Kita buat. Menjadi masa ibadat. Nak belah mana ikut. Bila-bila naik mutu, subhanallah. Bila-bila bawa kereta, subhanallah. Bila-bila gemotang, subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Lepas tu kita asuh. Deh, keluarga kita hidup. Sekodar sekat kita boleh. Bukan kuasa kita, kuasa Allah SWT. Mudah-mudahan, kalau kita pakat-pakat berdoa. Jiran kita dalam keluarga kita, Tuhan akan beri hidayah dengan doa kita saat itu. Doa lah. Ha, semaya hajat, doa. Mudah-mudahan kita nak beki keluarga kita pun dengan semaya hajat berdoa, minta taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Deh, ha, lepas tu masa kita pun tak ada banyak dah ni. Lebih kurang, ha, kita marilah sama-sama. Kita pakat berdoa, pakat semaya hajat, mui musyarakat kita, mui musuh-musuh dunia sana itu, mui beradulah. Ha, itu dah. Kenapa? Kerana susah sangat dunia ni. Bukan kita sore, susah habis seluruh dunia. Deh. Kerana orang karut sore ni, susah habis seluruh dunia. Lalu tu kita berdoa dengan Allah SWT, minta apa ni, daripada Allah, minta we selamat semua saudara kita, seluruh dunia. Deh. Mudah-mudahan hari ni, ada salah silih ke apa, maaflah kepada ayah mak banyak-banyak. InsyaAllah kita ada ruangan kita ni ada tiap-tiap hari. Ha, tidak. Ada tiap-tiap hari. Ha, marilah kita pakat-pakat perah fikiran. Payah mak pun begitu juga. Kadang-kadang kita buat sud. Dalam seminggu boleh sekali, dua kali. Alhamdulillah. Kita boleh muzakarah tukar fikiran. Pahari ni sepadah sekarang ni wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والنجم إذا هوى.
2: Demi bintang ketika terbenam.
1: ما ضل صاحبكم وما غوى.
2: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
2: Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya.
1: إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
2: Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى.
2: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Zu mirratin fastawa.
2: Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
2: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla.
2: Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah, atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah.
1: Ma kadzabal fuadu ma ra'a.
2: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu ala ma yara.
2: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra.
2: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
1: Inda sidratil muntaha.
2: Yaitu di Sidratil Muntaha.
1: Indaha jannatul ma'wa.
2: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yawshas sidrata ma yawsha.
2: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basaru wa ma tagha.
2: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
2: Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
1: Afara'aytumul lata wal'uzza.
2: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza, dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan?
1: Tilka idzan qismatun dhiza.
2: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: أنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
0: أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى.
1: Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

0: musa.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

0: Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.
1: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.
1: ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ.

Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.